atas nama saudara Franciscus Junior Nasario dan akan dibacakan pada kebaktian ketiga jam 5 sore. Yang berikut menjadi semangat mengucapkan terima kasih atas sumbangan uang untuk pembangunan pastori antara lain inisial NN sebesar Rp600.000. Yang berikut sebuah pengumuman. Pengumuman dari PT PLN UPL ND mengenai program pemasangan listrik baru. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh sambungan listrik resmi PLN dengan daya 450 VA dan 900 VA dengan rincian biaya sebagai berikut. Daya 450 VA sebesar biaya penyambungan Rp461.000, biaya instalasi Rp875.000, sehingga total keseluruhannya untuk 450 VA Rp1.336.000. Sedangkan untuk daya yang 900 VA sebesar biaya pemasangan sebesar Rp878.000 dan biaya instalasi Rp925.000, total Rp1.803.000. Untuk informasi dan pengajuan pemasangan baru, masyarakat dapat mempergunakan PLN Mobile atau call center 123 atau dapat juga lewat WhatsApp admin atau dapat langsung ke kantor PLN UPL ND Jalan El Tari. Manajer unit pelaksanaan pelayanan ND IGD Saputra Dharma Yuda. Yang terakhir informasi liran kas jemaat Salam ND pertanggal 7 September 2026 sampai dengan 12 September 2026. Saldo kas jemaat per 5 September 2026 Rp39.902.269.04. Penerimaan per 7 September sampai dengan 12 September 2026 Rp35.652.000. Total saldo awal dan penerimaan pengeluaran per 7 September sampai dengan 12 September 2026 Rp36.857.000. Saldo kas jemaat per 12 September 2026 Rp38.697.269.04 yang terdiri dari di bank Rp33.340.769.04 dan tunai kas Rp5.356.500. Dan kepada Bapak Ibu Jemaat Salam Ende yang memerlukan informasi keuangan secara lengkap dapat dibaca di papan pengumuman atau dapat langsung ke sekretariat Jemaat Salam Ende pada setiap hari dan jam kerja. Majelis Jemaat Salam Ende Bendahara Diaken Martaraga, Sekretaris Penetua Ruben Lairibu, Ketua Pendeta Sunita El Polus Nyontek STH. Demikian warta pelayanan di hari ini. Atas perhatian disampaikan, terima kasih. Salam.

Shalom, Papa Mama. Dalam perjalanan hidup, ada pengalaman yang meninggalkan luka di hati, seperti kekecewaan karena perilaku yang tidak menyenangkan, perkataan yang menyakitkan, atau relasi yang mengalami keretakan. Namun Tuhan tidak membiarkan kita berjalan dengan luka itu seorang diri. Melalui firman-Nya, Tuhan menuntun, meneguhkan, dan memulihkan kehidupan kita. Karena itu, marilah kita membuka hati untuk mendengar firman Tuhan dan membiarkannya membentuk perkataan, sikap, dan tindakan kita sehingga kasih, pengampunan, dan pemulihan nyata dalam relasi kita. Dengan hati yang terbuka dan penuh kerendahan diri, marilah kita datang menghadap Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Dengan sikap berdiri, kita memuji nama Tuhan yang telah mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia.

0: Marilah kita beribadah kepada Tuhan, Sang Pengutus yang menganugerahkan pertolongannya dengan tiada henti atas umat kepunyaannya. Dialah Allah yang berkuasa dari dahulu sampai selama-lamanya, dan yang menumpangkan tangan kasihnya memberkati persekutuan umatnya kini dan di sini. Damai sejahtera Allah tercurah atas Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.
1: Amin.
0: Silakan duduk. Shalom umat yang terkasih dalam Tuhan. Bagian Alkitab sebagai sabda pembimbing dalam ibadah pagi ini terbaca dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan 26. Matius 7 ayat 24 dan 26. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir.

ada dalam pengakuan dosa. Di hadapan Allah, kita datang dengan hati yang jujur. Kita menyadari bahwa dalam kehidupan dan relasi, tidak selalu perkataan dan tindakan kita menghadirkan kasih. Ada saat ketika emosi menguasai diri, perkataan menjadi tajam, dan kesalahan orang lain kita simpan dalam hati hingga berubah menjadi kepahitan. Seringkali kita berharap orang lain berubah, tetapi lupa bahwa Tuhan juga sedang membentuk hati kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapannya, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, serta memohon agar Tuhan memulihkan hati yang terluka dan memperbaharui cara kita memperlakukan sesama. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengakui kelemahan dan kesalahan kami. Ampunilah ketika perkataan kami melukai, ketika amarah menguasai, dan ketika kami menyimpan kepahitan terhadap sesama. Sembuhkanlah hati kami dari luka yang masih kami simpan. Ajarlah kami untuk mendengar dengan kasih, berbicara dengan bijaksana, mengendalikan amarah, dan memiliki hati yang rela mengampuni. Pulihkanlah hubungan yang retak, dan tuntunlah kami untuk hidup sebagai pelaku firman-Mu, sehingga kasih dan damai-Mu nyata melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Umat yang terkasih dalam Tuhan, bagi setiap kita yang dengan tulus dan ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih-Nya telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya.

0: meresponi anugerah, pengampunan dan belas kasihan yang kita terima, kita bermazmur secara berbalasan menurut Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela,
1: yang hidup menurut Taurat Tuhan.
0: Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya,
1: yang mencari Dia dengan segenap hati.
0: Mereka tidak melakukan kejahatan,
1: tetapi hidup menurut jalan-jalannya.
0: Engkaulah yang telah menyampaikan tita-titamu,
1: supaya dipegang dengan sungguh-sungguh.
0: Kiranya jalan-jalanku teguh,
1: dan berpegang pada ketetapanmu.
0: Aku tidak akan dipermalukan
1: apabila aku memperhatikan segala perintahmu.
0: Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang tulus
1: apabila aku mempelajari hukum-hukummu yang adil.
0: Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu.
1: Janganlah kau

0: Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih, kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-27. Untuk itu mari kita menyiapkan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa yang senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh dipanggil dengan nama kami masing-masing. Kami boleh ada dalam rumahmu yang kudus. Kami hendak membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman kebenaranmu itu. Namun siapakah kami Tuhan? Kami punya keterbatasan. Kami punya kekurangan juga kelemahan. Untuk itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu melengkapi setiap hati-hati kami. Kiranya hikmat Engkau turunkan bagi kami, sehingga setiap kata dan setiap firman yang kami baca dan kami renungkan bersama boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat daripada Engkau melingkupi hamba-Mu, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan benar-benar dapat memberkati hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Umat Tuhan diundang berdiri. Pendengar atau pelaku firman. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengajarkan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, sebab berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seorang menganggap dirinya berindah, beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan jangan supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan.
1: Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan memelihara dalam hidupnya siang dan malam. Haleluya.

Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih dalam Tuhan, selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Mendengar dan melakukan firman, obat bagi luka batin dan relasi. Ini tema perenungan firman bagi kita minggu ini. Mengawali perenungan ini, saya ajak kita mengingat satu orang. Satu orang saja yang dalam hidup ini atau yang paling dekat dalam minggu ini telah kita lukai hatinya dengan kata-kata yang kita ucapkan. Satu orang saja, sekalipun pasti ada banyak. Satu orang yang kita sudah lukai hatinya dengan kata-kata. Ingat wajahnya, ingat kata-kata yang kita ucapkan kepadanya, dan mohon ampun kepada Tuhan. Kalau perlu, setelah pulang dari ibadah pagi ini, datang hampiri dia dan bilang, saya minta maaf . Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, hampir semua masalah relasi itu berhubungan dengan cara kita mendengar, cara kita berbicara, cara kita marah, dan cara kita bertindak. Relasi apapun itu. Dalam rumah misalnya, mama bilang, saya capek sekali dari pagi sampai malam kerja tidak berhenti-berhenti. Lalu bapak bilang, lu kerja sedikit sama ngeluh paling banyak. Yang terjadi, suami belum sungguh-sungguh mendengar, tetapi kemudian memberi penilaian. Akibatnya istri merasa tidak dipahami, membalas dengan kata-kata kasar, dan terjadilah pertengkaran. Kalau seorang anak pulang terlambat, orang tua langsung bilang, kamu memang anak yang tidak bisa dipercaya. Suruh pulang jam 8, kamu pulang jam 9. Ternyata ada alasan dibalik kenapa dia pulang terlambat. Dia masih membantu temannya yang sedang punya masalah. Orang tua sudah bereaksi berdasarkan dugaan, bukan berdasarkan apa yang terjadi. Dan akibatnya anak merasa tidak dipercaya dan memilih untuk diam, lalu menutup diri. Di tempat kerja, seorang teman bisa berkata, menurut saya, kerja seperti ini harus diperbaiki. Lalu teman yang lain bilang, kalau lu rasa lu paling hebat, nah lu kerja semua sudah. Perbedaan pendapat seringkali dianggap sebagai suatu masalah yang akhirnya merusak banyak relasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari beberapa contoh ini, kita lihat bahwa betapa pentingnya mendengar setiap perkataan dengan baik. Seperti perumpamaan klasik yang bilang, manusia dikaruniai dua telinga dan satu mulut supaya mendengarkan dua kali lebih banyak daripada berbicara. Perumpamaan ini mengajarkan tentang pentingnya mengontrol lisan kita dan memperbanyak mendengar. Mendengar di sini bukan sekedar menangkap suara atau bunyi, tetapi mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, memberi perhatian terhadap apa yang disampaikan, membuka hati untuk mendengar apa yang disampaikan. Maka mendengar di sini tidak hanya pakai telinga, tetapi juga pakai hati dan pikiran. Mendengar memberi kita kesempatan untuk mengetahui kenyataan sebelum kita memberikan penilaian. Mendengar bukan berarti setuju dengan apa yang disampaikan,
tetapi memberi ruang untuk merespon. Mendengar tidak lengkap akan membawa kita pada salah paham. Berbicara dengan emosi dampaknya marah, dan bertindak tanpa berpikir ujungnya menyesal. Saudara, banyak relasi hancur bukan karena tidak ada kasih, tetapi karena terlalu cepat berbicara sebelum benar-benar mendengar. Terlalu cepat marah sebelum memahami, dan terlalu cepat bertindak sebelum berpikir. Satu kalimat yang kita keluarkan dalam keadaan marah ternyata bisa melukai hati orang lain bertahun-tahun. Kadang mungkin kita anggap itu sesuatu yang biasa, tetapi ternyata itu menjadi luka bagi sesama, bagi pasangan, bagi orang tua, bagi anak-anak. Bahkan kita mungkin punya alasan kenapa kita mengatakan hal itu. Misalnya kita bilang, saya hanya jujur, saya hanya hendak menyampaikan apa yang benar. Atau kita punya alasan, saya sedang emosi dan seterusnya. Tetapi kejujuran yang tidak dikendalikan dapat menjadi senjata. Dan emosi yang tidak dijaga dapat berubah menjadi kata-kata yang menghancurkan. Dan yang lebih sulit lagi adalah kata-kata yang sudah kita keluarkan seperti anak panah yang ditarik, tidak bisa dimasukkan kembali, tidak bisa ditarik kembali. Oleh karena itu, surat Yakobus yang kita dengarkan hari ini menjadi cermin yang jujur bagi kita untuk berefleksi. Saudara, surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya waktu itu yang sedang menghadapi pergumulan dan tekanan. Kalau kita teliti, teks ini terdiri dari 3 bagian. Ayat 19-20 ini menegaskan tentang kendalikan telinga, mulut, dan emosi. Ayat 21-25 tentang dengarkan dan lakukan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, ayat 26-27 tentang wujudkan iman dalam perkataan dan perbuatan. Yakobus menekankan bahwa iman yang benar itu tidak berhenti hanya pada mendengar firman dan selesai, tetapi harus menghasilkan perubahan sikap dan tindakan. Karena itu Yakobus menyoroti 3 hal utama dalam teks ini: cara kita mendengar, cara kita berbicara, cara kita melakukan firman. Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Saudara, ini nasihat yang sederhana sekali, tetapi maknanya sangat dalam. Mendengar berarti membuka diri untuk mendengarkan orang lain. Membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan orang lain. Dan juga membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Seringkali kita menjadi orang yang egois. Kita hanya mau didengar tetapi tidak mau mendengar. Kadang kita tidak sadar itu. Kita menuntut orang lain harus mendengarkan kita, tetapi kita tidak mau didengar. Kita ingin orang memahami kita, tetapi kita tergesa-gesa untuk memahami orang lain. Nah, dalam nasihatnya Yakobus seolah-olah berkata, berhentilah sejenak sebelum bicara. Dengarkan dahulu, kendalikan kemarahan kita. Karena tidak semua yang ada di pikiran kita itu harus keluar dari mulut. Ketika kita tidak bisa mengendalikan semua yang ada di sini, kita tumpahkan. Padahal tidak semua yang ada di pikiran itu harus dikeluarkan dari mulut. Dan yang menarik, Yakobus tidak berhenti hanya pada soal mendengar dan berbicara, tetapi lebih daripada itu, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya.
Maka penegasannya bukan soal apakah kita pandai mendengar firman yang tiap-tiap hari kita pelajari, tetapi apakah firman Tuhan yang kita dengar itu kemudian mengubah cara kita berbicara, mengubah cara kita marah, mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Saudara-saudara, kalau kita bercermin apa yang biasanya kita lihat, katakanlah cermin ada di depan kita, apa yang biasa kita lihat? Wajah, rambut, pakaian, penampilan. Pernahkah kita bercermin lalu melihat sesuatu yang tidak beres, tapi kita memilih untuk tidak memperbaikinya? Ibu-ibu lihat lipstik ada miring, tetapi biarkan saja. Bapak-bapak lihat di cermin rambut ada tak angkat, tapi biarkan saja. Tentu tidak pernah. Karena tujuan dari bercermin supaya kita lihat semuanya baik. Kalau ada yang salah harus diperbaiki. Maka kalau Alkitab adalah cermin kehidupan, apa yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita hari ini? Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita mengendalikan emosi, cara kita peduli terhadap sesama yang menderita, dan sebagainya. Maka masalahnya bukan apakah kita sudah bercermin, tetapi apakah setelah kita bercermin, kita mau memperbaiki apa yang kita lihat tidak beres dalam diri kita. Seperti nasihat Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tentang manfaat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita dengar itu, yang diperdengarkan bagi kita itu bertujuan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang hidup dalam kebenaran. Maka apakah setelah kita dengar firman, setelah kita baca firman, kita melakukan itu sesuai dengan manfaat firman Tuhan itu, ataukah hanya sebatas menjadi pengetahuan saja? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus juga mengingatkan kita bahwa kata-kata yang kita tidak kendalikan, yang kita ucapkan, yang kita sampaikan kepada seseorang, itu membawa dampak yang besar. Betapa kata-kata itu punya kekuatan. Bisa membangun, tetapi juga bisa menghancurkan. Bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa melukai. Bisa menguatkan, tapi juga bisa melemahkan. Dan seringkali masalah besar bermula dari kata-kata kita yang tidak kita kendalikan. Maka mengendalikan kata-kata berarti juga mengendalikan kemarahan. Karena ketika kita marah, kita cenderung untuk ingin menang. Kita membuktikan, mau membuktikan bahwa apa yang kita omong ini benar. Bahkan ketika kita marah, kadang kesalahan yang sudah lewat berpuluh-puluh tahun kita ungkit semua ke keluar. Apalagi mama-mama, bapak-bapak hati-hati kalau kemudian bikin salah. Mama ingat kesalahan yang berapa puluh tahun lalu. Ketika kita marah, kita menggunakan kata-kata kasar untuk menyakiti orang itu. Kita menyalahkan, menghakimi, bahkan mengatakan sesuatu yang sebenarnya itu tidak kita maksudkan. Jadi Yakobus pakai kata lambat. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh bicara. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh marah. Melainkan lambat di sini artinya menahan diri untuk memberi ruang bagi diri kita sendiri berpikir dan mengendalikan respon. Dan orang bijak bilang cara terbaik saat emosi sedang tinggi itu bukan menjawab, melainkan diam. Tidak membiarkan kemarahan mengendalikan mulut kita.
Kadang diam saja nak, itu juga bentuk kasih. Supaya kita tidak mengatakan sesuatu yang nanti kita sesali. Yakobus tidak mengatakan bahwa semua kemarahan itu otomatis dosa, tidak. Tetapi ia memperingatkan bahwa kemarahan manusia seringkali tidak menghasilkan kebenaran Allah. Artinya ketika kemarahan menguasai kita, kita mudah kehilangan kendali dan membuat orang lain terluka. Kita mengambil keputusan yang tidak mencerminkan kehendak Allah. Oleh sebab itu, Yakobus menawarkan jalan pemulihan. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah, dan jadi pelaku firman. Paulus dalam Roma 10 ayat 17 bilang, pendengaran akan firman itu membuat kita bertumbuh dalam iman. Tapi Yesus menegaskan, apa yang kamu dengar harus kamu lakukan. Nats pembimbing tadi. Yesus pakai perumpamaan, orang yang dengar firman dan tidak melakukan seperti bangun rumah di atas pasir, bukan di atas batu. Dan itu sia-sia. Jadi dalam hal ini tidak hanya tentang bagaimana kita mendengarkan manusia, tetapi juga terlebih dari itu kita mendengarkan firman Allah. Ketika kita datang beribadah, ada dua komunikasi di situ. Kita datang duduk dan beribadah sebagai umat, kita menaikkan pujian, kita menaikkan nyanyian, kita menyembah Tuhan. Kita bawa doa-doa dan pergumulan kita. Kita mau Tuhan dengar, Tuhan jawab. Kemudian komunikasi yang kedua, Tuhan berfirman, ia mau kita mendengar, ia mau kemudian kita melakukan. Kita bisa baca Alkitab tiap hari, kita mengerti semua ayat Alkitab, tetapi apakah firman yang kita baca dan kita mengerti itu kemudian mengubah kehidupan kita? Kalau kita dengar firman tentang kasih, apakah kita kemudian pulang dan mengasihi? Kalau kita dengar firman tentang pengampunan, apakah kita pulang dan kita mengampuni? Ingat, firman bukan pertama-tama diberikan supaya kita melihat wajah orang lain. Tetapi seperti cermin, firman itu pertama-tama untuk melihat diri kita sendiri. Maka tiap kali dengar firman,

Kita tidak mungkin sungguh-sungguh bisa menerima firman, tetapi tetap mempertahankan kebiasaan yang bertentangan dengan firman. Mesti buang yang tidak benar dan terima firman. Firman harus diberi ruang untuk tertanam dalam hati. Maka seperti benih yang bertumbuh kemudian menghasilkan buah, demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya untuk memenuhi pikiran kita dengan pengetahuan Alkitab, tetapi firman Tuhan berkuasa untuk mengubah karakter dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang mendengarkannya. Selanjutnya Yakobus memberikan contoh yang sangat konkret. Kalau ada orang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Menarik bahwa Yakobus menghubungkan antara ibadah dan lidah. Artinya kualitas ibadah tidak hanya terlihat ketika kita ada dalam penyembahan kepada Tuhan di rumah ibadah, tetapi ibadah kita juga terlihat dari bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain, dengan pasangan, bagaimana cara kita sebagai orang tua bicara dengan anak, bicara dengan rekan kerja, bagaimana kita menggunakan media sosial. Karena hari ini kata-kata tidak hanya diucapkan tetapi juga yang tertulis. Jangan sampai jari lebih cepat daripada hati dan pikiran. Maka kalau kita datang beribadah dengan kusuk, cara kita menjalani hidup juga harus mencerminkan ibadah kita kepada Tuhan. Sebab kalau kita hidup dengan sangat rohani, terlihat rohani dalam banyak hal, tetapi kemudian kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita tulis itu penuh dengan hal-hal yang negatif, kebencian, fitnah, sindiran, dan hal-hal sejenisnya. Yakobus bilang itu kontradiksi. Iman harus nyata, harus masuk dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Yakobus memberi gambaran yang sangat praktis. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu, janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Di sini Yakobus tegaskan tentang dua dimensi ibadah yang benar. Yang pertama, peduli kepada mereka yang lemah. Tidak hanya berkata saya peduli terhadap dia, tetapi apa yang bisa saya lakukan kepada mereka. Dan yang kedua, menjaga diri dari pencemaran dunia. Dengan demikian, ada arah dari ibadah kita. Ke atas, hubungan kita dengan Tuhan, keluar kepedulian kita dengan sesama, dan ke dalam menjaga kekudusan diri. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang dewasa bukan hanya tahu tentang firman Tuhan, tetapi membiarkan firman Tuhan mengubah cara hidup kita, cara berbicara, cara bersikap, cara memperlakukan sesama. Sebab kedewasaan seseorang tidak tentang berapa banyak dia tahu firman, tapi berapa banyak nyata firman Tuhan itu ada dalam hidupnya. Itu yang paling penting. Maka Yakobus bilang, jangan hanya sampai mendengar, jangan hanya sampai tahu, jangan hanya sampai sekedar memahami, tapi jadilah pelaku. Artinya pemulihan relasi itu membutuhkan tindakan nyata. Bukan hanya saya mengasihi dia, tetapi kasih itu ditunjukkan melalui tindakan hidup tiap-tiap hari. Hari ini Yakobus memberi kita 4 obat luka. 4 obat luka batin dan relasi. Yang pertama, luka karena tidak didengar, obatnya mendengar. Yang kedua, luka karena perkataan, obatnya menjaga lidah. Yang ketiga, luka karena kemarahan.

Kemarahan obatnya mengendalikan diri. Dan yang keempat, luka karena relasi yang dingin, obatnya melakukan firman dalam kasih. Bawa pulang obat ini untuk menyembuhkan luka batin dan relasi kita. Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Bapak Mama Saudara, masih ingat satu orang yang saya minta kita pikirkan tadi? Masih kok? Masih. Mudah-mudahan semua tidak memikirkan satu orang saja, kalau itu bahaya. Ingat apa yang sudah kita katakan kepadanya. Kata-kata kita yang melukainya. Mari pulang, lakukan firman Tuhan. Dan dengan rendah hati, sebagai bentuk komitmen kita, kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 467, mengaminkan.

berdiri. Kita memperbaharui ikrar iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.

kasih, kekasih Tuhan, firman yang kita dengar mengingatkan bahwa kehidupan iman tidak hanya dinyatakan melalui apa yang kita dengar, tetapi juga melalui apa yang kita lakukan. Persembahan adalah ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan, sekaligus wujud nyata iman kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Marilah kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan penuh syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih atas cinta kasih, pemeliharaan, dan berkat-berkat yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami yang terus kami nikmati sampai dengan saat ini. Bapa di sorga, kami sudah menyatakan syukur kami dengan persembahan yang akan dibawa ke altar-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menerima, menguduskan dan memberkatinya, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan pelayanan demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga serahkan seluruh hidup kehidupan kami, biarlah semuanya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa dan syukur kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan hidup yang agung itu, kami sudah berdoa kepada-Mu.

Umat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu, anugerah-Mu yang memungkinkan kami hidup dan berkarya, yang melayakkan kami untuk datang dan menyembah Engkau di hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang Maha Kasih. Kami diajar untuk hidup dalam kasih seorang dengan yang lain. Dan kami berterima kasih karena kami punya Allah seperti Engkau. Hari ini dalam persekutuan orang percaya, memenuhi panggilan Tuhan, kami melangkah ke tempat ini, ke rumah Tuhan. Kami duduk dan beribadah kepada-Mu. Kami membawa syukur kami, sebab kami sadar bahwa hidup dan selamat ini datang daripada-Mu. Semua yang kami miliki, semua yang kami terima bersumber daripada-Mu. Maka kami datang dengan hati sukacita, mengucap syukur kepada-Mu, menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan juga berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan memperdengarkan suara-Mu, menasihati, mengajar kami. Dan kami sadar betapa kami jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Seringkali kami tidak menggunakan lidah kami, pendengaran kami, bahkan seluruh hidup kami untuk hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Kami mohon ampun dan pengasihan. Tolonglah kami untuk pulang dan membawa firman-Mu dan dihidupi, menjadi pendengar dan pelaku firman, supaya nama-Mu dimuliakan dalam hidup dan karya kami. Ya Tuhan, Engkau melihat kami di tempat duduk kami masing-masing dalam doa-doa kami. Kami membawa beban-beban yang berbeda satu dengan yang lain. Kami datang dengan duka cita, kami datang dengan luka, kami datang membawa beratnya persoalan hidup, kami bawa berbagai beban kehidupan rumah tangga, relasi-relasi yang dingin dan retak, dan semua hal yang ada dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan melihat dan mengetahui apa yang kami gumuli. Dan kami percaya firman-Mu, bahwa Engkau memberi kelegaan bagi setiap kami yang datang kepada-Mu. Maka kiranya kami pulang dengan kekuatan baru, bukan karena persoalan kami sudah selesai, tapi karena roh-Mu menolong kami untuk menghadapi hidup, memikul beban kami dan terus mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami merayakan kehidupan pemberian Tuhan bersama saudara-saudari yang menemui hari ulang tahun kelahiran. Dan khususnya bersama Mama Teresia Hedwig Takalapeta untuk ulang tahun ke-60. Dan saudara-saudari kami yang lain yang juga mengalami pertambahan usia. Terima kasih karena hidup masih Tuhan beri. Mari menyertai mereka di usia yang baru yang Tuhan tambahkan. Kami juga bawa duka dan luka kami bersama keluarga-keluarga yang karena perkenanan-Mu memanggil kembali kekasih mereka dari tengah-tengah mereka. Khususnya kami berdoa untuk keluarga Mama Pendeta Mercy Letelai atas berpulangnya ayahanda tercinta. Tuhan terus menguatkan, menghibur dan menolong keluarga melewati lembah duka ini. Kami juga doakan keluarga hamba Tuhan, salah seorang hamba-Mu yang Tuhan panggil
dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah jemaat dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Mendiang Pendeta Immanuel Mbuy, kami minta Tuhan menguatkan istri dan anak-anak, keluarga dan semua jemaat yang ditinggalkan. Dan ajari kami sekalian yang masih hidup, yang masih Tuhan percayakan nafas ini, bahwa hidup ini hanya sekali. Kesempatan itu ada dalam tangan Tuhan, maka kami sungguh-sungguh pakai hidup kami dengan benar untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, minggu yang sudah kami lewati dengan berbagai pergumulan itu karena Tuhan bersama kami. Minggu yang baru ada di hadapan kami, kami mau menjalaninya dengan pengharapan bahwa Tuhan juga bersama kami. Maka kehidupan keluarga dan rumah tangga, pekerjaan dan usaha, pendidikan dan masa depan anak-anak, kesehatan kami dan semua yang kami gemuli, semua yang akan kami jalani di minggu yang baru, kami minta berkat penyertaan. Ini doa kami Tuhan, terimalah kiranya permohonan kami. Ampun salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri, kita mengakhiri ibadah pagi ini. Firman telah kita dengar, kini kita dipanggil untuk menghidupinya dalam keseharian. Biarlah firman Tuhan membentuk hati yang lebih lembut, perkataan yang lebih bijaksana, dan sikap yang menghadirkan kasih. Ketika berhadapan dengan luka dan perbedaan, mari memilih untuk mendengar, memahami, mengampuni, dan membangun kembali relasi dengan kasih. Pergilah dan jadilah pelaku firman, hadirkan damai Tuhan melalui kehidupan kita.

dari tangan Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Kristus Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari berlimpah-limpah dalam pengharapan, kini sampai selamanya.

0: harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margete Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adik mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita

Sosok yang berada di balik penciptanya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan fondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair.

0: Saya Vinus Monteiro, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi,

ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxim Emmanuel Bolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello.

0: Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
0: Betul.

apapun yang kita lakukan ya di hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan selamat menikmati segala pekerjaan dan juga anugerah yang kita terima di hari ini, dan juga semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita ya. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat berhari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, dan selamat berakhir pekan ya. Dan lupa untuk rehat sejenak dari segala aktivitas kita di hari ini, karena besoknya hari Senin lagi ya pendengar. Semoga kita juga selalu semangat dan sukses untuk segala pekerjaan kita. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda. Saya Angela But pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sukses.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar. Tapi Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kapres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia.

0: berdaulat, adil dan makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

lagi. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau.

Saat dimanapun berada, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.

positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026.

olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Chelsea to Sunderland. Ballard went to...
1: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Primer Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dinyak tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan

melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Rolf. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Luis Kelly Miles. The Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan bala dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam.

0: Ya, memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dari si pemain pengganti Bruno Guimaraes, berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah, kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
1: Proud and disappointed.
0: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses. Tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história, pois, seria em 3-1, no 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. Di 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental, untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar, que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut.

0: Please get down.
1: Pendengar, Elena Rybakina menjuara US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis

0: taktis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
1: It feels amazing.
0: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa

menjadikan Riba Kina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Riba Kina. Meski demikian, Sabalenka

puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026.

buat FIFA, kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya, itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: kita lihat di semua itu ya sebagai yang terkesati di musim lalu. Ya, sekarang semuanya seperti ini. Bisa kita dapatkan dua menang kali ini. Pasangan di sini ada perjalanan ke depan selama ini berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jerry Meyer di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI.

0: United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
2: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
3: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
2: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal hari ini. Merusak kepercayaan diri para pemain.
2: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Dari Super League, pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
4: United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-0.

0: dunia. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Jose Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Jose Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
1: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
0: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya

0: pambalikan panakasan.
1: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
2: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the three points.
3: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
2: We will do everything to keep the points in Parepare. Kita akan memberikan segalanya untuk agar tiga poin tersebut tinggal separe-pare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
3: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut dari

0: pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
1: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya.

0: RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Alvinus Montero, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, Fabianus Sandesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81.
2: Udara. Keluarga besar,

informasi-informasi, inspirasi-inspirasi, dan hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dari kota hingga ke pelosok-pelosok tanah air. RRI Jaya selalu dan

0: Info Floràta.
1: Moki, minuman tradisional Flores. Moki adalah minuman khas orang Flores. Ada moki putih dan hitam. Moki putih adalah nira, hasil sadapan dari pohon lontar atau pohon enau. Moki putih akan manis rasanya bila wadah tampungan bersih. Biasanya bambu berukuran seluas dicuci bersih dan dikeringkan, kemudian digantungkan pada ujung mayang yang telah dijepit atau dipukul-pukul kemudian dipotong ujungnya. Akan kelihatan ada cairan bening menetes dari ujung mayang. Itulah moki putih. Moki putih yang manis dapat dimasak dan dijadikan gula merah. Sedangkan moki putih yang diminum sebagai teman makan adalah moki yang ditampung dengan wadah bambu yang tidak bersih sehingga terjadi peragian. Dan rasa minuman agak pahit. Moki putih jenis ini ada yang langsung diminum, tetapi lebih banyak digunakan untuk dimasak atau disuling dan menghasilkan moki hitam atau arak. Moki hitam sesungguhnya tidak hitam. Warnanya seperti air putih dan agak kuning. Ini adalah hasil sulingan dari moki putih. Moki putih disulung di kuhu tua atau saung penyulingan tuak dalam bahasa Nagekyo. Orang Flores selalu menikmati moki bila ada pesta. Tidak ada pesta tanpa tuak atau moki. Tuak atau moki sudah menyatu dengan pesta. Makan daging tanpa tuak atau moki terasa hambar dan kekurangan.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indik.

0: dilakukan oleh masyarakat adat setempat?
1: Proses pembuatan itu kan yang pertama muselaki kan ada istilah so menkorei. Kayak harus kui terawi.
2: Bahwa prosesnya. Informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari Lampung.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Florata siang ini, saatnya kami hadirkan Bincang Budaya ya. Dan kali ini pendengar, kita akan membahas tentang makna dan juga peran Atasoda dalam upacara adat Endelio bersama Bapak Mikael Abraham Tani Wangge. Nah pendengar, untuk Anda ya yang ingin bergabung juga kami berikan kesempatan ya di line telepon 0821-4451-1957 atau juga di 0821-3878-8786. Nah pendengar, Endelio ini bukan hanya sekedar dikenal karena keindahan alam ya, tetapi juga karena kekuatan nilai-nilai adat dan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, salah satu unsur penting dalam tradisi tersebut adalah Atasoda ya. Nah, ini adalah figur yang memiliki makna dan peran tersendiri dalam setiap pelaksanaan upacara adat ya. Terlebih lagi ketika ada tarian Gawi ya. Nah, pendengar Pro 1 dimanapun berada, lalu apa sebenarnya makna dari Atasoda dalam kehidupan masyarakat adat Endelio? Bagaimana perannya dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam dan juga leluhur, serta bagaimana eksistensinya di tengah arus modernisasi saat ini? Untuk membahasnya secara mendalam siang ini telah terhubung ya dengan saluran telepon nih bersama narasumber kita yang memahami betul tradisi ini, yaitu Bapak Mikael Abraham Tani Wangge. Kita sapa dulu beliau yang sudah ada di ujung telepon ya. Halo, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang, apa kabar?
0: Iya, kabarnya baik ya Bapak ya. Mudah-mudahan saja Bapak juga dalam keadaan sehat, kemudian juga masih tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas hari ini sampai dengan nanti ya Bapak ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik Bapak. Nah, berbicara tentang makna dan juga peran Atasoda ya dalam kehidupan adat istiadat Endelio ini Bapak, apa yang bisa dijelaskan, apa maksud dengan Atasoda nih dalam tradisi adat Endelio Bapak?
1: Iya. Iya. Atasoda itu posisinya sangat penting di dalam tarian tradisional Gawi.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Jadi Atasoda sendiri tidak lain adalah salah satu instrumen terpenting di dalam tarian Gawi. Nah, kalau kita sebut Atasoda sebagai salah satu instrumen,
0: ya,
1: berarti ada instrumen-instrumen lain yang turut memainkan peran penting di dalam tarian Gawi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tidak hanya Atasoda, tapi ada instrumen lain sebagai pendukung Atasoda.
0: Oke. Okay.
1: Instrumen lain itu antara lain di dalam lihat kalau di dalam tradisional itu melingkar, ada ulu, ada ekor, lalu ada anjara, ada simosawi kalau dalam cara besar, ya, ada lingkaran lintang. Nah, kesemuanya instrumen-instrumen itu fungsinya untuk menjaga harmoni dan kesatuan gerak. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya menjaga ya, ini lebih luas dari kesatuan gerak adalah persatuan.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai tanda simbol persatuan dalam sebuah wilayah. Jadi atas sadar perannya sangat penting di situ. Dia menjaga bahwa kami adalah mikro ya, mikro dari keseluruhan kehidupan sosial dalam sebuah wilayah tanah wajib tadi. Itu seperti itu ya. Lalu kalau ditanya apa makna yang mendalam dari atau sudah? Ya, makna atau katakanlah filosofi ya, dari atas lord itu ia sangat bersifat spiritual. Ya, lewat syair-syair yang dilantunkan, ya dalam bentuk lagu adat yang itu sodat tadi. Di sana terkandung pesan-pesan moral bagi peserta gawi dalam suatu wilayah. Jadi kadang-kadang peserta gawi itu intinya sebenarnya dalam satu wilayah, tetapi ada juga yang dari luar datang dia mendengar seperti itu ya. Kalau ditanya apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab atas sobat ya dalam setiap gawi itu ya, ya tugasnya sederhana atas sobat itu adalah karena orang yang dapat membawakan syair-syair adat dengan dalam dengan baik ya, dalam lagu tadi. Kalau tanggung jawabnya adalah bagaimana pesan-pesan moral yang dia bawakan itu bisa tersampaikan dengan baik ya di dalam masyarakat adat di suatu wilayah. Lalu dalam upacara saja peran atas umur yang paling dominan. Sebenarnya atas umur itu hanya berperan penting atau menjadi instrumen terpenting hanya dalam acara gawi. Di situ hanya acara itu saja ya. Dalam acara seremonial, dalam acara seremonial adat yang lain tidak. Saudara itu hanya berperan di dalam gali. Lalu berikutnya kalau ditanya bagaimana proses komunikasi antara atas saudara dengan leluhur, ya sebab dia nilainya ada di sana, spiritualnya ada di sana. Jadi dengan leluhur atau kekuatan spiritual adat yang bagaimana yang atas roda ini. Nah, dalam setiap gawi atas roda selalu datang duluan. Dia datang duluan, ya. Dia selalu datang duluan ke sana. Itu dengan maksud agar dia dapat menyerap, ya. Pesan-pesan moral yang penting di dalam ulayat yang dimaksud. Misalnya katakan ditenda misalnya ya, tenda ya, yang atau katakan di satu ulayat seperti itu ya. Dia harus datang dulu ke sana. Terlebih dulu dia bertemu dengan tua adatnya, moslakinya. Dia tanya semua tentang asal usul karena waktu di sana seperti apa, toko-toko yang menghasilkan ulayat itu seperti apa, ya itu dia mesti tanya semua. Lalu kemudian pesan-pesan leluhur pada waktu itu seperti apa. Nah, dia kemudian merangkum itu semua dalam syair adat yang terhafal dengan sendirinya. Ya, terhafal dengan sendirinya. Nah, lalu apakah dia berkomunikasi dengan leluhur? Ya, prosedurnya gitu. Setelah dia bertemu dengan tua adat, dia pasti dengan leluhur itu otomatis ya, dalam sekajian, dalam mata komunikasi batin ya, itu pasti ada di sana. Ada dalam proses itu lah. Dan kalau kita lihat atas saudara sebagai orang yang punya kemampuan lebih dalam berbahasa sair, ada ya, itu tidak semua orang bisa. Maka saya menyimpulkan, atas saudara ini dalam bahasa kitab suci ya, dia ini sebenarnya hampir mirip seorang nabi. Ya, hampir mirip seperti itu. Hanya asas soda itulah yang bisa ya menerasikan bahasa-bahasa langit ya, bahasa-bahasa ritual ya, langit ya, ke dalam bahasa manusia, yaitu sair-sair tadi. Untuk masyarakat di satu wilayah itu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Menurut saya. Saudara itu dia adalah orang yang punya kemampuan khusus, punya kemampuan khusus lebih dari orang lain. Ketika dia mendengarkan tatanan peraturan dari tua adat tadi, itu dia bisa merangkumkan dalam sayang adat dan itu otomatis. Dia tidak apa seperti itu ya. Jadi misalkan tua adat itu pasti menyampaikan semua ya, dia tentang sejarah ulayatnya, bagaimana batas-batas ulayatnya, perjanjiannya dengan ulayat yang lain bagaimana. Dulu kan bilang turajaji itu, itu pasti diungkapkan dalam dengan bersama-sama dengan tua adat itu supaya dia mampu membahasakan kembali, dan itu menjadi pesan moral untuk meluruskan apa istilahnya ya, apa istilah dalam bentuk pesan moral yang harus diikuti oleh masyarakat di tanah waktu itu, di ulayat itu.
0: Baik Bapak.
1: Jadi mungkin dalam kita berkarya misalnya, seperti kita ya, seperti ya jurnalis misalnya begitu ya. Setahun kita berkarya tanpa ada ini, tapi nanti ada pelatihan kembali. Nah, itu model seperti ini, model seperti Gawi itu masuk lagi ke sini, dia mendengarkan kembali pesan-pesan para, saya udah banyak salah ya, sudah begini, harus membangun kesatuan kembali, membangun persatuan kembali, bagaimana menjaga wilayah tanah waktu itu, ya di situ sebenarnya.
0: Demikian ya. Baik Bapak. Nah, dengan kata lain bahwa atas soda ini tidak sembarang orang ya bisa memiliki kemampuan untuk melakukan soda ini ya, atau menyairkan ya, atau mengumpulkan kata-kata menjadi suatu sair yang indah. Nah, ketika dalam tarian Gawi itu, apakah ada yang melakukan upacara untuk pengangkatan bahwa kamu ini yang nanti berperan dalam atau menjadi atas soda, atau mungkin ditunjuk langsung atau memakai ritual-ritual atau penobatan atas soda begitu Bapak?
1: Ya begini, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Jadi ada dalam satu wilayah satu orang menobatkan seseorang, tidak bisa begitu ya. Kemudian saya bilang dia ini seperti nabi yang ditunjuk oleh langit begitulah. Terserah, tetapi yang bersangkutan sendiri dari kecil dia sudah merasa seperti itu.
0: Baik
1: ya, saya ambil contoh orang di Tendai ya. Ini di Tendai ya. Tendai itu adalah wilayah ulayat yang banyak sekali menghasilkan ini atsoda ini. Ya banyak mereka menghasilkan atsoda, tetapi tidak selalu berasal dari satu keturunan. Bila dari seluruh seperti itu, tiba-tiba misalnya si A, dia menjadi atsoda, ini barangkali satu generasi itu dia, tapi nanti generasi berikut belum tentu anaknya. Tapi masih mungkin masih dalam ulayat itu. Seperti itu.
0: Baik, Bapak.
1: Ada wilayah lain seperti kami di anu di Lise ya. Tidak ada soda. Tidak ada atas soda. Jadi harus ambil dari tempat lain.
0: Daerah luar ya.
1: Daerah luar.
0: Oke, okay. Baik, Bapak. Nah, kalau dari kacamata Bapak nih ya, Bapak melihat apakah generasi muda saat ini masih ada ketertarikan untuk memahami atau melanjutkan tradisi ini ya, atau peran atas soda ini, Bapak?
1: Oh, baik. Itu menyangkut anu ya, menyangkut perubahan zaman ya, perubahan ya. Saya lihat dalam 2 dekade terakhir ya. Dalam 2 dekade terakhir tarian-tarian yang berasarkan tarian dari NTT ya, iya, dari Nusa Tenggara Timur ya, yang punya latar belakang berasal dari tarian tradisional
0: ya,
1: sekarang makin digemari oleh seluruh Indonesia. Bisa melihat dan itu sangat luar biasa, sangat populer sekali. Semua tarian apa sih, mau tarian dari Lio, tarian dari Bajawa, tarian dari Larantuka, Maumere, begitu populer dan orang menari di mana-mana. Itu menunjukkan bahwa gerak tari tradisional kita sangat disukai oleh masyarakat gitu ya. Oleh masyarakat luar ya. Apakah atas soda ini kemudian bisa hilang karena perubahan begitu ya? Sekarang ini justru orang semakin anu ya, semakin banyak menggunakan tarian-tarian itu. Ya, tariannya, apalagi tarian NTT orang senang sekali. Semakin. Jadi karena dorongan begitu kuat dari seluruh Indonesia katakan begitu, menggemari, ya, otomatis pemerintah daerah harus bisa menangkap itu untuk membina, ya, membina gawi ini supaya dia tetap
0: lestari,
1: tetap terpelihara, ya, terutama unsur-unsurnya. Jadi kami kan juga tidak sembarang juga ya, gerakannya harus sama seperti itu, bagaimana analoginya harus bikin seperti apa ya. Saya terus terang senang sekali melihat ada anak-anak ya, anak SMP ke anak SMA di ND terutama gerak gawinya, mungkin dilatih oleh orang yang memang memelihara tradisi gawi itu ya. Jadi geraknya persis seperti itu.
0: Iya,
1: kita lihat ya, sudah mulai. Jadi saya kira gawi atau atas soda ini sendiri mungkin setiap era pasti muncul satu, dan gawi, karena gawi itu sendiri melangi oleh banyak orang ya, pasti gawi itu perubahan zaman seperti apa dia tetap ada.
0: Baik. Nah, upaya-upaya yang dilakukan ya, tidak saja menghadirkan perlombaan-perlombaan gawi, mungkin ada upaya lainnya untuk menumbuhkan lagi atau melestarikan peran atau soda dalam masyarakat ini, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini ya, Bapak ya, semuanya serba instan. Nah, bagaimana nih upaya agar bisa melestarikan atas soda ini, Bapak?
1: Jadi untuk melestarikannya mungkin ada dua ini, ada dua hal yang perlu kita adu ya. Pertama, pemerintah daerah sebagai stakeholder adat itu, mereka harus tetap menggerakkan satu dua sumbu. Sumbu pertama adalah harus menjaga agar setiap ulayat itu tetap melakukan seremoni adat yang penting.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yaitu kalau di tempat kami ada Bama, ada Po, ada Kapoka, Jokaju, itu mestinya dipantau oleh daerah untuk supaya di posisi tertentu harus tetap ada. Lalu yang kedua, kalau bisa setiap tahun itu ada semacam festival kerabi.
0: Iya.
1: Sehingga itu terpelihara. Kan di Ende ada Onepare itu atau beli bisa di situ kan di mana harus tetap ada. Otomatis atsoda pasti muncul.
0: Iya benar. Atsoda
1: pasti muncul seperti itu.
0: Oke. Baik Bapak. Nah, bagaimana nih ya menurut Bapak peran pemerintah atau lembaga budaya dalam mendukung keberadaan serta melestarikan kebudayaan Ende Lio ya, khususnya ini untuk Atasoda nih Bapak.
1: Oh, begini, Atasoda ini pernah kan kesulitannya, dan kesulitan utamanya karena tidak semua orang bisa.
0: Benar.
1: Tidak semua orang bisa. Tetapi itu harus dikaji secara akademik oleh universitas.
0: Okay.
1: Ya mungkin kalau di NDA Universitas Flores itu harus didorong agar mereka melakukan kajian tentang syair-syair atau solta itu, dan akhirnya mereka bisa menciptakan syair, ya menciptakan syair yang permanen dan baku.
0: Oke.
1: Okay. Untuk memelihara kesatuan, persatuan, harmoni landas itu kan harmoni kan gambaran gawir di situ, tapi sebetulnya harmoni antara langit dan bumi dan secara horizontalnya antar manusia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya kira perlu kajian akademik khusus untuk Atsoda.
0: Baik Bapak.
1: Saya.
0: Oke, baik Bapak. Nah, silakan lanjutkan Bapak.
1: Ya kalau menurut saya seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Barangkali mungkin ya kalau saya pulang, saya ke Ende, mungkin saya bisa ketemu apa teman-teman di Unflor ya. Ya lalu kemudian berdiskusi dengan mereka.
0: Oke.
1: Okay. Apakah mungkin? Ya kita bicarakan itu syair yang harus dilakukan oleh Atasoda itu syair adat itu. Iya secara akademik dikaji begitu ya. Okay. Supaya bisa dilestarikan.
0: Baik Bapak. Nah, menurut Bapak nih bagaimana masyarakat luas dapat lebih memahami dan juga menghargai peran Atasoda ini, apa yang perlu dilakukan nih Bapak?
1: Supaya masyarakat lebih memahami peran Atasoda ya.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Iya, betul Bapak.
1: Itu menjadi harapan kita ya. Itu menjadi harapan kita bagaimana masyarakat dapat bukan sekedar apresiasi, tapi bagaimana mereka ya, bagaimana mereka bisa juga turut mendorong agar syair-syair yang dibawakan oleh Atasoda itu bisa dikaji lewat berbagai inilah, kalau tidak universitas entah dari mana-mana begitu ya, dari forum-forum apa begitu ya,
0: komunitas-komunitas mungkin ya,
1: komunitas-komunitas bisa lakukan kajian.
0: Iya. Baik Bapak. Nah ini apa nih pesan Bapak bagi generasi muda terkait pentingnya menjaga tradisi ini, tarian gawi, kemudian juga menjaga peran Atasoda ini, seperti apa Bapak?
1: Oh, baik. Pesan dari saya, yang pertama saya harus memberikan apresiasi dulu pada

0: ada, itu kan tidak mungkin.
1: Iya. Ya.
0: Upaya memberi apresiasi besar terhadap mereka yang tekun. Ajarkan kepada anak-anak sampai anak-anak itu bisa melakukan gawin begitu harmoni. Terus kemudian pesan lain agar gawin itu menjadi satu model.
1: Oke.
0: Di sekolah-sekolah. Ya, di sekolah-sekolah. Jadi bagaimana dia? Ya, mungkin gurunya belum tentu gawi dengan benar, tetapi karena dipaksa seperti itu, ya bisa.
1: Oke.
0: Okay. Bisa melahirkan. Menurut saya seperti itu.
1: Oke, okay, jadi belajar ya. Walaupun tidak tahu, tapi kalau ada niat untuk belajar, pasti akan tahu dan juga akan terlatih ya, begitu ya Bapak ya. Baik Bapak, ini yang terakhir nih. Apa harapan ke depan terhadap keberadaan atas roda dalam kehidupan masyarakat adat Ende Leon nih, khususnya nanti di tarian Gawi ya Bapak?
0: Oh, iya. Jadi artinya masyarakat luas dapat lebih memahami dan menghargai gitu ya. Peran adat
1: luar. Iya.
0: Yang pertama itu semua yang punya minat tentang atas roda, minimal dia berusaha untuk lebih memahami dan menghargai peran penting atas roda ya, ya. Kemudian dia juga harus menggali seni-seni tradisi adat Ende Leon. Tidak sekedar menghargai, tapi dia harus menggali betul, menggali ya, menggali peran-peran penting atas roda sebagai salah satu karena atas roda dia memang figur paling penting di dalam menerasikan bahasa-bahasa ya itu apa pesan-pesan moral ya, katakan spiritual itu nilainya ada di sana. Menurut saya seperti itu.
1: Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini ya. Semoga saja apa yang menjadi harapan kita bersama untuk melestarikan budaya dan juga adat istiadat kita, tradisi kita bisa terlaksana ya. Dan ini tidak terasa ya perbincangan kita di hari ini sudah akan segera berakhir ya. Mudah-mudahan saja sekali lagi apa yang menjadi harapan dan juga cita-cita kita bersama bisa terlaksana. Dan juga peran atas roda ini bisa mengajarkan kita ya tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, leluhur dan juga alam semesta. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini menambah wawasan sekaligus menumbuhkan rasa cinta serta tanggung jawab kita terhadap budaya kita sendiri ya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, sehat selalu dan sampai jumpa lagi.
0: Oke, terima kasih.
1: Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya telah kami hadirkan ya acara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah

0: pendengar, sesaat lagi kami hadirkan sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, Minggu 13 September 2026, bersama saya Nikolaus Makumele. Kita ke informasi pertama. Relawan Pendekar 08 menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Aimere, Kabupaten Ngada. Selengkapnya, Ferisho melaporkan.
2: Bangunan Puskesmas Aimere, Kabupaten Ngada masih menyisakan kerusakan berat setelah diguncang gempa magnitudo 7.7. Namun kondisi itu tidak membuat pelayanan kesehatan berhenti. Para tenaga kesehatan tetap bertahan di tengah keterbatasan, memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak dari fasilitas darurat dan tenda pelayanan. Di tengah situasi tersebut, pimpinan dan relawan Pendekar 08 datang membawa bantuan kemanusiaan untuk menopang para nakes yang tetap bekerja meski mereka sendiri turut menjadi korban bencana. Kedatangan rombongan Pendekar 08 dipimpin Ancila Kudari membawa bantuan berupa sembako dan sejumlah kebutuhan lainnya bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Aimere. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada para nakes yang masih bertugas melayani masyarakat. Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga meninjau kondisi bangunan puskesmas yang rusak serta lokasi pelayanan darurat. Kehadiran mereka sekaligus menjadi bentuk dukungan moral bagi tenaga kesehatan dan pasien yang masih menjalani pelayanan di tengah kondisi pasca gempa. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Deingebu mengapresiasi kepedulian Pendekar 08 yang memberikan bantuan langsung kepada tenaga kesehatan. Menurutnya dukungan seperti itu penting untuk menguatkan para petugas yang berada di garis depan penanganan dampak gempa.
3: Di dalam suasana kebencanaan ini, di atas situasi apapun, dalam peristiwa ini kita mesti kemudian bersama-sama. Maka tidak ada kata lain selain terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Karena ini atensi dan perhatian ini tentunya bukan soal jumlah, tetapi soal seberapa jauh atensi, seberapa jauh soal keprihatinan, seberapa jauh soal bagaimana keprihatinan dari teman-teman kita yang jauh-jauh dari Jakarta, lalu kemudian berada di puskesmas Aimere ini, yang ada mungkin orang tidak kenal di peta, tetapi ada di Kabupaten Ngada, di NTT kita yang tercinta ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kedatangan Sila. Sampaikan salam hangat kami kepada teman-teman Pendekar 08. Tidak boleh berhenti berbuat baik.
2: Kehadiran Pendekar 08 bersama Dandim 1625 Ngada juga menjadi suntikan moral bagi para nakes agar tetap kuat menjalankan tugas di tengah kondisi yang serba terbatas. Bagi para nakes, keterbatasan bangunan dan sarana bukan alasan untuk menghentikan pelayanan kepada warga yang butuhkan pertolongan. Mereka tetap memilih bertahan di tengah masyarakat melayani pasien dari tenda dan fasilitas darurat. Bantuan yang datang bukan sekedar soal sembako, melainkan pesan bahwa para nakes yang selama ini merawat korban bencana juga tidak boleh berjalan sendirian. Di tengah puing dan keterbatasan, mereka tetap menjadi salah satu garda terdepan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pertolongan. RRI Ende Feriso melaporkan.
1: Ketersediaan pangan di Ende tetap terjaga. Bulog memastikan pasokan beras SPHP dan minyak goreng tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui jaringan agen. Laporan Suimam.
4: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Rizky Paji, mengatakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan menyalurkan beras SPHP dan minyak goreng melalui agen-agen yang telah ditetapkan. Menurutnya, stok beras SPHP yang tersedia di Bulog Cabang Ende saat ini mencapai 30-an ton. Sementara itu, persediaan minyak goreng tercatat sebanyak 60 ribu liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dijelaskan, penyaluran melalui agen menjadi salah satu cara Bulog mendekatkan akses pangan kepada masyarakat. Dengan ketersediaan stok tersebut, masyarakat dapat memperoleh beras SPHB dan minyak goreng melalui jaringan distribusi yang telah disiapkan Bulog.
5: Mulai sekarang ini kami sudah salurkan beras SPHB dan minyak kita ke agen-agen. Jadi untuk beras SPHB dan minyak untuk masyarakat ini tidak usah khawatir. Kami sudah menyalurkan lewat agen-agen mulai minggu lalu dan minggu ini sudah sementara jalan.
4: Rizky menambahkan, Bulog Cabang Ende terus memantau kebutuhan dan penyaluran komoditas pangan tersebut di lapangan. Ketersediaan stok menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelancaran pasokan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Petani Pulau Solor Flores Timur untuk pertama kalinya berhasil memanen wortel. Cabang ini menjadi bukti potensi hortikultura di tengah keterbatasan iklim. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
6: Solor, Kabupaten Flores Timur mencatat capaian baru di sektor pertanian. Untuk pertama kalinya, petani setempat berhasil memanen tanaman wortel. Keberhasilan tersebut menjadi hasil dari pemanfaatan sumber daya air dan dukungan infrastruktur pertanian. Kondisi tersebut membantu petani untuk mengembangkan berbagai tanaman lainnya. Bupati Flores Timur Anton Deni Dihen menyampaikan apresiasinya saat meninjau langsung lokasi panen di Pulau Solor.
7: Untuk pertama kalinya, wortel diproduksi di Solor, Pulau Solor ini, khususnya di lokasi Giri, lahan pertanian, kawasan pertanian kita yang sudah kita bangun sumur bor. Kita bangga sekali dengan hasil yang dicapai hari ini, selain beberapa tanaman sayuran lainnya, dapat kita lihat di lokasi ini, ada cabai, ada pokcai, ada terong, ada macam-macam di sini. Dan perkembangan bagus sekali tanaman lain, dan yang mencengangkan adalah bahwa dari Solor ini ada juga produksi wortel. Semangat untuk para petani Solor, siap mensuplai wortel untuk Flores Timur.
6: Selain wortel, petani juga menghasilkan sejumlah sayuran seperti cabai, pakcoy, dan terong. Bupati mengatakan keberhasilan produksi wortel menjadi hal yang membanggakan karena komunitas tersebut selama ini identik dengan daerah bersuhu dingin. Ia berharap capaian ini dapat memotivasi para petani untuk terus berinovasi dan memperluas area tanam. Meski produksi saat ini masih terbatas, hasil panen dinilai cukup baik. Pemerintah optimis komunitas tersebut ke depannya akan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Kadin Ende siap fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Laporan Nikolaus Makumeli. Kadin Ende fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Hal tersebut disampaikan Sarifuddin Jufri usai resmi dilantik sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Ende periode 2026-2031 bersama jajaran badan pengurus lainnya pada Senin 7 September 2026. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin NTT, Bobby Lianto, dalam agenda yang berlangsung di Kabupaten Ende. Dalam kepemimpinannya, Sarifuddin menegaskan komitmen Kadin Ende untuk mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Salah satu fokus utama adalah mengembalikan akses pasar bagi petani dan nelayan, serta menggerakkan kembali sektor-sektor ekonomi unggulan. Ia mengatakan potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan hingga ekonomi kreatif harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi nyata. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende. Sarifuddin menegaskan, Kadin Ende akan berperan sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, dan masyarakat.
8: Jadi kami bisa menjadi jembatan untuk pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, serta masyarakat. Kita ingin membangun ekosistem yang sehat, terbuka, dan saling menguatkan. Potensi Kabupaten Ende sesungguhnya sangat besar. Kita memiliki sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan, serta beberapa usaha kreatif masyarakat. Potensi tersebut jangan hanya menjadi potensi di atas kertas, harus kita naikkan menjadi kekuatan ekonomi.
9: yang memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat ini.
1: Kajian juga diharapkan menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengusaha kecil, koperasi, UMKM, pelaku usaha perempuan dan masyarakat yang ingin membangun kemandirian ekonomi. RRI ND, Nicolaus Makumeli, melaporkan. Kehadiran Palang Merah Indonesia PMI bersama para relawan di Desa Turamuri Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mendapat apresiasi dari pemerintah desa. PMI selain memberikan pelayanan kesehatan, juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak. Selengkapnya, Ferisio melaporkan.
2: Kehadiran Palang Merah Indonesia, PMI bersama para relawan di Desa Turamuri, Kecamatan Bejawa Utara, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mendapat apresiasi dari pemerintah desa. Di tengah kondisi pasca gempa, tim PMI rela menembus wilayah terpencil dengan medan yang sulit untuk memberikan pelayanan kesehatan sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan pada warga terdampak. Kepala Desa Turamuri, Laurentius Tubabeo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian PMI dan para relawan yang telah datang melayani warganya. Ia berharap pelayanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan tidak berhenti pada satu kali kunjungan, tetapi terus diprioritaskan bagi masyarakat desa terpencil yang masih menghadapi dampak gempa. Ia juga berharap pelayanan kesehatan dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa terus menjadi perhatian. Menurutnya, kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil masih cukup besar, sehingga dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membantu warga melewati masa pemulihan.
10: Masyarakat Desa Turamuri sangat menyampaikan terima kasih kepada lembaga PMI yang pada hari ini bersama masyarakat saya ya, melakukan pemeriksaan secara gratis ya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang berlimpah atas partisipasi dukungan yang pada hari ini di tempat ini. Harapannya bahwa berkaitan dengan proses yang kita lakukan tetap berjalan karena sampai dengan saat ini masyarakat masih mengalami trauma ya, pasca gempa. Jadi harapan bahwa pendampingan terus dilakukan oleh instansi-instansi teknis.
2: Selain memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan, relawan PMI juga menggelar trauma healing bagi anak-anak. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari pemulihan pasca gempa karena anak-anak tidak hanya membutuhkan bantuan secara fisik tetapi juga pendampingan untuk mengurangi rasa takut dan memulihkan kondisi psikologis mereka. Bagi warga Turamuri, kehadiran PMI menjadi bukti bahwa masyarakat di pelosok tetap mendapat perhatian di tengah situasi sulit pasca bencana. RDND, Ferisuo, melapor.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur merampungkan rekonstruksi ruas jalan Lewo Lamawi Watohari di Kecamatan Solor Timur. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan rekonstruksi sepanjang 660 meter ruas jalan di Kecamatan Solor Timur. Ruas jalan yang menghubungkan Desa Lewo, Lamawai, dan Watohari ini direkonstruksi menggunakan anggaran APBD Kabupaten Flores Timur sebesar 1,1 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Flores Timur, Yohanes Suban, mengatakan pekerjaan utama pada segmen tersebut telah selesai pada 30 Agustus 2026. Saat ini kontraktor menyelesaikan pekerjaan akhir berupa perapihan dan pembersihan bahu jalan.
11: Anggaran 1,1 miliar
12: dengan bisa
11: selesai tinggal rawat betung sebagai bahu jalan.
6: Rekonstruksi menggunakan teknologi hot roll seat base atau HRS base untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan permukaan jalan. Bupati Flores Timur bersama Kepala Dinas PUPR telah meninjau hasil pekerjaan tersebut. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai perencanaan dan anggaran daerah memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pemerintah masih memiliki pekerjaan lanjutan dari total sepanjang ruas jalan yang mencapai 6,7 km sekitar 6,1 km belum mendapatkan penanganan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan mengusulkan sisa ruas jalan tersebut sebagai prioritas pembangunan pada anggaran berikutnya. Penanganan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah berharap kondisi jalan yang semakin baik dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus distribusi hasil bumi dari Desa Lewo, Lamawai hingga Watohari. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Human Initiative melalui dukungan CSR PT Freeport Indonesia menyalurkan satu unit tenda darurat untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa SMAK Suradikara ND. Laporan Rufinus Wula.
13: Bantuan tersebut diserahkan saat Gubernur NTT Melquiades Lakalena meninjau kondisi sekolah pasca gempa Rabu 9 September 2026. Kepala SMA Suradikara Ende Bruder Kristianus Ribeiro mengapresiasi kunjungan Gubernur NTT yang hadir melihat langsung kondisi sekolah setelah gempa. Menurutnya kehadiran pemimpin di tengah situasi sulit menjadi penguatan bagi keluarga besar sekolah untuk tetap bangkit dan melanjutkan aktivitas pendidikan. Bruder Kristianus menyebut sekitar 40 siswa SMAK Suradikara turut terdampak gempa, baik karena orang tua mereka mengalami dampak maupun rumah tempat tinggal yang mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat siswa untuk tetap mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
14: Terima kasih banyak untuk PT Freeport Indonesia yang sudah memberikan bantuan untuk keluarga besar Suradikara. Semoga Bapak kami atas nama keluarga besar Suradikara mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan dan juga semua yang sudah ambil bagian dalam membantu kami.
13: Bruder Chris juga menyampaikan terima kasih kepada Human Initiative dan PT Freeport Indonesia atas dukungan kepada keluarga besar SMAK Suradikara. Menurutnya bantuan tenda menjadi tambahan fasilitas penting agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Sementara itu perwakilan Human Initiative Lyon mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari respon kemanusiaan bagi sekolah yang terdampak gempa bumi di wilayah NTT. Satu unit tenda darurat diserahkan untuk digunakan sebagai ruang pendukung kegiatan pembelajaran selama kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih. Ia menjelaskan penyaluran bantuan melalui dukungan CSR PT Freeport Indonesia tidak hanya dilakukan di Kabupaten Ende. Bantuan serupa juga disalurkan kepada sekolah terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo dan Manggarai sebagai bagian dari upaya mendukung keberlangsungan pendidikan pasca bencana.
15: Selain di ND, kami juga melakukan respon untuk kebutuhan tenda sekolah darurat ini di Nagekeo dan juga di Ruteng. Mudah-mudahan tenda darurat ini bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan sekolah darurat di sekolah selama masa-masa tanggap darurat bahkan sampai pemulihan, dan mudah-mudahan gempa ini sudah tidak terjadi lagi dan cepat pulih.
13: Ia berharap tenda darurat tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan sekolah selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan berlangsung. Leon juga berharap gempa Flores tidak kembali terjadi serta trauma yang dialami masyarakat dapat berangsur pulih sehingga aktivitas pendidikan dan kehidupan warga kembali normal. RRI Endero Finuspula melaporkan.
1: Gubernur Bengkulu Haji Helmi Hasan menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa yang melanda wilayah Flores termasuk Kabupaten Nagekeo. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan untuk mendukung pemulihan rumah-rumah ibadah yang terdampak bencana. Laporan Nikolaus Makumeli. Gubernur Bengkulu Haji Helmi Hasan menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa yang melanda wilayah Flores termasuk Kabupaten Nagekeo. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan untuk mendukung pemulihan rumah-rumah ibadah yang terdampak bencana. Helmi Hasan mengatakan rombongan pemerintah Provinsi Bengkulu datang membawa semangat gotong royong untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi dampak gempa. Bantuan yang disalurkan mencakup sekitar 200 juta untuk keuskupan serta bantuan simbolis 50 juta rupiah untuk perbaikan masjid. Bantuan tersebut dihimpun melalui gotong royong bersama CSR Bank Bengkulu dan Basnas. Secara keseluruhan, bantuan yang digalang untuk wilayah Flores mencapai kurang lebih 580 juta rupiah.
16: Kita memang menyasar fokus kepada rumah-rumah ibadah. Kemarin kami sudah berjumpa dengan Uskup, sudah disampaikan kurang lebih sekitar 200 juta untuk disampaikan kepada beberapa yang rusak. Kita juga ingin menyerahkan bantuan kepada masjid senilai 50 juta untuk nanti membantu masjid untuk kemudian dibangun kembali sehingga kegiatan sholat, kegiatan ibadah yang lainnya juga bisa bisa diselenggarakan dalam waktu yang tidak lama.
1: Menurut Helmi Hasan, masyarakat Bengkulu memiliki kepedulian terhadap daerah lain yang sedang mengalami musibah. Helmi Hasan juga mendoakan agar Bupati Nagekeo bersama seluruh masyarakat tetap tegar dan diberikan kesehatan dalam menghadapi dampak bencana. Sementara itu, Bupati Nagekeo Simplicius Donatus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu beserta rombongan atas bantuan dan kepedulian yang diberikan. Menurutnya, kehadiran tersebut menjadi wujud nyata komitmen dan nilai kemanusiaan yang tidak dibatasi oleh wilayah.
17: Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Gubernur dan rombongannya, dan semoga niat baik yang Bapak bersama rombongan hadirkan di Nagekeo ini diberi kelimpahan berkat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Simplicius Donatus berharap bantuan yang diberikan dapat mendukung proses pemulihan masyarakat dan rumah ibadah yang terdampak gempa. RRIND, Nicolaus Makumeli melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengunjungi SMA Kasur di Karaende guna melihat langsung kondisi sekolah pasca gempa. Laporan Rufinus Vula.
13: Kunjungan dilanjutkan dengan tatap muka bersama siswa dan guru berlangsung di ruang hijau SMK Suradikara Rabu 9 September 2026. Gubernur Melki mengatakan seluruh kerusakan bangunan sekolah akan didata dan diperiksa untuk menentukan langkah penanganannya. Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Teknis PUPR akan menindaklanjuti hasil pendataan tersebut. Menurutnya kerusakan ringan dapat diperbaiki secara mandiri oleh pihak yayasan jika memungkinkan, sedangkan kerusakan berat akan mendapat dukungan pemerintah. Pemerintah dilakukan agar kebutuhan perbaikan tercatat dan dapat diusulkan dalam dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Selain bangunan sekolah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap 40 siswa SMK Suradikara yang orang tua dan rumahnya terdampak gempa. Melki memastikan biaya pendidikan para siswa tersebut akan mendapat dukungan pemerintah selama mereka menghadapi masa sulit akibat bencana.
18: Nanti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ND dan nanti PUPR, dinas PU nanti dari pusat akan nanti memberikan dukungan untuk perbaikan. Ya, kalau memang bisa sudah dikala kecil-kecil bisa perbaiki sendiri bagus. Kalau kerusakan berat nanti kami bantu. Ya, nanti pastinya nanti cair semua nanti biar nanti bisa masuk dalam dukungan pemerintah.
13: Melki juga meminta SMK Suradikara tetap menjadi barometer pendidikan di ND dan Flores dengan meningkatkan kualitas pendidikan serta prestasi para siswanya. Menurutnya sekolah tersebut sejak lama telah melahirkan banyak tokoh yang kemudian berkiprah sebagai pejabat pemerintah maupun di berbagai bidang. Ia menegaskan status SMK Suradikara sebagai salah satu rujukan pendidikan di Flores dan NTT harus diikuti dengan semangat untuk terus meningkatkan standar sekolah. Ia menilai tantangan pasca gempa justru menjadi momentum untuk membangun kembali aktivitas pendidikan secara lebih baik. Terkait penanganan gempa, Melki mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan tahapan setelah masa tanggap darurat menuju transisi pemulihan. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat segera mengembalikan kehidupan masyarakat termasuk aktivitas pendidikan menuju kondisi normal. RRI Ender Venus Vula melaporkan.
1: Kunjungi Manggarai Timur, Gubernur NTT minta pendataan kerusakan akibat gempa Flores harus objektif. Selengkapnya, Feriso melaporkan.
2: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan seluruh data kerusakan akibat gempa Flores harus objektif dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik, SARA maupun alasan lainnya. Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat percepatan penanganan darurat bencana gempa Flores di Borong, Manggarai Timur, Kamis 10 September 2026. Rapat tersebut membahas penuntasan masa tanggap darurat serta persiapan pemulihan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Gubernur meminta seluruh data kerusakan segera difinalisasi mulai dari rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, jalan, jembatan, irigasi, hingga sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi produktif. Gubernur Melki menegaskan tidak boleh ada masyarakat maupun fasilitas publik yang terlewat dalam pendataan. Seluruh data tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P untuk membangun kembali Flores dengan perencanaan yang lebih baik dan sesuai potensi masing-masing daerah.
18: Yang saya khawatirkan itu ada berupa masuk saja data. Itu jangan sampai kejadian. Jadi pastikan semua data kerusakan, baik itu kerusakan rumah penduduk maupun kerusakan-kerusakan lain yang memenuhi unsur untuk perbaikan dari itu menyebut fasilitas umum, tidak ada satupun yang tidak masuk.
2: Gubernur juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik untuk melawan hoax selama masa bencana. Pemerintah, media, aparat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat diminta bersama-sama menyampaikan informasi yang benar agar tidak menimbulkan keresahan dan mengganggu proses penanganan bencana. Pemerintah Provinsi NTT menargetkan seluruh data kerusakan segera rampung. Dengan data yang objektif dan lengkap, usulan penanganan diharapkan dapat diajukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI sebelum Oktober 2026, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat segera dimulai. RRI Andi Firisou melaporkan.

0: Berita dari Manggarai Timur menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nikolaus Makumeli mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian sepekan Warta Astacita.

0: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
4: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
6: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya ada Demi Kamu atau Tum Hi Ho dari Iis Dahlia, Ayu Ting Ting, Asik Sing Asik, Cita Cita Ta, Sakitnya Tuh Di Sini, Eri Susan, Muara Kasih Bunda, dan juga lain-lainnya. Halo, selamat sore Eri.
1: Selamat sore, Abang Ganteng.
0: Selamat sore, Yeri. Bagaimana kabar?

0: jarang bertemu.
1: Iya, aku dah tidak lah tu abangnya.
0: Oleh, musim gempa dah tidak ada nih.
1: Iya, habis uang mau kerja gimana?
0: Itu sudah.
1: Takut gempa ke kebun.
0: Itu sudah. Mau minta lagu apa?
1: Ini sore kalau bisa minta lagu apa ya? Tunggu. Kalau boleh ini sore minta lagunya Ikke Nurjana, judulnya Terlena.
0: Terlena dari Ikke Nurjana. Jangan terlena, musim gempa begini bahaya. Salam-salamnya silakan.
1: Pun. Abang dengan siapa sih?
0: Saya dengan permaisuri Johanna Bara. Ada Kak Irin juga di Pro 1 nih. Lagi ngerumpi mereka.
1: Oh iya. Oke. Kalau gitu salam-salamnya pertama buat Abang Ganteng bersama Bang Johanna.
0: Siap.
1: Indria juga selamat sore, selamat berhari Minggu untuk kalian bertiga, berempat tambah dengan operatornya.
0: Oke.
1: Selamat berakhir pekan. Tetap semangat di studio sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa tetap berwaspada ya.
0: Siap.
1: Salam apa?
0: Hai.
1: Yang lainnya salam untuk Abang Jabok Vita Liburan, Nano di Kosting, Ida di Magetegar, Widya, ada Bunda Ima di Gelisting, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, Mama Oce di Bukit Tangor, Mama Deva, Mama Deva sudah, Mama Hilda maksud saya di Nangat. Untuk Mama Marsa.

0: Kanger tadi sudah kita dengarkan bersama ya, Yeri dari Detelu yang baru bergabung kembali setelah sekian lama tidak bergabung bersama saya tentunya di Prodangdut maupun di Ruang Rindu ya. Tapi hari ini Yeri datang lagi. Halo, selamat sore, sore.
1: Halo, selamat sore, Bunda.
0: Selamat sore, Oma. Apa kabar, Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Gempa belum datang, kabar baik semua, Oma ya?
1: Iya. Ya, memang kenyataannya begitu.
0: Iya, benar sekali. Oma mau minta lagu apa?

0: Amin.
1: Kopi balik untuk Yeri. Terima kasih Yeri, salamnya. Om Atu selalu siap di tempat Yeri. Dengan teman-teman yang lain yang tidak sebutkan namanya satu persatu, ucapannya selamat sore semua, selamat berhari Minggu. Dan juga tidak lupa ada Opa Ceri di rumah, cucu Ceri dan semua orang rumah yang lagi dengar radio. Selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih Bung Rian, selamat sore, selamat berhari Minggu.
0: Selamat sore juga Oma, terima kasih sudah bergabung. Di belakang Om Asyidul ada siapa lagi? Pendengar, silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Dan bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, boleh juga. Kami terima di line WhatsApp 0821-4451-1957. Dan berikutnya kita bacakan dulu ada beberapa chat yang sudah masuk di line WhatsApp kita. Dangdut pro dangdut adalah kita. Ini selamat siang kakak berdua yang lagi bertugas. Salam kenal dari Mama Gisel. Roreke mau request lagu dari Rano Karno, Tergusur Cinta. Mau titip salam buat keluarga yang di Lembata, Lewo-Leba, khususnya Wolo Klaus. Ada kakak Hendrik, Uwak sekeluarga, Oncu Yuni, Mama Glory, Bapak Gibi Hurek Naking sekeluarga, dan semua keluarga yang ada di Kota Baru, di Minggar dan di Larantuka Konga, suku Tukang dan di Maumere. Ada kakak Ibu Yani Soge sekeluarga, kakak Salma dan semua pendengar Pro 1 RRIND. Terima kasih. Oke, Mama Gisel, nanti kita putarkan lagu dari Rano Karno ya, dengan judul Tergusur Cintaku. Di belakang Mama Gisel ada satu chat juga dari Mia Erwit di Wolowaku. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Mia, pendatang baru, salam kenal Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya request dari Iis Dahlia dengan judul Demi Kamu. Oke deh, nanti akan kita putarkan. Yang pertama tadi Rano Karno, Cintaku Tergusur. Berikutnya ada Iis Dahlia dengan Demi Kamu. Dan sambil menunggu partisipasi Anda, pendengar di line telepon maupun di line WhatsApp, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: jadi pacarnya abang?
1: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, sama cantik. Hey.
3: Doni.
4: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Oh, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana. Sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Demi Cinta dari Hetikos Endang tentunya sudah kita dengarkan bersama, dan ada fakta menarik bahwa di album Demi Cinta ini berisi totalnya 10 lagu dan ada kontribusi musisi lain yang bukan dari dangdut, tentunya ada Bung Iwan Fals dan juga ada Obi Mesax. Nah, lagu ini dipopulerkan pada tahun 1985 oleh tentu saja Hetikos Endang yang berlabel Musika Studios. Nah, lagu-lagu serupa pendengar juga bisa Anda request di line telepon kami 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Bunda Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Bunda Ima atau siapa nih?
1: Ya, Bunda Ima.
0: Bunda Ima, apa kabar?
1: Kabarnya Bunda selalu baik. Bung Rian kah?
0: Siap. Mau Mary sudah baik-baik saja kah, Bu?
1: Ya, puji Tuhan baik.
0: Alhamdulillah. Sore hari ini mau minta lagu apa, Bunda?
1: Sebaliknya ya, kita Amin. Semua dalam keadaan yang baik.
0: Amin, Bunda. Mau minta lagu apa, Bunda?
1: Bunda request sendiri kah?
0: Ada sih lagu-lagu yang kami siapkan. Masih ada Eri Susan, Muara Kasih Bunda. Ada juga Ahmad
1: Muara Kasih Bunda.
0: Muara Kasih Bunda, oke deh.
1: Langsung.
0: Salam-salamnya silakan, Bunda.
1: Ya, ini dengan Bung Rian toh?
0: Iya, benar.
1: Oke. Nah, salam pertama tentunya buat Bung Rian bersama operatornya. Selamat sore, dan selamat bertugas, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, salam sehat selalu ya. Buat Oma Cheryl bersama keluarga, selamat sore Oma, selamat hari Minggu. Ada Om Papi di Uluwaru, selamat sore Om Papi, semoga sehat selalu ya, selamat berhari Minggu. Ada Putra Mus, ada Bang Marcel, ada Dek Yeri, ada Mbak Nursia, ada Mama Oce, Bunda Yuli, selamat sore. Ada Bapak Maksi, Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, selamat sore. Ada Dek Puja, ada Bang Nasrun, ada Oma Depa, Bunda Wijati. Terus satu lagi Putra Tenga, selamat sore, selamat hari Minggu. Dan teman-teman yang ada di Momere, ya Ade Nano, selamat sore. Dan semua pendengar setia dimanapun berada, selamat sore dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat Bung Rian, terima kasih, selamat sore.
0: Sama-sama Bunda, selamat sore. Nanti akan kita putarkan lagu dari Eri Susan dengan judul Muara Kasih Bunda. Kita bacakan lagi beberapa chat yang masuk di line WhatsApp kita. Ada dari siapa ini tanpa nama sebenarnya.

Selamat sore Prodangdut dari Mia Ewit, pendatang baru di Wolowaku. Salam kenal buat semua pendengar setiap Prodangdut dimanapun berada. Oke, tadi sudah kita bacakan juga Ibu Ewit. Berikutnya ada dari saya Diana. Selamat sore Prodangdut Pro 1 era di ND. Salam dari Manggarai Timur. Oke deh, saya merequest lagu Alay, lagu dari Lolita. Salamnya untuk kakak penyiar dan semua yang bertugas. Titip salam untuk ibu pimpinan dan pegawai RRI Labuan Bajo. Salam juga untuk teknisi RRI ND, semua pegawai RRI ND dan sang idola kakak Abut. Oke deh, orangnya baru saja tadi datang absen mau dinas malam. Salam masakan ikan bumbu kuningnya kak Abut. Oke deh, Diana nanti akan kita putarkan lagu dari Lolita dengan judul Alay. Memang kakak Abut ini cukup terkenal ya di Labuan Bajo. Berikutnya

0: Saya Vin dari Jalan Flores mau request lagu dangdut yang berjudul Tidak Semua Laki-Laki. Untuk salam-salamnya yang pertama untuk kakak yang sedang bertugas, tetap semangat menjalankan tugas. Yang kedua kepada bapak, mama yang lagi santai-santai. Dan yang terakhir buat semua pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih banyak kakak penyiar, selamat sore. Selamat sore juga. Nanti akan kita putarkan ya. Berikutnya ada dari kakak Zola, minta lagu dangdut dari Fiti Vera dengan judul Simalakama. Oke, nanti akan kita putarkan. Kayaknya Simalakama ini Vita Alfia ya maksudnya. Nanti akan kita putarkan lagu dari Vita Alfia ya dengan judul Simalakama. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, sore, sore, sore.
0: Selamat dan sore, Mas Galuh.
1: Gimana kabarnya, Bang?
0: Baik, Mas Galuh. Gimana kabarnya, Mas Galuh? Surabaya aman?
1: Ya, Surabaya baik.
0: Baik.
1: Cuaca panas membara.
0: Benar sekali. Dari dulu tidak pernah berubah Surabaya.
1: Iya.
0: Mau minta lagu apa, Mas?
1: Tangan dari Karina.
0: Tangan?
1: Iya, Kangen dari Kangen. Lili Karlina.
0: Oke deh, Kangen dari Lili Karlina. Siap. Salam-salamnya silakan.
1: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Ada Ramla, ada Mama Diva, Opa Lodes, Bang Marcel, Bang Cikri, Bang Hati, dan semua saja yang lagi monitor lagi ini. Buat yang siar, semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Banjarmasin sudah masuk kan?
0: Kenapa, Mas Galuh?
1: Banjarmasin sudah masuk?
0: Belum. Atau kalau Mas Galuh bisa sambungkan, silakan.
1: Oh, gitu ya.
0: Oke.
1: Cepat, boleh Kak diambil?
0: Siap.
1: Oke, sebentar.

0: Bang. Itu ada Sari itu.
1: Halo Mbak Sari.
2: Halo juga.
1: Halo Mbak Sari, apa kabar Mbak Sari?
2: Alhamdulillah kabarnya sangat baik.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana kebaliknya?
1: Kabar baik juga Mbak Sari. Mau minta lagu apa nih?
2: Mau minta lagu dari Manis Manja, Manja Group.
1: Boleh.
2: Apa tuh? Jodoh.
1: Jodoh?
2: Iya.
1: Oke, siap. Nanti akan kita putarkan. Salam-salamnya silakan Mbak Sari.
2: Salam-salamnya buat Bang Marcel, buatnya Mbak Ramla juga, buat Putramu, buatnya Bang Fitri juga, buat Iri, buat semuanya aja.
1: Oke deh.
2: Buat Abang, makasih atas waktunya. Kami berdua pamit.
1: Siap, terima kasih banyak Mbak Sari, Mas Galuh. Nanti akan kita putarkan. Dan dengar kami ajak Anda untuk mendengar.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

dan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: punya uang 50.000 nih. Wah, tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.

0: Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook ya berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3

0: peristiwa G30 PKI adalah salah dan menyesatkan. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman komdigi.co.id. Informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

konsensus bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, peringatan Hari Radio ke-81 ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan tema tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik yang hadir di tengah masyarakat. RRI tentunya dituntut terus memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat di tengah perkembangan ekosistem media yang semakin dinamis.

ke-81 juga menjadi refleksi bagi seluruh insan RRI untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Triprastia. RRI diharapkan tetap menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkualitas sekaligus memperkuat kehidupan kebangsaan. Sementara itu, upacara peringatan Hari Radio ke-81 di RRI ND ini diikuti jajaran pegawai dan unsur terkait di lingkungan RRI ND yang dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor Triprastia yang menjadi puncak pelaksanaan peringatan Hari Radio. Peringatan

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

477,3 miliar dari pra penjualan domestik 3 bulan sebelum dirilis. Nah, film terbaru dari Marvel Cinematic Universe atau MCU ini dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Lansir dari Variety, pada Kamis 10 September 2026, lebih dari 70% tiket pra penjualan merupakan tiket Infinity Vision. Nah, hal ini menunjukkan

acara Cinemacon. Dan format tersebut diklaim menawarkan pengalaman sinematik yang besar, terang, dan imersif bagi penonton. Data prapenjualan tersebut diumumkan pada Rabu oleh Wakil Presiden Eksekutif Senior sekaligus

atau Captain America. Ia kembali setelah melakukan perjalanan ke masa lalu dan meninggalkan tugasnya sebagai pahlawan super dalam Endgame. Chris Hemsworth kembali sebagai Thor, sementara Paul Rudd memerankan Ant-Man. Letitia Wright, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, dan Simu Liu juga kembali sebagai Black Panther, Winter Soldier, Loki, dan juga Shang-Chi. Nah, film tersebut sekaligus menandai debut resmi sejumlah bintang X-Men era Fox di MCU. Patrick Stewart kembali sebagai Charles Xavier, sedangkan Ian McKellen memerankan Magneto.

Pullman sebagai Sentry, Wyatt Russell sebagai US Agent, dan Hannah John Kamen sebagai Ghost. Dan tentunya kita semua penggemar MCU sudah tidak sabar menanti tanggal rilisnya. Semoga cepat rilis di Indonesia. Dan sekali lagi, jangan nonton di link ilegal, karena dengan nonton ilegal kita tidak membantu kesuksesan film tersebut. Dan informasi ini sekali lagi bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

Bagi sebagian generasi, mungkin tidak asing dengan instrumentalia ini. Irama musik Hawaiian menjadi penanda waktu tidur telah tiba dan saatnya radio harus dimatikan. Cukup memorable memang, karena tidak hanya satu generasi, tetapi instrumentalia ini masih tetap mengalun hingga kini. Walaupun tidak asing di telinga, tetapi tak banyak orang yang tahu judul lagu dan pencipta alunan indah ini. Instrumentalia ini bertajuk Loft Ambon, karya musisi Maluku George De Pretes. Lagu ini sendiri telah mengalun di Radio Republik Indonesia sejak 25 Desember 1949. Hal ini didasarkan pada surat keputusan Panitia Persiapan Nasional Urusan Radio dengan surat kuasa nomor 11/UR/49, di mana pada masa itu penyiaran radio hanya dilaksanakan pada siang, sore, dan malam hari dengan lagu pembukaan siaran berjudul Mars Jakarta dan ditutup dengan lagu Love Ambon. Banyak informasi yang bisa dikumpulkan tentang sang pencipta. Maka tak heran sampai kini banyak informasi yang hilang dan tak banyak orang tahu tentang George De Pretes. Beberapa catatan informasi menyatakan George De Pretes lahir di Bandung pada tanggal 23 Desember 1921. George merupakan putra dari pasangan Anton Baltasar De Pretes, seorang tentara Kneel atau tentara kerajaan Hindia Belanda, dan seorang wanita bernama Carolina Tersemas. George mempelajari musik secara otodidak dan kemampuannya bermain gitar baja diakui sebagai yang terbaik pada masanya. Selama berkarir, ia membentuk kelompok musik The Royal Hawaiian Quintet di tahun 1938 dan kemudian menjadi The Royal Hawaiian Minstrels. George juga sempat membentuk orkes keroncong suara istana pada masa pendudukan Jepang yang saat itu melarang musik Hawaiian dan Amerika. Dan dia pun juga pernah berkolaborasi dengan musisi Belanda kenamaan The Tillman Brothers. Sebuah informasi mengatakan bahwa George De Pretes meninggal di sebuah daerah kumuh di California, Amerika Serikat. Untuk mengenang karya legendaris ini, maka dipakailah nama George De Pretes sebagai nama auditorium RRI Ambon. Walau tak banyak yang mengenang namanya, tapi karya George tetap mengalun hingga kini dan mengiringi kita mengharapkan

Di Adik Biru Laut yang diperankan Junita Siregar menjadi sosok yang terus merawat harapan. Poster resmi film turut memperkuat tema tentang ingatan dan kehilangan, dan di balik setiap nama yang hilang terdapat keluarga yang masih menunggu kepulangan. Menurut sutradara film tersebut, kesedihan keluarga

aktif yang tetap politik. Sementara itu, Yunita Siregar mengaku proses mendalami karakter Asmara Jati ini cukup erat. Ia beberapa kali menangis ketika membaca kisah keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Yunita memandang kehilangan tidak selalu berarti melupakan seseorang. Menurutnya, Asmara dan keluarganya tetap mencintai biru laut dengan menjaga ingatan terhadap dirinya. Lela Echoduri berharap film ini dapat menjadi jendela untuk melihat kembali sejarah Indonesia, dan ia juga ingin kisah tersebut menginspirasi generasi muda agar berani mencita-citakan Indonesia yang lebih baik. Lebih lanjut, Laut Bercerita diadaptasi dari novel bestseller karya Lela Echoduri yang dan naskahnya tentunya ditulis bersama Anggi Nun. Film ini dipintangi Reza Rahardian, Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, Dian Sastrowardoyo, dan sejumlah aktor lainnya. Dan film ini dijadwalkan tayang di

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya

Biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut, jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih serem.

Sejumlah pengisi podcast akan kembali memerankan karakter yang sudah dikenal pendengar. Abdur Arsyad akan berperan sebagai Abdur, sementara Pras Teguh memerankan Pras. Arif Kriting juga kembali sebagai Pak RT Ari, sedangkan Mamat Al-Katiri berperan sebagai Mamat. Film ini turut menghadirkan Indah Permatasari sebagai Indah, kemudian ada Siska Sarah sebagai

Rahman sebagai Ketua RT, Mamat sebagai Hansip, sementara Abdur dan Pras menjadi warga. Konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi film dengan tetap membawa sejumlah karakter dari semesta titik kumpul. Karakter Gilberto yang diperankan Arif Brata juga menjadi salah satu nama yang telah diumumkan. Rencana membawa titik kumpul ke layar lebar sebenarnya telah muncul sejak beberapa bulan lalu, di mana tim podcast sempat membahas pengembangan cerita film bersama Imaginary

kecepatan 9,3 skala Richter dengan durasi 10 menit itu memicu serangkaian tsunami mematikan di 15 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak terparah dari gempa yang diikuti tsunami tersebut. Dengan jumlah korban meninggal kurang lebih 130.000 jiwa, korban hilang sekitar 37.000 jiwa, dan sekitar 500.000 warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 km dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.

0: khawatir. Minyak goreng mahal, BBM naik, beras juga naik. Dulu sih santai. Sekarang belanja sedikit saja, kepikiran sama kebutuhan lain. Katanya sih karena perang di luar sana. Nah, memang kita tidak lihat langsung sih Pak, tapi dampaknya itu loh Pak. Wah, terasa sekali ke masyarakat kecil seperti kita ini ya Pak.
1: Ya, begitulah Bu. Untungnya kita ini masih punya tetangga, masih ada yang saling bantu dalam kesusahan. Pemerintah juga cepat ambil keputusan dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Coba kalau naik, tapi ya tetap saja beberapa bahan pangan naik lebih dulu di pasaran sana.
0: Terus apa yang harus kita lakukan Pak?
1: Yang perlu kita lakukan sekarang ya belanja seperlunya. Kurangi membeli hal-hal yang tidak perlu, karena kita tidak tahu situasi ini akan sampai kapan Bu.
2: Lagi tidak gampang, harga naik, hidup terasa makin berat.

Selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa ini kami himpun dalam rangkuman berita. Disampaikan reporter Andri Iskandar.

Rangkuman Berita edisi Minggu 13 September 2026 bersama saya, Andri Iskandar. Bulog NTT menjabarkan bahwa distribusi beras SPHP ke

0: memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan VJ Zakarias.
1: Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perbaikan jembatan penghubung di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur seperti di Kabupaten

Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Hendri Novika Chandra menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tapi juga membantu mengatasi kesulitan warga perbaikan jembatan.

0: Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pemerintah pusat. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Senin 7 September 2026. Pembangunan kampung nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadikan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara.
2: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju, ya, dengan menyediakan fasilitas yang diberikan pemerintah sekiranya digunakan oleh masyarakat maupun para nelayan. Dan memang kita tahu bersama bahwa Tablolong ini juga merupakan salah satu daerah baik itu penghasil ikan maupun transit.
1: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absolon Boy, menyambut baik rencana pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Tablolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap

0: inilah berkah yang luar biasa ketika kampung wilayah Merah Putih kembali dicanangkan di Desa Pegolong.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Tablolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Aktivitas wisatawan di Labuan Bajo seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2006 berangsur membaik. Berikut laporan Ana Lopo.
2: Aktivitas di bandara, pelabuhan, hotel, dan restoran di Labuan Bajo serta sebagian besar wilayah Flores seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2026 berangsur normal dan ramai dikunjungi wisatawan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asita Provinsi Nusa Tenggara Timur, Uyan Kristian di Kupang mengakui destinasi wisata di Pulau Padar, Pulau Kelor, dan Pulau Waringin Labuan Bajo tidak terlalu berdampak pada gempa Flores sehingga aktivitas wisatawan tetap berjalan baik, termasuk di Taman Wisata Komodo.

0: karena bangunan mengalami kerusakan yang cukup besar. Namun kini sektor tersebut telah berangsur pulih.
1: Bahkan ada beberapa hotel anggota kita yang tutup operasionalnya karena kerusakan cukup parah. Itu di Labuan Bajo itu ada satu, dan beberapa sampai hari ini masih di Nagekeo, Sika, itu juga masih ada beberapa hotel yang artinya tidak bisa beroperasional untuk menerima tamu karena gempa ini. Nah, kita dari PRI juga beberapa pengusaha yang lain juga kumpul, kita sudah membantu membagikan nasi. Ada beberapa 3 BPC kita di sana yang terdampak cukup besar adalah Sika, Nagekeo, dan Ngada.
0: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang menguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 turut berdampak pada sektor pariwisata. Dampak gempa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga wisatawan yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan data BPBD, dampak gempa terjadi pada sejumlah aspek pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, hingga sarana pendukung pariwisata. Dari Kupang, Ala Lopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Cek kesehatan gratis mendapat respon positif dari masyarakat, namun masih ada warga yang mengaku belum mengetahui informasi mengenai program tersebut secara langsung. Berikut laporan Vivi Monica.
3: Program cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah mendapat respon positif dari masyarakat, namun masih terdapat warga yang belum mengetahui secara jelas mengenai program tersebut. Warga Sikumana, Paulina Karlin

0: aktif menggunakan media sosial. Karlin juga mendorong pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk memperluas penyebaran informasi.
1: Untuk saya sendiri, saya belum pernah mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Untuk mendapatkan informasi tentang program kesehatan selama ini, kecuali kalau kita diinfokan dari puskesmas sekitar, puskesmas terdekat. Pesannya supaya program ini bisa dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa ada kegiatan atau ada program tes kesehatan gratis. Bisa juga melalui media sosial, Facebook, Instagram, ataupun TikTok, supaya masyarakat luas.

0: Batam, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Berikut laporan Alfred Senge.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini capaian di Kota Kupang

administrasi perangkat daerah, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebut cek kesehatan

0: Ngayon ni, dikatakan kepala puskesmas Ferry Jelalu terus memperkuat koordinasi bersama lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru di tiga wilayah kerja dengan sasaran intervensi melalui posyandu terintegrasi sekolah, tempat ibadah hingga kegiatan masyarakat.
1: Sampai dengan hari ini kegiatan CKG masih kita laksanakan di sekolah.

ratusan mahasiswa UPG 1945 Nusa Tenggara Timur akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Pesan itu menjadi bagian penting dalam wisuda sarjana ke-10 UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Para lulusan diingatkan untuk tidak hanya memikirkan pekerjaan yang akan memperoleh setelah wisuda, tetapi juga melihat peluang untuk menciptakan pekerjaan dan membangun kemandirian. Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, Jonathan Uli Riwukau, menegaskan perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi juga membangun manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

Pernyataan serupa disampaikan Bupati Kupang Yusuf Lede, yang juga merupakan alumni UPG 1945. Dari pengalaman sebagai lulusan UPG 1945, Bupati Kupang Yusuf Lede mendorong para wisudawan berani membangun masa depan dengan ilmu yang telah dimiliki.

0: banyak yang diwisuda.
1: Dengan ilmu, integritas dan keberanian untuk berkarya, wisudawan dan wisudawati diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi bagian dari solusi dan membawa perubahan bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia. UNPAS Timor Leste hadir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur untuk belajar, bertukar ide, dan saling melengkapi dalam memberantas stunting. Berikut laporan Aris Lake.

0: SD.
1: Ya, maka masalah stunting merupakan masalah integrasi antara pertanian beberapa bidang, dan salah satunya adalah bidang pertanian. Dan hari ini kita berkunjung untuk mendapatkan berbagai informasi tentang bagaimana pengelolaan

0: terutama dalam dunia pertanian.
1: Tentu kita bisa saling belajar dan kita bisa saling memperkaya. Ada yang baik dari UNPAS, yang baik dari Timor Leste, kami di NTT, mulai juga di Undana. Emang kali dari UNPAS juga bisa kita saling sharing apa yang bisa ada di sini yang baik, bisa menjadi sesuatu yang berguna juga untuk UNPAS maupun juga di RDTR. Kegiatan ini memberikan makna bahwa pangan itu menjadi satu kebutuhan kita yang hakiki. Kalau pangan berdaulat, berarti bangsa itu

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 menjadi momentum kembali mengingat pentingnya olahraga dalam bentuk pribadi yang sehat, disiplin, dan tangguh. Berikut laporan Vence Zakarias.
2: Olahraga mengajarkan banyak nilai.

0: Timur, Anna Wahakolin, menyampaikan harapan untuk RRI di usia ke-81 agar terus eksis, berjaya, dan tetap menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Anna juga memberikan cakupan khusus mengenai peran RRI di tengah perkembangan media dan teknologi informasi saat ini. Menurutnya, RRI harus makin berpihak pada kepentingan rakyat banyak dengan memberikan ruang lebih besar bagi persoalan-persoalan masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal. Kemampuan radio menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau media lain menjadi salah satu ketakutan yang perlu terus dipertahankan.
1: RRI harus berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dengan mengedepankan hal-hal yang selama ini belum terakomodir dengan baik, yang berguna dan lebih memprioritaskan ketika mereka mendengarkan radio ini. Yang pasti bahwa zaman sekarang ini radio menjadi satu media yang terdepan karena dia menjangkau sampai ke
0: Di momentum HUT ke-81 RRI Kupang, Anna juga berharap RRI terus konsisten menjalankan perannya dalam dunia jurnalistik dan terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menutup pesannya dengan doa dan harapan agar RRI semakin kuat serta tetap menjadi salah satu media

media sosial RRI Bapak Ibu sekalian, untuk kontribusi dari Bapak Ibu sekalian sekarang saya untuk ikut mencerdaskan bangsa Bapak di tengah arus derasnya informasi.

0: Marbir dengan isu yang benar.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menilai peran RRI tidak hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Ia mendorong insan RRI untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, dan semakin dekat dengan masyarakat.
2: Pada kesempatan ini saya berpesan kepada

0: semakin dekat dengan masyarakat. Jadikan radio sebagai ruang yang mengajarkan informasi, menjelaskan, membangun optimisme dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Atas nama pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya sekali lagi menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 pada keluarga besar RRI, khususnya RRI itu. Teruslah menjadi suara yang hadir untuk masyarakat, menjadi jembatan informasi, dan menjadi bagian dari kekuatan yang menjaga persatuan Indonesia.
1: Dalam kegiatan tersebut, RRI Kupang juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores melalui penyerahan donasi. Hal ini menjadi bagian dari upaya RRI untuk hadir tidak hanya melalui pemberitaan, tetapi juga melalui aksi nyata bersama masyarakat. Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi

0: Kepala Desa Lifuleo, Swinglisai menyambut baik penataan ruang tersebut. Menurutnya, pembudidaya butuh kepastian ruang agar aktivitas ekonomi memiliki dasar hukum dan perlindungan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Andri Iskandar.

telegraf nirkabel jarak jauh. Markani juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar

masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

General Manager PT Musimas ini menjelaskan fokus bantuan diarahkan ke 3 kabupaten karena sebelumnya PT Musimas bersama PMI Sumatera Utara telah berkoordinasi dengan PMI Kabupaten Ende. Dari hasil koordinasi tersebut, Ende, Sika, dan Nagekeo dinilai masih membutuhkan dukungan bantuan kemanusiaan. Yuandi menambahkan PT Musimas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan juga industri pengolahan minyak sawit serta memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Melalui program tersebut, perusahaan berupaya hadir memberikan bantuan ketika terjadi musibah dan bencana di berbagai daerah. Menurut dia, bantuan kemanusiaan sebelumnya juga telah disalurkan PT Musimas kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Penyaluran bantuan ke Flores menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung masyarakat yang menghadapi kondisi darurat akibat bencana. Sementara itu, Kepala Markas PMI Sumatera Utara sekaligus Koordinator Lapangan, Andi Yudiansah, mengatakan kehadiran PMI Sumatera Utara

psikososial. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id. Dan sembari menunggu azan maghrib, bagi pendengar kami, umat muslim dimanapun berada,

Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Pertama, menjadi seorang gharib atau orang asli. Tinggal di negeri asing, ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Kedua, menjadi seorang musafir. Tidak tinggal sama sekali, bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar hidup di dunia dengan salah satu dari dua keadaan ini. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Prostat RRND dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan menyiarkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota NTT.
1: Ternyata gak benar ya heboh ini.

Atas nama pimpinan juga angkasawan-angkasawati RRIND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan kaum muslimah. Kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Gunung Demak. Berdiri kokoh di jantung Kota Wali, Masjid Agung Demak bukan sekedar tempat bersujud. Ia adalah saksi bisu bagaimana dakwah merangkul tradisi tanpa meluruhkan jati diri. Pernahkah Anda menatap atapnya? Berbeda dengan kubah dari negeri

0: Andy dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Dari Terengganu, Malaysia, ada masjid yang tampak seperti istana kaca, yaitu Crystal Masjid. Masjid ini diresmikan pada tahun 2008 dan terkenal karena sebagian besar bangunannya terbuat dari kaca dan juga baja. Saat malam tiba, cahaya lampu yang memantul pada dinding kaca membuatnya tampak berkilau seperti kristal. Keunikan lainnya, masjid ini dilengkapi teknologi modern dan menjadi bagian dari Islamic Heritage Park. Ia mencerminkan bahwa kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai spiritual.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang di dalamnya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maksud dari tertipu di dalam hadis ini adalah tidak bisa memanfaatkan dua kenikmatan tersebut dengan baik. Dua kenikmatan tersebut adalah nikmat kesehatan. Banyak manusia ketika dalam keadaan sehat, mereka tidak menggunakan kesehatan itu dalam kebaikan. Tidak menghadiri majelis ilmu, tidak sholat berjamaah di masjid, tidak beramal salih, dan justru saat sehat, dia melakukan perkara yang tidak ada manfaatnya atau bahkan tenggelam di dalam kemaksiatan. Ketika badan sudah tidak sehat, hilanglah kesempatan beramal salih, karena untuk beramal salih, seseorang memerlukan badan yang sehat dan kuat. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Manusia juga banyak yang tidak memanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Terlena akan banyaknya waktu luang sehingga lupa banyak amal salih yang harus dia kerjakan. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk menambah amal salih seperti membaca Al-Quran, sholat, puasa, menghadiri majelis ilmu malah terbuang sia-sia dengan melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika sudah memiliki banyak kesibukan dengan keluarga dan pekerjaan, barulah berangan-angan untuk kembali bisa memiliki banyak waktu luang untuk digunakan beramal salih. Wallahu a'lam bishawab.

sekaligus mendukung kelestarian ekosistem laut. Kegiatan dengan fokus membersihkan sampah yang menumpuk di sepanjang kawasan pantai, selain menjaga lingkungan pesisir pendengar, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengantisipasi potensi abrasi yang dapat mengancam kawasan sekitar pantai. Bupati ND Yosef Benediktus Badeodatu

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya kentongan. Ini Ami membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bunyinya itu begini ini. Ami, setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ami sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini Ame akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ami, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ami, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM.

0: Air dong, ambil sendiri lah dek.
1: Aku masih pusing loh kak.
0: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
1: Ya kan udah bener, ambilin air kak.
0: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya tolong.
0: Yang bener.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
0: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
0: Terus?
1: Taruh apa?
0: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
0: Maaf gak sengaja.
1: Ya, jadi basah semua.
0: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong. Saat malam menyapa Ende, Flora Tamalam hadir.

0: Pendengar, informasi dari Palang Merah Indonesia Cabang ND yang menyambut kedatangan tim Palang Merah Indonesia Sumatera Utara yang membawa misi kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi Flores. Nah, tim tersebut akan memberikan pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, serta menyalurkan bantuan logistik berupa kebutuhan pangan dan non-pangan. Kehadiran tim kemanusiaan itu disponsori oleh PT Musim Mas dengan melibatkan 9 personel PMI Sumatera Utara dan 10 personel PT Musim Mas. Tim tersebut dipimpin langsung General Manager PT Musim Mas Yuwandi untuk menjalankan pelayanan kemanusiaan di wilayah terdampak. Bantuan hasil kolaborasi PT Musim Mas dan PMI Sumatera Utara tersebut tidak hanya menyasar Kabupaten Ende, pendengar, tetapi juga Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa Flores. Ketua PMI Cabang Ende, Nyonya Cici Badeoda, mengatakan kedatangan PMI Sumatera Utara bersama PT Musim Mas menjadi dukungan berarti bagi upaya penanganan warga terdampak gempa di Flores. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah terdampak. Selain menyalurkan paket sembako dan bantuan non-pangan, tim PMI Sumatera Utara juga akan memberikan pelayanan kesehatan dengan melibatkan tim medis dari Kabupaten Ende. Pelayanan kesehatan dan PSP dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Kecamatan Maokaro, 1 hari di Kecamatan Orole, serta 2 hari di Kecamatan Lio Timur. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.
1: Music.

0: Το βήκες ασάμπε, μπάγκελα.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perangga terluas Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa.

Pendengar Prosatu RRND dimanapun Anda berada, lagu sederhana dari Salon 7 ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata sore ini. Tapi tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami Antonia Nona akan menemani Anda dalam Florata malam ini. Saya Rian Hidayat, undur

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat berhari Minggu untuk Anda semuanya bersama orang-orang tercinta. Salam jumpa kembali bersama kami Pro 1 RRND yang bertugas malam hari ini, saya Nona Nia dan rekan operator Budi Ricardus. Baik pendengar Pro 1, kembali ya musik informasi kami hadirkan untuk Anda saat ini jelang pukul 20 ya waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan orang tua segera memberikan pertolongan pertama ketika anak diduga mengalami keracunan makanan di rumah. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah kondisi anak memburuk akibat kehilangan cairan selama mengalami keracunan makanan. Ketua UKK Emergensi dan Terapi Intensif Anak IDAI, Dr. Yogi Prawira menyebut kehilangan cairan akibat muntah dan diare menjadi kondisi utama yang perlu dicegah pada anak. Menurutnya bahwa pencegahan dehidrasi penting dilakukan untuk menghindari kondisi kesehatan anak semakin memburuk akibat keracunan makanan. Dijelaskan juga bahwa keracunan makanan dapat terjadi setelah anak mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi bakteri, dan kontaminasi juga dapat berasal dari virus ya, racun, parasit maupun bahan kimia berbahaya. Nah, gejala yang umum ya muncul yaitu mual, muntah, nyeri perut serta buang air besar, cair atau berdarah. Jadi pendengar ya, selain orang tua tidak dianjurkan merangsang anak untuk muntah ataupun memberikan arang aktif tanpa arahan tenaga medis. Yogi juga meminta orang tua tidak memberikan obat penghenti diare maupun antibiotik atas inisiatif sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengusulkan program makan gizi gratis MBG dimasak dan disajikan langsung di kantin sekolah. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat penerapan standar keamanan pangan bagi makanan yang dikonsumsi siswa. Ketua Umum IDAI Piprim Basara Yanuarso menilai memasak MBG di kantin membuat makanan lebih hangat saat disajikan, dan menurutnya bahwa konsep tersebut juga memastikan makanan lebih segar dan sesuai selera anak. Pendengar, menurutnya bahwa penyajian MBG di kantin sekolah juga dapat disesuaikan dengan selera anak, ya, misalnya melalui konsep prasmanan. Ya, hal tersebut dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengonsumsi makanan yang disediakan. Pendengar, mengacu data WHO 2015, ya, Damayanti menyebutkan bahwa 1 dari 10 orang mengalami keracunan makanan setiap tahun. Anak-anak di bawah 5 tahun menjadi kelompok rentan yang berisiko mengalami dampak serius akibat keracunan pangan. Nah, yang sangat sensitif terhadap keracunan tersebut adalah lansia, anak-anak di bawah 5 tahun. Kalau MBG masuk ke 3B, risikonya lebih besar.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi berikutnya. Bagaimana cara menyikat gigi yang salah ya, sering terjadi tanpa kita sadari ya. Bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Tapi seringkali kita selalu melakukan kesalahan tanpa kita sadari, antara durasinya yang terlalu singkat atau mungkin tekanannya yang berlebihan. Nah, kebiasaan tersebut bisa mengurangi efektivitas pembersihan dan juga berisiko mengganggu kesehatan gigi serta gusi. Pendengar, melansir American Dental Association, penyakit menyikat gigi dianjurkan minimal 2 kali sehari ya. Pasta gigi yang digunakan juga sebaiknya mengandung fluoride. Dan juga pendengar, selain itu setiap sesi sikat gigi perlu dilakukan selama kurang lebih 2 menit ya. Jadi durasi ini cukup untuk memastikan seluruh permukaan gigi terjangkau dan bersih. Nah, memilih sikat gigi yang tepat juga diperlukan, seperti sikat dengan bulu yang lembut dan kepala berukuran kecil. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, masyarakat juga disarankan untuk menunggu sekitar 1 jam sebelum menyikat gigi setelah mengonsumsi makanan atau minuman asam ya. Jeda tersebut dapat membantu mengurangi risiko gesekan pada email ya, pada email yang tentunya sedang melemah. Nah, sikat gigi kemudian perlu dibilas ya, dan juga disimpan dalam posisi tegak setelah dipakai. Penggantian disarankan dilakukan setiap 3 hingga 4 bulan, atau lebih cepat juga bulu sikat telah rusak atau mekar.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, berinformasi selanjutnya, rasa gatal yang terus muncul ya, bisa jadi bukan sekadar masalah kulit biasa, apalagi jika disertai ruam dan kulit kering yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, melansir Halodoc, eksim adalah istilah untuk peradangan kulit yang menimbulkan kemerahan, kekeringan, ruam, dan rasa gatal. Kondisi ini juga dikenal ya sebagai dermatitis dan umumnya tidak menular. Eksim terjadi saat kulit mengalami gangguan yang memicu respons peradangan, respons sistem kekebalan yang berlebihan terhadap alergen atau iritan dapat memperparah kondisi tersebut. Eksim dapat dialami siapa saja, tetapi kondisi ini umumnya mulai muncul sejak masa kanak-kanak. Ya, eksim juga dapat berlangsung lama dan cenderung mengalami kekambuhan. Nah, adapun ciri eksim yang paling mudah dikenal adalah kulit kering, bersisik, kemerahan, dan gatal. Nah, pada kondisi tertentu, kulit juga bisa pecah, berkerak, menebal, atau terluka akibat garukan berulang. Pendengar, tentunya dalam kondisi tertentu eksim dapat disertai infeksi sehingga muncul cairan atau nanah di kulit yang terluka. Melansir laman Siloam Hospitals, eksim basah dapat berkaitan dengan infeksi setelah kulit mengalami luka akibat garukan berulang. Karena cenderung kambuh ya, penanganan eksim lebih berfokus pada mengendalikan gejala dan mencegah pemicunya muncul kembali. Perawatan dapat dilakukan dengan menjaga kelembapan kulit dan menghindari berbagai faktor pencetus.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih. Masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan

Pendengar, sebagian orang memilih teh ya sebagai pilihan minuman setelah makan. Namun kebiasaan ini bisa berdampak kurang baik bagi tubuh. Melansir dari Alo Dokter, teh tidak dianjurkan diminum langsung ya setelah makan karena mengandung tanin. Kandungan ini dapat mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati. Zat besi penting untuk membentuk sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Nah, jika penyerapannya terganggu terus-menerus, risiko kekurangan zat besi atau anemia bisa meningkat. Pendengar, dimanapun Anda berada, teh juga perlu diperhatikan oleh seorang yang sensitif terhadap asam lambung. Teh yang kental atau sangat panas dapat ya memperbesar risiko keluhan lambung. Jus buah yang mengandung vitamin C juga dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Namun, konsumsi jus sebaiknya tidak diberi gula berlebihan agar kadar gula darah dan berat badan tetap terjaga. Nah, jeda yang dianjurkan antara makan dan minum teh berkisar setengah jam hingga 2 jam. Air putih bisa menjadi pilihan yang lebih aman dan membantu memenuhi kebutuhan cairan.

Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

menyuarakan Indonesia dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa Mang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah Bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti Bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya Bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi Bang, gue kan belum 17 tahun.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan posisi evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut.
7: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
7: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Ada, cuman sore terakhir jam 4 ke pesan.
9: Kontak itu apa? Jaringan hilang.
7: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti ya. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah kalau ini sumber airnya banyak kita enak. Nah saat ini sudah Hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
9: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
14: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan ini. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
9: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
15: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sektor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali secara mau edukasi yang tupsi. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari pohon. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari pakai helm, masker, terus baju yang APG-APG yang lain itu wajib. Harusnya, nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
9: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
16: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHB dan Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
17: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son. Budaya son itu ada sekitar 29.
16: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
18: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, tadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
16: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Negara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu, dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Iteloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027, usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, ada tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras juga, dan semoga Allah mendapatkan berkah di dalam pertandingan besok.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirapdul Itiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Selamat malam para pendengar RRI Pro 1ND di mana saja berada. Apa kabar malam hari ini? Semoga kami temui para pendengar RRI Pro 1ND dalam keadaan sehat. Malam ini bersama saya Veronica Ngelo SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND akan hadir menemani kita dalam program Mimbar Agama Katolik edisi Minggu 13 September 2026 dengan tema Kita Bisa Menjadi Pohon Yang Baik Bagi Sesama. Sebelum kita memulai acara Mimbar Agama Katolik, saya mengajak kita para pendengar RRI Pro 1ND di mana saja berada untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabdamu yang mengingatkan kami agar memiliki hati yang percaya dan taat. Ampunilah kami jika kami sering meragukan penyertaanmu atau menuntut tanda-tanda luar biasa. Anugerahkanlah iman yang teguh agar kami mampu mengenali kehadiranmu dalam setiap peristiwa hidup, baik dalam sukacita maupun pencobaan. Bukalah mata hati kami agar tidak mengeraskan hati, tetapi senantiasa rendah hati untuk mendengarkan firmanmu dan melaksanakannya dengan setia. Para pendengar RRI Pro 1ND di mana saja berada, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri, tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

IND di mana saja berada. Mari kita mendengarkan renungan singkat dengan tema kita bisa menjadi pohon yang baik bagi sesama. Melalui cerita perumpamaan pohon dan buahnya, Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk menjadi jenis pohon apa yang akan ditunjukkan dari buahnya. Buah itu akan menunjukkan apakah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sungguh selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam Injil Matius dan Kisah Para Rasul dikatakan bahwa kita telah dibaptis dan diajak untuk menjadi murid dan saksinya. Dengan menjadi muridnya, kita diharapkan mengikuti hidup seperti yang diajarkan oleh Kristus melalui kesaksian kita akan karya Tuhan dalam hidup dari buah-buah pohon kita. Tuhan menginginkan kita menjadi pohon yang baik. Namun kehidupan duniawi yang penuh persaingan, ambisi, karir, dan jabatan mendorong kita menjadi pohon yang tidak baik. Karena itu, marilah kita dengan rendah hati memohon rahmat-Nya agar dimampukan menjadi murid dan saksinya dengan menjadi pohon yang baik. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Rahim, curahkanlah selalu rahmat-Mu kepada kami, agar kami selalu rendah hati dan peka akan kehendak-Mu. Mampukanlah kami agar semakin pantas menjadi murid dan saksi-Mu, dengan menjadi pohon yang berbuah, baik sebagaimana yang diajarkan oleh Putra-Mu, Juru Selamat dan Pengantara kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
1: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan.

0: meraih mimpi.
1: Saya Evan Edomiko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi.

0: Saya Alvinus Montero, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Adesidia, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga

sibuk menyiapkan sarapan. Matanya sedikit rabun, tetapi ia tetap mengenakan kacamata lamanya yang sudah buram dan retak di sisi kanan.

0: Rani, ayo bangun nak. Nasi goreng kesukaanmu sudah siap nak di meja.
1: Beli kacamata baru nih. Malu ke mama? Lihat mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
0: Anak, anak ini masih bisa dipakai kok kacamata. Nanti saja baru beli. Kau lihat tuh sepatu khusus sempit itu. Ibu tabung dulu buat beli sepatu dulu baru beli kacamata.
1: Sebenarnya tidak apa-apa ke mama. Mama nih selalu bilang nanti tuh. Mama tidak pernah pikir mampunya diri sendiri. Malu ke mama. Orang bilang gitu.

0: sekolah, Rani masuk rumah tanpa semangat. Ia membanting tas dan duduk di ruang tamu. Matanya sempat melirik kacamata ibu yang tergeletak di meja. Retaknya makin terlihat jelas. Ia mendesah kesal.
1: Mama ini keras kepala sekali. Apa susahnya sih beli kacamata baru tuh? Masa uang tidak ada nih. Mama.
2: Yo.
1: Langsung pulang nih.
2: Oh baik sudah. Semakan siang di sekolah kok. Itu mama ada masa seru bening tuh. Untuk ini malam.
1: Eh, sesukanya mama. Setelah makan.
0: Banyak bicara, Rani naik ke kamarnya. Tapi malam itu dia turun ke dapur untuk minum. Tanpa sengaja, ia melihat ibu tengah memilah barang bekas, kain, panci penyok, besi-besi dan beberapa baju lama.
1: Mama,
2: Mama
1: lagi buat apa ya?
2: Kamu belum tidur, Rani. Cuma bereskan barang bekas ini. Berantakan sekali. Dan banyak nyamuk lagi di kita punya rumah.
1: Hei, Mama, ini tidak bisa diam, betul,
2: eh? Siapa tahu besok kita Mama bisa jual di lapak Pak Arnold. Ya, untuk bisa tambah-tambah beli sepatu, Rani, toh.
1: Hei, Mama, kenapa harus jual semua itu, Mama? Kan kacamata Mama kan belum diganti. Ini masih pikir lagi sepatu saya, nih.
2: Rani, sepatu baru Rani itu lebih penting. Ibu masih bisa lihat.
1: Tapi kacamata kan penting juga, Mama.
2: Pokoknya sepatu Rani itu lebih penting. Mata Mama nih masih bisa lihat jelas. Tapi masa depanmu itu, Rani, itu lebih penting. Kamu harus melangkah dengan nyaman.

tidur. Ia memandang langit-langit sambil memikirkan kata-kata ibunya. Di balik kacamata retak itu, ternyata ada mata yang selalu melihat kebutuhan anaknya lebih dulu dari

0: menjual mainan lamanya dan sebagian uang jajannya. Siangnya ia pulang membawa sesuatu yang dibungkus koran.
1: Mama, mama.
2: Yo.
1: Ih, ada bawa oleh-oleh nih.
3: Oleh-oleh? Untuk siapa, Rani?

0: cocok sekali nih kacamata dengan mama punya muka nih. Aduh, jelas sekali.
1: Iya, mama cantik
0: tuh. Terima kasih ya, anak Rani.
1: Ini
0: aduh,
1: Rani
0: anak mama.
1: Buat Rani beli dari tabungan Rani loh, mama.
0: Terima kasih, Rani, anak mama.
1: Semoga mama suka ya.
0: Aduh, mama suka sekali ini, jelas sekali.
1: Oke, Rani sayang mama.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran

adalah ekosistem laut yang terdiri dari koloni binatang karang, ganggang, dan organisme laut lainnya. Terumbu karang dapat membantu mencegah abrasi dengan cara meredam gelombang laut. Ketika gelombang laut menghantam terumbu karang, sebagian energi gelombang diserap oleh koloni binatang karang dan juga organisme laut lainnya. Hal ini mengurangi kekuatan gelombang dan mencegah erosi pantai. Selain itu, terumbu karang juga dapat membantu mempertahankan sedimen di pantai. Ketika terumbu karang mati, tubuh binatang karang dan kerang-kerangan terakumulasi di pantai dan membentuk struktur fisik yang dapat mempertahankan sedimen pantai. Kita dapat membantu mempertahankan terumbu karang dengan cara mengurangi penggunaan bahan

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Sesaat lagi.

0: Selamat malam pendengar RRI Indi dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama kami dalam komunitas bicara. Pendengar, laut bukan sekedar hamparan air yang menjadi tempat mencari ikan. Bagi masyarakat pesisir, laut adalah sumber kehidupan, ruang ekonomi, sekaligus bagian penting dari masa depan generasi berikutnya. Namun kehidupan laut menghadapi berbagai tantangan, aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, pencemaran, kerusakan ekosistem pesisir, hingga rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Karena itu pendengar, keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengawasi laut menjadi sangat penting. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut ya hadir melalui kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS San Domingo. Kelompok ini hadir dari masyarakat dan untuk kepentingan bersama dengan semangat menjaga laut sekaligus menjaga kehidupan masyarakat pesisir. Malam hari ini pendengar, kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran POKMASWAS San Domingo, tantangan yang dihadapi di lapangan, serta bagaimana masyarakat dapat bersama-sama menjaga laut agar tetap lestari. Dan di ujung telepon kita sudah tersambung bersama Kakak Monica Batauna, leader POKMASWAS San Domingo. Selamat malam Kak Monica.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Baik, sehat, puji Tuhan Kak. Baik, kelaran untuk Kak aman.
0: Aman, ya.
1: Setelah gempa, kita lebih aman sepertinya dibandingkan wilayah Flores yang lain.
0: Iya, puji Tuhan. Baik, Kak Monica, sebelum kita masuk lebih jauh ya, bisa diceritakan sedikit kepada pendengar apa sebenarnya POKMASWAS San Domingo dan bagaimana awal mula kelompok ini terbentuk serta apa yang menjadi latar belakang sehingga kemudian muncul ya inisiatif untuk membentuk POKMASWAS San Domingo ini Kakak.
1: Oke, baik Kakak, terima kasih untuk kesempatan kali ini bersama dengan RRI ND. Kami POKMASWAS San Domingo ini ada di Kelurahan Larantu Kak. Namanya POKMASWAS itu berasal dari kepanjangan dari kelompok masyarakat pengawas, POKMASWAS, kelompok masyarakat pengawas, yang mana itu berurusan pada pengawasan pesisir dan laut. Nah, kita tuh ada di Kelurahan Larantuka, dan kebetulan kenapa namanya San Domingo, karena di dalam Kelurahan Larantuka ada wilayah di ujung batas kota Larantuka, itu namanya San Domingo, Kompleks Keuskupan Larantuka, dan kita mengawali gerakan kami menjaga lautan di sini, di area San Domingo ini. Nah, kita sebagai POKMASWAS itu merupakan bentukan inisiatif langsung dari masyarakat yang tergerak untuk pengawasan pesisir, terkhususnya inisiasi pada desa atau kelurahan terkait. Di tahun 2023 waktu itu kami awalnya itu hanyalah ada kelompok orang muda yang memiliki hobi untuk snorkeling di laut, lihat-lihat kondisi laut, dan kami menyadari bahwa Kelurahan Larantuka itu punya potensi yang besar. Artinya bahwa dibandingkan kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah kota Larantuka, kita membanding bahwa Kelurahan Larantuka itu punya ekosistem karang yang relatif lebih baik dibandingkan ekosistem karang lainnya. Kerusakan di wilayah lain tuh hampir 80-90% kerusakan, tetapi di wilayah Kelurahan Larantuka itu 50% lah Kak. Kita masih punya 50% lagi yang masih sangat baik ekosistem karangnya. Nah, waktu itu akhirnya kita beberapa teman-teman itu hobi sekali untuk turun, dan kita menginisiasi gerakan untuk menanam ekosistem, menanam karang melalui gerakan transplantasi karang menggunakan media spider web. Bermula dari 6 media itu, kami kemudian sering-sering merawat di bulan Januari 2023 itu. Itu komunitas kami awal itu hanyalah bentukan orang-orang muda yang peduli itu sekitar 6-7 orang yang berasal dari tidak hanya dari Kelurahan Larantuka waktu itu Kak. kemudian setelah kita tanam, kita pelihara, kita menyadari ternyata ekosistem karang larantuka yang sangat berbeda, cukup berbeda dibandingkan ekosistem karang alami yang lain. Mm-hmm. Yang mana di sini di San Domingo itu kita sudah punya talut pantai ya kak. Mm-hmm. Otomatis garis pantai kita itu sudah sebagian hilang. Mm-hmm. Jadi jarak antara bibir talut dengan area karang itu semakin dekat. Mm-hmm. Sedangkan perilaku atau aktivitas bekarang atau bemeting, menyulu, itu masih kerap terjadi di wilayah kita, di Flores, di kawasan timur Indonesia itu pasti sering sekali. Dan kami melihat dari Januari 2023 itu sampai ke bulan Februari itu, ternyata ini merupakan satu ancaman yang besar. Karena ekosistem karang di Larantuka yang ada dari barisan bibir talut itu sudah ada karang itu, kemudian tergerus setiap harinya oleh perilaku bekarang masyarakat. Hmm. Begitu. Ketika bekarang itu kan salah satu ancaman yang terjadi itu karang dipatahkan. Hmm. Setiap hari ibu-ibu, anak-anak kecil yang mungkin tidak terlalu memahami betapa pentingnya karang, turun cuma sekedar mengambil ikan-ikan kecil, siput yang ada di balik batu, gurita dan lain sebagainya itu dengan perilaku yang kurang ramah, menggunakan linggis, pisau dan alat-alat tajam lainnya. Itu kemudian kami merasa bahwa itu cukup sangat merusak dan memang kami mendata itu kak. Nah, akhirnya kami masuklah pada kelurahan. Jadi di bulan Februari itu kami mendekati pihak kelurahan dan kami menyampaikan betapa prihatinnya kami dengan aktivitas masyarakat ini. Dan karena kebetulan kak, nah sebelumnya jauh dari 2023 awal itu, sejak 2020 itu saya sendiri kan backgroundnya merupakan salah satu aktivis di LSM begitu ya kak, pekerja LSM, dan saya punya beberapa dampingan pokmaswas-pokmaswas yang ada di wilayah Flores Timur yang lain, yang punya spesifikasi ada yang pelestarian penyu, ekosistem karang, kemudian mangrove dan lain sebagainya. Akhirnya saya menyampaikan ke Pak Lurah kami di tahun 2023 bulan Februari ini, bagaimana kalau kita melibatkan masyarakat untuk menyadartauan betapa pentingnya ekosistem karang kita ini Pak, dan betapa indahnya Laut Larantuka ini dibandingkan wilayah lain. Akhirnya lah gerakan itu disambut baik oleh pihak kelurahan dan kami diwadahi untuk membentuk pokmaswas itu karena kita yang menginisiasi. Makanya waktu itu Pak Lurah juga mempercayakan saya untuk menjadi ketuanya hingga hari ini pada pokmaswas San Domingo ini kak. Jadi sebenarnya latar belakangnya itu, tapi pada dasarnya memang kegiatan kita itu kan dasar awalnya itu karena kita betul-betul peduli ya dengan ekosistem karang, konservasi karang. Tetapi dalam perjalanan yang kita lakukan memang betul pengawas juga, makanya itu sangat relate kenapa kita kemudian dalam perjalanan membentuk area pelindungan laut juga di sini, membatasi aktivitas bekarang pada setengah wilayah Laut Larantuka sehingga aktivitas pengawasan pesisirnya terus kita jalankan sebagai bagian dari aktivitas Pokmaswas San Domingo.
0: Baik.
1: Itu cerita awalnya.
0: Oh iya, baik. Nah, Kak Monica, menurut Kak Monica nih, siapa saja yang terlibat dalam Pokmaswas San Domingo ini? Apakah hanya nelayan atau juga ada kelompok-kelompok masyarakat lainnya? Dan tentunya Anda juga sebagai leader ya, kira-kira tugas dan tanggung jawab Kak Monica dalam menggerakkan anggota Pokmaswas San Domingo ini seperti apa, Kak?
1: Oke, Kak. Jadi Pokmaswas itu karena dia base kelurahan atau desa ya, Kak. Siapa saja masyarakat yang ingin bergabung itu tidak menutup kemungkinan. Dia bisa perempuan, dia bisa laki-laki, bisa anak muda, remaja juga masih bisa sangat bergabung. Bisa sekali, kemudian nelayan kita utamakan. Kelompok-kelompok karena dia ada di laut, diutamakan itu nelayan. Tetapi anggotanya kami di sini sangat beragam, dari PNS, dari yang tukang juga ada, dari yang nelayan ada, kemudian petaninya juga ada. Siapapun yang ingin bergabung itu bergabung bersama kami. Ada juga yang pelaku komunitas lain, itu juga bisa datang, orang tua, tokoh-tokoh masyarakat. Dan kami juga punya lurah, kami juga menjadi anggota kami, karena kan jabatan lurah mungkin akan berakhir, tetapi keanggotaan POKMAS masih tetap ada kan. Jadi Pak Lurah juga bergabung, terlepas bahwa fungsinya beliau sebagai pembina kami begitu. Nah, jadi sebagai leader atau pemimpinnya POKMASWAS ini, memang tugas saya memang mengkoordinir teman-teman ya, untuk memastikan bahwa pengawasan tetap kita lakukan, aktivitas perlindungan ekosistem karang ini tetap kita monitoring, giat-giat rutin bersama masyarakat. Kemudian secara rutin memang saya juga terlibat banyak kegiatan bersama masyarakat. Itu kita menempatkan bahwa POKMASWAS San Domingo ini bukan milik anggotanya saja yang bergabung ya Kak, tetap kita milik masyarakat. Jadi sebisa mungkin kita selalu menyampaikan kepada masyarakat perkembangan aktivitas yang kami lakukan, sehingga sebagai ketua kadang-kadang saya bisa mengikuti aktivitas musrembang desa atau kelurahan untuk menyampaikan bagaimana perubahan apa saja yang kita dapat dari aktivitas kita menanam karang, membuat ekosistem perlindungan laut, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, dan saya juga menginisiasi beberapa program-program kolaborasi kami di sini Kak. Jadi ada melalui beberapa program pertukaran pelajar, pertukaran kegiatan atau fellowship begitu Kak. Saya ikut menghadirkan beberapa inisiasi program kecil untuk digerakkan bersama kelompok kami dari penetapan area perlindungan laut berbasis masyarakat. Kami juga membuat edukasi. Kami turun ke KBG-KBG Kak, kelompok basis gereja di wilayah kami, untuk mensosialisasikan daerah perlindungan laut kami untuk pelibatan masyarakat yang lebih luas. Kemudian saya juga mengajak anggota untuk melakukan edukasi kepada anak-anak. Kita secara berkala juga melibatkan anak-anak yang tadinya berkarang itu, untuk kemudian kita edukasi melihat karang secara langsung di bawah laut melalui aktivitas snorkeling. Dan juga kita turun ke sekolah-sekolah untuk pengajaran secara langsung tentang ekosistem laut kepada anak-anak sekolah. Dan kita juga bergerak bersama dengan pihak gereja dan ONK untuk kayak kita terlibat bersama kolaborasi. Jadi yang kami mau tekankan itu siapa saja terlibat, dan kami memiliki prinsip bahwa tidak ada program yang bisa berlangsung kalau kita bergerak sendiri. Jadi kita perlu banyak orang, banyak tim, banyak kolaborasi, sehingga kami tetap berjalan bersama dengan masyarakat kami, pemerintah lokal kami, pemerintah kabupaten juga, pemerintah kecamatan. Kemudian kami juga dekat dengan lembaga gereja, pelibatan dalam beberapa aktivitas juga, baik itu dari KBG, lingkungan, sampai ke level paroki.
0: Baik, Kak Monica, ini bagaimana kondisi Laut Flores Timur saat ini, dan kira-kira tantangan besar yang Kak Monica bersama teman-teman hadapi ya ketika melakukan pengawasan di laut? Seperti apakah?
1: Sesungguhnya bahwa secara gambaran banyak sekali ekosistem laut kita, ekosistem karang, karena di Flores Timur ini kan kita hampir 80% area desa atau kelurahan kita tuh ada di pesisir laut ya Pak. Dan daerah karang kita sangat dekat dengan bibir pantai, dan hampir 80%-nya itu sebenarnya rusak. Sebenarnya seperti itu Kak, karena banyak aktivitas dari aktivitas berkarang, menyuluh, dan juga karena kapal-kapal yang kemudian praktik-praktik yang tidak ramah lingkungan seperti Kakak sebutkan di awal tadi. Nah, kita itu kalau ditanya tantangan sebenarnya lebih kepada kesadaran masyarakat Kak. Jadi kesadaran itu kan timbul dari mungkin lemahnya edukasi yang dimiliki masyarakat, pemahaman mereka bahwa dari dulu mungkin banyak praktik itu tumbuh dengan alaminya masyarakat tanpa mereka tahu betapa pentingnya itu secara teori, yang mungkin baru berkembang di zaman-zaman kami begitu ya, mungkin karena kami sekolah dan kita jadi lebih tahu. Tetapi praktik perusakan itu sudah ada dari zaman dulu. Praktik perusakan itu tuh bukan berarti bahwa itu tradisi yang diturunkan, tetapi menurut kami bahwa itu sebenarnya adalah praktik awal dari kebiasaan masyarakat tempo dulu yang mungkin saja ramah lingkungan, cukup ramah, tetapi berkembang karena perilaku eksploitasi. Semakin ingin mengambil, semakin ingin mengambil lebih, makanya semua mencari jalan yang lebih lebih lebar, jalan apa saja untuk kemudian mengambil lebih banyak daripada orang lain, seperti merebut sumber daya pesisir, sehingga pada akhirnya siapa yang mengambil dengan cara yang benda yang lebih kuat, sarana yang lebih baik, itu kemudian mendapatkan lebih tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh mau menyadarkan bahwa sebenarnya kepemilikan laut ini adalah milik kita bersama kan sebenarnya, Kak. Dan itu tuh sulit sekali untuk menyatakan itu kepada orang-orang bahwa ketika kita milik bersama harusnya kita rawat bersama begitu. Tapi kan karena milik bersama orang cenderung berpikir bahwa kita boleh pakai kapan saja dengan sepuas-puasnya begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi tantangan kita ketika kita harus berhadapan dengan beberapa kalangan yang kemudian ketika kita sadar, contohnya yang kami alami secara langsung di Daerah Tupa, ketika kita menyadar tahukan orang tua dan anak-anak, ternyata lebih mudah ketimbang kita menyadar tahukan kalangan muda kita gitu, yang mungkin mereka dengan ideologisnya sendiri, pandangan-pandangan sendiri yang kemudian saling mempengaruhi, ketidakkompakan, keterbukaan orang muda kita dalam menerima informasi, kemudian saling menjatuhkan satu sama lain, itu kemudian menjadi tantangan bagi kami sendiri, seperti bahwa kita tuh punya tantangan sendiri lah menghadapi masyarakat lokal kita yang ada di satu wilayah, karena perbedaan pendapat tadi kayak gitu, Kak. Dan pelibatan aktivitas itu juga coba kita libatkan pun tidak semua orang mau terlibat langsung terus, tapi kayak harus diajak berulang-ulang kali. Itu yang kita bilang bahwa tantangan kita memang penyadartahuan itu membutuhkan waktu yang lama, butuh sosok-sosok yang perlu membantu kita, dan butuh gerakan yang lebih terbuka dan juga lebih transparan dengan masyarakat, dan butuh skema-skema kecil yang harus kita rubah dari pola komunikasi kita dengan masyarakat dan sebagainya. Itu yang kita banyak belajar lah 3 tahun bergerak bersama Pokmasos Senu Minggu ini, Kak.
0: Baik, Kak Monik, kira-kira ini Pokmaswas sendiri bagaimana menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya memahami pentingnya menjaga laut, tetapi benar-benar menjadikannya sebagai kebiasaan. Bagaimana hubungan dengan masyarakat setempat? Mungkin ada cara-cara pendekatan edukasi seperti apa yang dilakukan oleh Pokmaswas, Kakak?
1: Jadi bagaimana membuat masyarakat terbiasa begitu ya dengan
0: itu?
1: Jadi umumnya tuh, Kak, kita tuh biasanya mengajak. Jadi seperti yang kita lakukan, mengajak anak-anak datang gitu, Pak, membuka kelas-kelas untuk anak-anak. Kemudian pelan-pelan kan anak-anak ini mulai nyaman kegiatan dengan kita, terus mereka memahami pelan-pelan. Ketika anak-anak itu, salah satu yang kami rasa bahwa itu cukup efektif, itu ternyata mempengaruhi anak-anak ini, Kak, karena kan mereka masih bisa untuk dibentuk, diajarkan mana baik, mana yang kemudian harusnya mereka kurangi aktivitasnya. Nah, kemudian anak-anak inilah yang kemudian menjadi agen-agen perubahan itu. Mereka yang membantu kita menyatakan kepada mama-mamanya atau bapak mama di rumah, "Oh, kami mau ikut kegiatannya di sini bersama Pokmaswas, kita ada berenang, kita ada tanam karang." Jadi satu kedua kali mereka ikut, lama-lama kali ke berikutnya 3-4-nya itu mungkin orang tuanya sudah mulai datang lihat, nonton dulu, berikut-berikutnya mulai support. Mama-mama yang awalnya tadi mungkin masih waktu kita tutup area pertama mereka masih bekarang. Lama-kelamaan mereka menyadari, Kak. Dengan apa? Kita tidak membuktikan yang bagaimana-bagaimana, Kak. Mereka sendiri melihat bahwa ketika laut dijaga, ekosistem baik, gurita itu tidak harus mereka tangkap melalui bekarang. Gurita kadang naik di pesisir, mereka sendiri yang dapat. Ketika mereka mancing cumi, siang-siang hari sudah bisa dapat. Kemudian sekarang kalau mereka duduk-duduk di pantai, mereka bisa lihat ikan lewat, lumba-lumba lewat. Terus mereka kadang bisa lihat penyu, yang dulu-dulu mungkin penyu sudah mulai berkurang di sini, tetapi salah satu hal baiknya misalnya ada beberapa biota laut itu kembali. Terus nelayan kami juga yang paling baik itu mungkin nelayan yang mendapat dampak itu, mereka bercerita bahwa sekarang tuh kita bisa beberapa kali itu kalau mancing dekat tuh sudah bisa dapat yang lumayan besar, lumayan ada ikan yang kita dapat. Padahal dulu tuh salah satu alasan kenapa kami kemudian membuat Pokmaswas ini juga, kita salah satu materi advokasi edukasi dengan masyarakat tuh kita bilang, kita akan mengupayakan supaya laut kita dijaga, semoga saja dengan laut dijaga tuh nelayan tidak melaut jauh. Jadi terlepas dari ada nelayan-nelayan besar yang melaut jauh atau misalnya yang punya kapal beberapa GT bisa agak jauh, tapi nelayan-nelayan sampan lokal, anak-anak muda kita itu kadang di tepi-tepian sini mereka bisa dapat ikan-ikan yang mungkin selengan begitu, dan itu menjadi apa ya, nilai-nilai yang kemudian bercerita di dalam kalangan masyarakat sendiri, sehingga kita sebagai pokmasyarakat itu cukup senang, walaupun memang kita perlu banyak berbenah juga, dan itu kita salah satu hal yang kita coba semakin kesini kita membuka ruang untuk melibatkan semakin banyak anak-anak muda kita untuk kayak terlibat, mereka butuh apa kita wadahi, kita ajak diskusi seperti itu. Jadi kita mencoba menjadi bagian dari mereka juga, dan pelan-pelan mengajak mereka menjadi bagian dari kita juga, dan kita bukan sesuatu yang sulit untuk menjadi bagian mereka, karena kan mungkin kakak mengerti ya bahwa di sebagian-sebagian komunitas itu mungkin masuk dalam satu komunitas itu harus membutuhkan perekrutan yang seperti apa dan lain sebagainya, tetapi bahwa pada dasarnya Pokmaswas ini adalah bagian dari masyarakat, seperti hal Karang Taruna, seperti halnya OMK, bahwa kita juga seperti itu. Silakan yang mau bergabung, bergabung.
0: Jadi saat ini anggota yang aktif, Kak Moni?
1: Anggota itu kita ada 20-an, Kak, sebenarnya. Jadi terlepas dari orang-orang muda, ada 5-6 anak muda yang bergerak untuk fokus pada program penggerak ya, Kak. Karena kan kita juga sebenarnya dari nelayan kita punya waktu harus ke laut. Kalau misalnya pertemuan rutin, kita akan libatkan seluruh anggota. Aktivitas yang berbau masyarakat semua kita libatkan seluruh anggota. Tapi kalau misalnya program-program misalnya untuk anak-anak kelas bahasa Inggris, kita fokuskan pengajarnya kita libatkan yang anak-anak muda kita. Terus misalnya ada aktivitas untuk kapal, nelayan mana yang terlibat, anggota kita mana yang terlibat. Jadi kita ada pembagian-pembagian seperti itu, sehingga kita ada apa ya, pembagian peran, keterlibatan nelayan, masyarakat semua itu kita sedang berjalan. Dan ada yang sudah mendapatkan peran itu, dan ada yang memang cuman baru sebatas kalau pertemuan baru hadir, kegiatan-kegiatan meeting dengan mitra kita di dinas ya. Kita kan dibawa dampingan dinas-dinas tertentu juga ya, Kak, dinas perikanan provinsi, terus dinas apa namanya, perikanan kabupaten, pariwisata dan lain sebagainya itu. Kalau ada pertemuan, kita selalu libatkan anggota kita gitu.
0: Jadi sejauh ini Kak Monik, kolaborasi dan juga peran generasi anak muda khususnya di Flores Timur juga sangat baik begitu, apalagi juga para nelayan, tokoh masyarakat begitu, Kakak ya?
1: Iya, Kak. Kita tuh sangat apa ya, walaupun tadi tantangan kita juga salah satunya di anak muda, tetapi kita tidak kemudian terhambat pada masalah itu, tapi kita melihat peluang anak muda mana yang mau bergabung. 3-4 orang yang mau bergabung itu sudah menjadi potensi yang besar untuk kita kemudian untuk kita jalankan dulu program-program kecil yang ada ini, untuk kemudian kita pelan-pelan menjaring anak muda yang lain untuk terlibat lebih aktif begitu. Dan mungkin di situ juga kita selalu membangun komunikasi dengan beberapa orang-orang tua kita, baik itu yang dari pemerintahan, lurah dan lain sebagainya, kemudian penasehat kita. Terus kayak kita juga selalu mengupayakan kalau misalnya yang melibatkan secara seremonial juga kita libatkan pihak-pihak tokoh adat seperti itu, Kak. Jadi memang kita mengupayakan supaya komunikasi kita juga lancar ya. Meskipun ya memang itu ya, Kak, kadang ada komunikasi antar generasi itu kan kadang juga ada miss komunikasinya begitu ya. Tapi itu bagian-bagian dinamika yang selalu kami rasa bahwa itu pelajaran yang selalu kita rasa perlu berbenah dan lain sebagainya.
0: Baik, Kak, kita sering mendengar ungkapan menjaga laut berarti menjaga kehidupan ya. Nah, dari perspektif Pokmas Wasan Domingo, kira-kira bagaimana nih hubungan antara kelestarian laut dengan kehidupan ekonomi nelayan setempat, Kak?
1: Artinya bahwa yang pertama itu mungkin yang tadi kita garis bawahi itu, Kak, sebenarnya sebenarnya pun kebergantungan pesisir laut kita ini kan sebenarnya hanyalah cadangan makanan ya, setelah kami riset itu, Kak. Area larantukan ini kita tuh ketimbang masyarakat Bajo yang sangat bergantung pada wilayah pesisir, itu alasan juga kenapa pada beberapa wilayah pesisir kita yang Bajo kehilangan identitasnya, kemudian lautnya tidak terjaga karena perilaku eksploitasi yang berubah skala pencariannya begitu, Kak. Tetapi bahwa pada daerah-daerah yang kemudian bukan mutlak orang pesisir seperti kami, setelah kami riset lokal, Kak, di desa kami, di kelurahan kami di Larantuka, banyak pernyataan yang menyatakan bahwa memang perilaku-perilaku bekarang itu muncul karena dahulu kan kita sangat keterbatasan perilaku mata pencarian kita ya, Kak. Jadi kapal itu sangat terbatas dulu, dan sedangkan dulu itu masyarakat mayoritas petani. Jadi ketika ladang sedang tidak memberikan hasil, laut tempat mereka mencari cadangan itu, Kak. Sehingga waktu itu yang paling mudah memang dengan bekarang, kemudian apa yang bisa dipilih di laut dan sebagainya, berkembang sampai sekarang. Dan orang tua-tua yang kami wawancara itu menyadari bahwa kami dulu tidak tahu bahwa terumbu karang ini terus begitu pentingnya untuk kehidupan. Ternyata satu terumbu karang itu bisa menjadi rumah untuk jutaan ikan, begitu kan. Mereka meminta kami untuk membuat edukasi kepada anak-anak. Mereka minta untuk orang muda kami dilibatkan, kalau bisa perluasan lagi area laut untuk dilindungi supaya ikan makin banyak. Artinya respon-respon seperti ini tuh semakin menyadarkan kami bahwa laut yang cuman tempat mencari cadangan makanan ini pun adalah tempat kehidupan masyarakat kami. Jadi kehidupan ini dari segi ekonomi yang mungkin kita bisa lihat bahwa itu sumber pendapatan nelayan tadi, ya Pak.
0: Iya.
1: Jadi nelayan tadi itu mulai kesulitan karena selain bekarang, dahulu tuh ada pembuangan limbah kapal yang kemudian mengancam ekosistem laut kami. Dan itu menjadi salah satu yang paling besar kenapa ekosistem laut dilarang tukar rusak. Sehingga dengan ada pemulihan ini, nelayan sendiri tuh merasa terbantu kan, bahwa ketika mereka mancing, walaupun bukan di daerah-daerah perlindungan laut kami, tetapi ikan itu sudah lebih mudah untuk mereka ketemu gitu. Jadi ya kurang lebih ya tidak terlalu kosong seperti 3-4 tahun yang lalu gitu, yang sangat terbatas karena semakin banyak orang melaut tetapi ekosistem semakin rusak. Tetapi dengan pulihkan cuman baru sebagian, misalnya mereka dapat dampak, anak-anak muda kita itu yang tadinya bukan yang nelayan utuh, Kak, itu pun berganti peran untuk mengambil cumi karena mereka merasa dampak itu. Sekarang cumi banyak. Jadi bahkan tuh kami ketemu bukan orang kelurahan kami saja kayak yang datang mancing cumi. Bahkan informasi bahwa di sini bisa nangkap cumi itu, ada cumi banyak itu, sampai di kelurahan-kelurahan yang lumayan jauh dari sini, Kak. Jadi itu salah satu dampak kenapa menjaga laut itu kemudian memberikan kehidupan, memulihkan kembali juga roh-roh kehidupan yang kemudian kemarin sempat surut karena kerusakan tadi. Kemudian pemulihan memberikan mereka cahaya baru untuk kemudian ada nih, ikan masih ada, masih bisa pulih gitu. Nah kemudian laut itu ketika kita jaga, Kak, esensinya juga salah satunya tuh dia tempat refreshing sebenarnya. Kami ini sekarang tantangan kami itu kan bagaimana memulihkan kembali tempat refreshing laut menjadi tempat nyaman ibu-ibu untuk berefreshing kan, karena dulu ibu-ibu juga punya praktik bekarang, tetapi spesifik untuk mengambil teriti atau siput yang tertempel di batu itu, Kak, pada musim-musim mangga muda kayak gitu-gitu. Dan ini kan waktu kita tutup area itu memang teritinya itu sudah mulai punah karena bebatuan kita sudah tertutup talut pantai begitu, Kak. Tapi itu salah satu warisan yang mau kami lestarikan juga, bagaimana itu tidak kemudian memberi ruang untuk pelibatan ibu-ibu di masa yang akan datang. Tetapi yang sudah kami lakukan itu, laut itu memberikan kehidupan untuk kesegaran refreshing melalui snorkeling dan diving seperti itu, Pak. Dan itu yang kami coba tanamkan ke anak-anak tadi, bahwa mereka bisa berenang, mereka bisa melihat bawah laut, tetapi juga mendatangkan potensi ekonomi juga untuk desa ini. Ketika kami bawa tamu datang, ibu-ibu bisa dapat dikit-dikit lah dari pesan makan, pesan kue, pesan minum, dan lain sebagainya itu. Dan itu yang mau kita gerakan ke depan supaya lebih terstruktur, terskema, supaya masyarakat di sini ada tahu dampak bahwa laut ini ketika kita jaga, dibuka untuk aktivitas yang lebih ramah lingkungan, snorkeling dan diving dan lain sebagainya itu bisa memberikan peluang ekonomi yang kemudian lebih stabil gitu. Kalau misalnya kita cari cara seperti itu dengan tetap menjaga laut, tetapi bisa memberikan juga pemasukan yang baik kepada kita sebagai pengelola, masyarakat yang juga bantu mengelola di bidang ekonomi kreatif UMKM, dan juga kepada pemerintah juga pada akhirnya ketika ada retribusi pajak dan lain sebagainya ke depannya begitu.
0: Oke, itu juga merupakan salah satu target dan cita-cita Pokmas Wasan Domingo ke depan, Kakak, ya?
1: Iya, betul, Kak. Cita-cita kita seperti itu, sehingga apa ya, aktivitas konservasi ini bukan sekedar aktivitas pembatasan kelestarian saja, tetapi tetap memiliki dampak ekonomi supaya kesejahteraan masyarakat itu dapat diukur dari aktivitas ini, Kak. Ya,
0: luar biasa. Baik, terakhir Kak Monique, apa yang menjadi harapan dan juga pesan Anda untuk semua masyarakat, anak-anak muda ya, bersama-sama menjaga laut sebagai warisan untuk generasi mendatang?
1: Baik, pesan saya menjaga lautan itu bukanlah kita menjaga lautan satu kabupaten, Kak, sebenarnya, tetapi mari kita mulai menjaga laut dari pekarangan laut depan rumah kita, begitu. Kita sebagai orang muda Flores Timur, NTT, dimanapun kita berada di Indonesia ini, kita perlu menyadari betapa pentingnya kita itu hidup di wilayah kita, menyadari potensi apa yang ada di kita, ada di tempat kita, terutama misalnya kita apabila menjadi orang pesisir, kita harus menjadi bangga bahwa kita punya laut, kita punya ekosistem yang harusnya kita rawat untuk menjadi tempat hidup kita, begitu. Tempat hidup kita sebagai anak muda, tetapi juga menjaga kehidupan para nelayan, para istri nelayan, kemudian keluarga kita yang membutuhkan refreshing dari laut. Dan itu semua saya percaya kita itu sebenarnya tidak kekurangan potensi untuk kemudian anak muda harus merantau. Tetapi sebagai anak muda mungkin saya juga memanggil teman-teman untuk kembali melihat dulu potensi kita. Mari bergerak dulu, membentuklah kelompok-kelompok kecil yang ada di wilayah desa atau kelurahan kita, entah itu Karang Taruna, entah itu Pokmaswas, menjadi wadah kita. Pasti kita bisa bertumbuh dan kita belajar untuk membuka diri untuk saling belajar dan berkolaborasi, begitu, Kak. Supaya gerakan yang tadi mungkin menjaga laut itu bukan gerakan yang tidak mungkin atau impossible, ya, Kak, tetapi itu menjadi possible karena kita sadar kita tidak bisa bergerak sendiri, kita butuh banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu kita butuh kolaborasi dan komitmen bersama, begitu. Jadi itu saja mungkin pesan saya, Kak. Sebagai anak muda saya berefleksi bahwa sebagai apa ya, penggerak di komunitas itu kita butuh langkah untuk memulai, kita butuh wadah untuk berkembang bersama. Jadi kita harus menemukan alasan kenapa kita ada di situ dan untuk apa kita bergerak, mengapa kita perlu bergerak juga. Jadi mengapanya itu yang memang harus betul-betul kita ketemu supaya menjadi alasan kuat. Apakah memang teman-teman punya keterpanggilan juga untuk menjaga lautan? Tetapi kakak mungkin pesan terakhir, karena ini berkaitan juga dengan apa yang kita alami belakangan ini, mungkin selain fenomena gempa, tetapi kita beberapa tahun terakhir ini pasti melihat begitu banyak berita, tidak hanya gempa yang terjadi di beberapa belahan negara ini, dunia ini, tetapi juga banjir dan banyak fenomena iklim yang terus berubah, bahkan panas dan dinginnya bumi di waktu-waktu sekarang ini sangat tidak menentu. Di belahan bumi yang harusnya dingin menjadi begitu panas dan menjadi cair berbagai macam hal. Dan di kita saat ini seperti kita membeku dan lain sebagainya di musim panas ini. Dan inilah ketika kita tidak mampu menjaga alam kita secara baik, sehingga panggilan untuk bergeraknya sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga alam dengan apa yang ada di sekitar kita. Alam yang begitu luas, begitu banyak jenis alam semesta yang ada di sekitar kita ini, dan kita sebagai salah satu makhluk yang kecil juga sebenarnya di bumi ini, tidak sepatutnya mari kita membuat gerakan penyadaran untuk lebih memahami gejolak alam kita, lebih mengurangi intensitas kita merusak alam. Kalau bisa kita mulai menggerakkan diri untuk berkontribusi terhadap pengurangan karbon, pengurangan sampah plastik, itu lebih baik lagi, seperti itu. Sehingga menjaga gerakan menjaga ini bukan soal menjaga laut saja, tapi menjaga laut, menjaga hutan, menjaga pekarangan rumah kita, menjaga keluarga kita, semuanya itu pasti akan menjadi satu padu, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Monique atas waktunya ya malam hari ini bersama Pro 1 RRIND yang telah berbagi cerita dan juga pengalaman bersama kita malam hari ini. Terima kasih Kak Monique ya. Salam sukses.
1: Sama-sama, Kak. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Okay. Malam baik dari Larantuga.
0: Malam baik. Baik, pendengar Pro 1 di mana dimanapun Anda berada, ya. Demikian perbincangan kita malam hari ini, yang mana kita belajar bahwa menjaga laut bukan hanya tugas pemerintah ataupun kelompok pengawas. Menjaga laut adalah tanggung jawab bersama. Nah, ketika laut tetap sehat, ikan tetap tersedia, ekosistem tetap terjaga, dan masyarakat pesisir memiliki ruang untuk terus menggantungkan kehidupan. Pokmaswa San Domingo menjadi salah satu contoh bahwa kepedulian terhadap laut dapat tumbuh dari masyarakat sendiri. Pengawasan, edukasi, dan juga kolaborasi menjadi bagian penting untuk memastikan sumber daya laut dapat dimanfaatkan hari ini tanpa mengorbankan kehidupan generasi yang akan datang. Dan kepada pendengar RRI ND, terima kasih ya telah menyimak perbincangan kami malam hari ini di program Komunitas Bicara. Saya Nona Nia undur pamit. Mari kita jaga laut, karena menjaga laut berarti menjaga kehidupan. Selamat malam, tetap sehat, dan sampai jumpa pada Komunitas Bicara edisi berikutnya.
2: Komunitas Bicara.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara.
2: Komunitas Bicara.
3: Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri akal. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan

kepulauan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

salam untuk semuanya ya yang lagi pantau Pro 1 malam hari ini. Dan juga untuk Kak Noldi, seperan jalan bawah ini, bagaimana kabarnya? Selamat malam ya Kak Noldi.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak Tania.
0: Oh, malam. Dengan Nano, Kak, ini?
1: Ya, dengan Nano, Kak Tania.
0: Oke, apa kabar, Nano?
1: Kabarnya baik, Kak Tania.
0: Nano di Maumere, toh?
1: Iya, Kak Tania.
0: Oke, Nano mau minta lagu apa malam hari ini? Mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu yang disiapkan apa saja, Kak?
0: Ada lagu dari Michael Bublé, dari Mariah Carey, ya, MLTR, ada Michael Jackson juga, Michael Bolton, Celine Dion, Janet Jackson.
1: Yang Celine Dion, Kak.
0: Celine Dion, ya, oke. Untuk siapa lagunya?
1: Salamnya buat semuanya, dan lagu ini spesial buat Ade Yeri. Begitu.
0: Itu
1: oh, Kak Tania, ini kami di Maumere, Radio Ende tidak bisa begitu, Kak.
0: Oh, tidak dapat ya. Oke.
1: Okay. Iya,
0: lalu
1: iya,
0: di RRI Digital?
1: Iya, makanya kami saya sekarang pakai itu, Kak.
0: RRI Digital.
1: Begitu.
0: Oke okay deh, baik ya. FM-nya?
1: Terima kasih. Okay. Nah, FM-nya belum dapat, Kak. Iya.
0: Oke, okay, baik. Nanti kami infokan ke bagian teknik ya.
1: Iya, terima kasih, Kak.
0: Terima kasih balik. Selamat malam ya untuk Kakak Nano di

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Rasanya lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM/FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun pun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam layar menu radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah

Jackson, Michael Jackson, Janet Jackson, itu dia ya. Ada juga lagu dari Mariah Carey, Michael Bublé ya. Untuk Anda kami hadirkan malam hari ini, masih tersisa lagunya. Selamat malam ya, ini

0: cantik.
1: Okay, dengan siapa dari mana?
0: Mona.
1: Maxi kah?
0: Ya, betul.
1: Okay, apa kabar Maxi di Dona?
0: Ah, puji Tuhan, kabar baik.
1: Baik ya, okay. Maxi, silakan mau pilih lagu yang mana?
0: Lagu tadi saya sudah menutur tadi waktu dibaca tadi bisa berputar radio ini.
1: Ada lagu dari Janet Jackson.
0: Lagu barat.
1: Lagu barat. Ada lagu dari Michael.

Pertanyaannya dari siapa ya? Oh, baik, dari Michael Babel ya tadi, Michael Babel. Oke, untuk Arlen tadi. Dan pendengar, kita nikmati kembali lagunya dan masih bersama kami Pro 1 RND di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

Eko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Venus Montero, Ketua Perkumpulan Dalguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, Fabenus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi, berinovasi, dan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform. Mari terus membangun Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Dolmu alias Dr. Listri, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang.

JC hadirat Radio Republik Indonesia. Di tengah riuhnya disinformasi, RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari

ucapkan untuk Anda semuanya. Dan terima kasih terima kasih stay bersama kami di Florata malam ini. Ya, selamat malam untuk Ali di Jambi ya, bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, kami akhiri sajian acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya.

0: di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Monteiro, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, Pak Venus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi,

tanto ngayon. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Baik pendengar Pro Satri manapun Anda berada, infeksi saluran kemih ya ISK menyerang sistem kemih, meliputi uretra, kandung kemih, ureter dan juga ginjal. Sebagian besar kasus terjadi saat bakteri dari luar masuk lewat uretra lalu berkembang. Nah, pendengar ya, wanita rentan terkena infeksi saluran kemih dan apa ya penyebabnya? Pendengar, uretra perempuan berukuran sekitar 3 hingga 4 cm sehingga bakteri itu lebih mudah naik ya. Selain itu, uretra perempuan dengan anus sehingga bakteri dari saluran pencernaan lebih mudah berpindah. Dan juga kehamilan serta perubahan hormon juga membuat perempuan lebih rentan terkena ISK. ISK ini perlu ditangani dengan tepat karena infeksi yang tidak ditangani dapat menyebar menuju bagian sistem kemih lainnya. Langkah pencegahannya mencakup cukup minum air, tidak menahan buang air kecil, serta membersihkan genital ya dari depan. Buang air kecil setelah berhubungan intim juga dapat membantu mengeluarkan bakteri yang mungkin masuk menuju uretra selama beraktivitas.

mie instan, gorengan, atau makanan cepat saji memang sangat menggoda. Tapi kalau terlalu sering, tubuh kita bakalan protes. Yuk,

Pendengar, gigi berlubang sering dianggap ringan karena umumnya hanya menimbulkan nyeri ya dan terasa tidak nyaman. Namun infeksi yang dibiarkan dapat berkembang menjadi komplikasi serius dan mengancam kesehatan. Pendengar, gigi berlubang atau karies ya terjadi ketika bakteri merusak struktur gigi secara bertahap. Kerusakan tersebut dapat mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah. Nah, infeksi yang mencapai bagian dalam gigi dapat berkembang menjadi abses atau kumpulan nanah akibat infeksi bakteri. Abses ini dapat menyebar ke jaringan lunak sekitar gigi termasuk area wajah dan leher. Nah, pendengar, risiko komplikasi serius meningkat ketika pemeriksaan ditunda meskipun sakit gigi terus berlangsung atau semakin parah. Karena itu, nyeri yang menetap sebaiknya diperiksakan untuk mengatasi sumber infeksi. Gigi berlubang memang ya berpotensi menyebabkan kematian melalui komplikasi infeksi berat. Karena itu, menjaga kebersihan gigi dan mulut penting untuk mencegah infeksi.

memberikan batas antara bagian utama handuk yang berbulu dengan bagian ujungnya. Jadi, garis pada handuk atau dobi border bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tetapi juga membantu menjaga kerapian, bentuk, dan ketahanan handuk.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar.

0: asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini Zebra Cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Saya Evan Edomiko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Venus Monteiro, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Fabianus Sandisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
4: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi,

0: bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
0: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
0: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya.

melihat keluar jendela kereta api berteriak, "Ayah, lihat pepohonan di belakang, ayah." Si ayah tersenyum, dan pasangan muda yang duduk di sebelahnya melihat perilaku kekanak-kanakan berusia 24 tahun dengan kasihan. Kemudian si anak tiba-tiba berseru lagi, "Ayah, lihat ayah, awan berlari bersama kita. Wah ayah, ini sangat bagus." Si anak berteriak sambil bertepuk tangan. Pasangan itu tidak bisa menahan diri, kemudian berkata kepada sang ayah, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya, dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Hari ini dia baru saja mendapatkan matanya." Pendengar, setiap manusia memiliki jalan cerita masing-masing. Sehingga jangan pernah sekalipun kita menilai orang lain sebelum kita

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Minggu 13 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Nona Nia, operator studio Budi Ricardus dan kerabat kerja tim Usaha Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini Senin 14 September 2026. Dari Jalan Seraru Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Jalan Senar Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Dimanapun Anda berada, tetap semangat ya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat. Dimanapun itu Anda berada pendengar. Pagi ini saya Agung Seni, penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Senin 14 September 2026 ya, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan ya pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, nanti setelah ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi ya. Untuk edisi pagi hari ini, Mutiara Pagi dari Agama Protestan. Kita akan bergabung nanti bersama dengan Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu juga nanti kita akan ada Warta Berita Daerah nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung masih bersama dengan Pro 1 RRI ND pendengar. Dan juga nanti akan ada update informasi cuaca bersama dengan BMKG Komodo. Setelah itu tepat pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadirkan, mengajak Anda untuk bergabung mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta pendengar. Dan ya, untuk Anda dimanapun Anda berada, siaran ini Anda bisa dengarkan atau streaming langsung melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami pendengar di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, yang Anda bisa download di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

Shalom pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, calon vikaris Grace Arlina Duka, dalam program Mutiara Pagi RRI. Sebelum kita mengawali rutinitas dan aktivitas kita hari ini, saya mau mengajak kita untuk mari kita sejenak berteduh diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kiranya firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kita sepekan ke depan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang telah menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih bahwa Allah telah menuntun kami dalam istirahat malam kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk nafas kehidupan, waktu dan kesempatan yang Allah izinkan kami untuk menikmati sehari lagi dalam perjalanan kehidupan kami. Kami juga percaya bahwa Allah terus menyertai kami dalam hari-hari kehidupan kami. Kami akan mengawali hari ini dengan sejenak berteduh diri untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan memberkati agar firman-Mu yang hendak kami renungkan dapat juga kami jadikan sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya firman-Mu pagi ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat menjadikannya sebagai pedoman juga pembaharuan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu senantiasa memberikan pengharapan dan memberikan sukacita bagi kami di tengah berbagai rupa-rupa pergumulan kehidupan yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca, merenungkannya, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Pendengar setia RRI dimanapun berada, firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita baca dan kita renungkan itu terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6, dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6 di bawah perikot berkat dari hikmat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Pendengar setia RRI dimanapun berada, pagi ini saya memberikan tema perenungan bagi kita ialah melangkah dalam pengharapan, berjalan dalam penyertaan Tuhan. Melangkah dalam pengharapan, berjalan dalam penyertaan Tuhan. Pendengar setia RRI dimanapun berada, tidak terasa kita telah meninggalkan bulan Agustus dan kita memasuki bulan September. Setiap pergantian bulan mungkin terlihat sederhana. Kalender hanya berganti satu lembar, angka berubah dari Agustus menjadi angka di bulan September. Tetapi bagi manusia, pergantian waktu seringkali membawa makna yang lebih jauh tentang kehidupannya. Ada yang memasuki September dengan sukacita karena mungkin pekerjaannya berjalan dengan baik sejauh ini. Ada juga yang memasuki bulan September ini dengan berbagai rencana-rencana baru tentang masa depan. Ada mungkin dalam bulan September ini yang masih juga menantikan jawaban atas doa yang sudah dia gumuli berbulan-bulan lamanya. Atau ada pula yang memasuki September ini dengan pergumulan yang belum selesai sejak berbulan-bulan sebelumnya. Ada juga persoalan keluarga yang mungkin belum selesai, ada kebutuhan ekonomi yang masih terus harus diperjuangkan sampai dengan hari ini. Ada pekerjaan yang belum menemukan kepastian, ada anak-anak yang sedang berjuang dalam pendidikan, dan ada orang-orang yang sedang memikirkan masa depan. Karena itu, memasuki bulan yang baru tidak selalu berarti semua masalah menjadi baru
atau selesai. September tetap membawa kehidupan yang nyata dengan sukacita sekaligus juga dengan berbagai pergumulan. Namun ada satu hal yang dapat kita bawa dari bulan Agustus menuju ke September, yaitu pengalaman bahwa sampai hari ini kita masih diberkati, diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan. Artinya sampai dengan hari ini kita masih terus diberkati dan Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita menjalani kehidupan kita. Apa yang telah kita lewati di bulan kemarin telah menjadi kesaksian bahwa dalam setiap musim kehidupan kita tidak berjalan seorang diri. Maka pagi ini kita tidak hanya berkata selamat datang bulan September, tetapi lebih dari itu, Tuhan, kami menyerahkan bulan September ini ke dalam tangan-Mu, tuntunlah langkah kami. Pendengar setia RRI dimanapun berada, bacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Kitab Amsal ini merupakan bagian dari sastra hikmat dalam perjanjian lama. Isi dari kitab ini banyak berbicara tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan dengan bijaksana di hadapan Tuhan. Nah, Amsal ini tidak menjanjikan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki kehidupan tanpa masalah. Justru sebaliknya, Amsal kemudian mengajarkan bagaimana manusia ini menjalani kehidupan yang tidak selalu mudah tadi dengan sikap yang benar di hadapan Allah. Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-6 ini memberikan sebuah prinsip yang sederhana bagi kita, yaitu percayalah kepada Tuhan. Jangan hanya mengandalkan pengertian sendiri. Libatkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup dan percayalah bahwa Dia akan menuntun jalan kita. Tentu pesan ini sangat relevan dengan kehidupan kita ketika kita memasuki bulan yang baru. Sebab kita mengetahui bahwa tanggal hari ini, tetapi kita tidak pernah benar-benar mengetahui seluruh peristiwa yang akan terjadi beberapa minggu ke depan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin dapat membuat rencana, tetapi kita juga harus mengakui bahwa kita tidak dapat mengendalikan seluruh keadaan kita. Karena itu, kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar kemampuan untuk mengetahui masa depan. Artinya ini menjadi satu kesadaran bahwa kita mau mengakui kita membutuhkan kepercayaan kepada Tuhan. Kita membutuhkan kepercayaan untuk Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam ayatnya yang kelima dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dia memulai dengan sebuah panggilan, percayalah kepada Tuhan. Percaya ini bukan berarti kita tidak boleh berpikir. Percaya juga bukan berarti kita hari ini mulai bekerja. Jangan karena kita percaya Tuhan, jadi, oh saya percaya Tuhan, saya tidak usah bekerja lagi. Saya percaya Tuhan, hari ini saya tidak perlu bekerja lagi. Bukan. Percaya kepada Tuhan juga bukan berarti kita mau berhenti berusaha. Atau percaya kepada Tuhan bukan berarti kita menyerahkan semua tanpa tanggung jawab kita. Justru iman membuat manusia tetap berusaha sambil menyadari bahwa kehidupan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Artinya saat kita bilang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap bekerja karena kita percaya Allah sudah menyediakan berkat bagi kita. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita jangan sampai berhenti untuk mencari pekerjaan. Kita jangan sampai berhenti untuk menemukan jawaban dari persoalan pergumulan kita. Kita percaya kepada Tuhan, tidak berarti kita melepas semua tanggung jawab kita. Artinya saya tidak mau kerja lagi, saya tidak mau pikir, saya serahkan ke Tuhan. Bukan. Iman dari percaya kepada Tuhan, artinya membuat kita ini tetap berusaha. Berusaha menemukan jawaban, berusaha tetap bekerja, berusaha untuk menanggung setiap rupa-rupa pencobaan kita, sambil kita menyadari bahwa kehidupan kita tentunya tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Menariknya penulis Amsal ini berkata juga, percayalah dengan segenap hatimu. Artinya kepercayaan kepada Tuhan bukan hanya dilakukan ketika keadaan kita baik.
Karena kita orang percaya ini sering kali kita ini mudah percaya ketika kita menjalani kehidupan yang semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kalau rencana kita berhasil, kalau pekerjaan kita berhasil, kalau hari ini kita dapat berkat, kita mulai percaya kepada Tuhan. Kita puji nama Tuhan luar biasa. Tapi coba kita kembali bertanya, kalau diperhadapkan dengan berbagai bentuk pencobaan, saya masih bisa tidak mengatakan saya percaya kepada Tuhan? Justru iman itu diuji ketika kenyataan itu berbeda dengan harapan kita. Ketika doa belum mendapatkan jawaban, ketika pekerjaan belum mendapatkan kepastian, ketika rencana kehidupan kita harus berubah, ketika kita tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi, maka disitulah kita mulai belajar bahwa percaya bukan karena kita mengetahui semua jawaban dalam kehidupan kita. Namun percaya ialah karena kita mengenal kepada siapa kita menyerahkan kehidupan kita. Bagian yang kedua, dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagian 5 di ayat selanjutnya dikatakan, di ayat yang kelima selanjutnya itu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagian kedua ini bukan berarti manusia tidak boleh menggunakan akal dan pertimbangannya. Sebaliknya, kita semua sebagai manusia, kita dipanggil untuk tetap berpikir. Kita dipanggil untuk tetap merencanakan kehidupan dan masa depan kita. Kita dipanggil untuk tetap belajar dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Tetapi ada batas pada kemanusiaan. Kita harus mengakui bahwa ada batas dalam kemanusiaan kita. Kita hanya dapat melihat hari ini. Kita tidak dapat melihat seluruh hari esok di kehidupan kita. Kita dapat membuat rencana, tetapi kita tidak dapat menjamin seluruh rencana itu terlaksana. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan menjadikan pengertian kita sendiri sebagai satu-satunya dasar dalam menjalani kehidupan. Sebab kadang-kadang ada yang menurut kita buruk, ternyata menjadi jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Dan kadang-kadang sesuatu yang kita anggap sebagai kegagalan, justru menjadi proses pembentukan diri. Maka memasuki bulan September, kita tidak boleh ketika kita memasuki bulan September ini, saya dan juga pendengar setia RRI dimanapun berada, kita boleh memiliki berbagai rencana. Kita boleh mempersiapkan berbagai rancangan tentang kehidupan masa depan kita. Tetapi jangan lupa kita berkata dan kita imani kepada Tuhan dan kita bawa dalam doa. Kita bilang, Tuhan, inilah rencana saya. Namun biarlah kehendak Tuhan yang menuntun setiap langkah dalam mencapai rencana-rencana yang sudah saya siapkan. Bagian yang ketiga, di ayat yang keenam, dia katakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Ini menjadi bagian yang sangat penting dalam perenungan kita. Firman Tuhan tidak berkata, akuilah dia dalam sebagian lakumu. Tetapi firman Tuhan bilang, akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya Tuhan tidak hanya ditempatkan dalam ruang ibadah kita, tapi Tuhan juga hadir dalam berbagai pekerjaan kita. Tuhan hadir dalam keluarga, Tuhan hadir dalam pendidikan, Tuhan hadir dalam usaha kita, Tuhan hadir dalam relasi kita dengan sesama. Tuhan juga hadir dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Tuhan juga hadir dalam cara kita memperlakukan orang lain. Dengan demikian, iman bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan pada hari ibadah. Tapi iman menjadi cara kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Di tengah kehidupan masyarakat Ende, kita ini ada dengan berbagai latar belakang, baik budaya, tradisi, dan keyakinan. Pesan ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjalani kehidupan dengan kasih, dengan penghormatan, dengan kejujuran, dengan kepedulian, dan dengan perdamaian. Sebab ketika kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, iman seharusnya tidak membuat kita menjauh dari sesama. Sebaliknya, iman itu justru mendorong kita untuk menjadi manusia yang menghadirkan kebaikan. Dan bagian ayatnya yang keenam yang terakhir itu, dia katakan,
maka Ia akan meluruskan jalanmu. Inilah janji pengharapan dari ayat tersebut. Ia akan meluruskan jalanmu. Ini bukan berarti Tuhan menjanjikan bahwa kehidupan selalu mudah. Jalan yang Tuhan tuntun tetap mungkin melewati berbagai lembah, tetapi mungkin ada di sana ada air mata. Mungkin juga dalam perjalanan kita ini akan ada kegagalan. Mungkin juga akan ada kehilangan. Tetapi ada perbedaan besar antara melewati kesulitan seorang diri dan melewati kesulitan dalam penyertaan Tuhan. Jalan yang kita tidak pahami bukan berarti Tuhan tidak hadir di sana. Pintu yang tertutup bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Rencana yang hari ini harus berubah bukan berarti kehidupan kita kehilangan arah. Terkadang Tuhan sedang menuntun kita untuk melalui jalan yang belum kita mengerti. Pendengar setia RRI dimanapun berada, apa yang dapat kita bawa dari firman ini ketika memasuki bulan September? Yang pertama, mari masukilah September dengan pengharapan, bukan dengan ketakutan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu bahwa kita dapat menjalani hari ini dengan iman. Jangan habiskan energi untuk terus-menerus takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jalani hari ini dengan setia, kerjakan apa yang dapat dikerjakan, berdoalah, berusahalah, dan serahkan hal-hal yang berada di luar kemampuan kita kepada Tuhan. Bagian yang kedua, jangan biarkan pengalaman masa lalu menentukan seluruh masa depan kita. Agustus telah berlalu, ada hal yang patut kita syukuri, ada pula yang mungkin ingin kita lupakan. Ada keputusan yang mungkin kita sesali, ada kegagalan yang masih kita pikirkan. Tetapi jangan biarkan masa lalu menjadi penjara bagi masa depan. September adalah kesempatan untuk kembali melangkah. Kesalahan dapat menjadi pelajaran, kegagalan dapat menjadi sebuah pengalaman. Air mata dapat menjadi bagian dari proses pertumbuhan, dan setiap pagi ada kesempatan untuk memulai kembali. Bagian yang ketiga, tetaplah menjadi manusia yang membawa kebaikan. Memasuki bulan baru, mungkin kita bertanya, apa yang akan saya dapatkan bulan ini? Tetapi mungkin ada pertanyaan yang lebih baik lagi, kebaikan apa yang dapat saya berikan bulan ini? Siapa yang akan kita tolong? Siapa yang perlu kita dengarkan? Siapa yang membutuhkan penguatan dan siapa yang sedang kehilangan harapan? Mungkin September menjadi lebih bermakna bukan karena kita mendapatkan banyak hal, tetapi karena kita melalui kehidupan kita, ada orang lain yang kembali memiliki harapan. Dan bagian yang keempat, percayalah bahwa Tuhan masih menuntun perjalanan kita. Pendengar setia RRI, mungkin ada pendengar yang pagi ini berada pada persimpangan kehidupan. Mungkin hari ini tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Ada yang sedang menunggu pekerjaan mungkin, ada yang sedang berjuang untuk keluarga, ada yang sedang memikirkan masa depan anak, ada yang sedang menghadapi masalah yang tidak diketahui orang lain. Jika itu keadaan kita hari ini, Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan berjalan hanya dengan kekuatan sendiri. Tetapi mari libatkan Tuhan, berdoalah, berusahalah, mintalah hikmat dan teruslah melangkah. Karena kita tidak harus mengetahui seluruh perjalanan untuk dapat mengambil langkah pertama. Yang perlu kita lakukan cukup percaya bahwa Tuhan yang menyertai hari ini juga memegang hari esok. Pendengar setia RRI dimanapun berada, kita tidak tahu seperti apa September akan berjalan. Mungkin ada hari yang cerah, mungkin ada hari yang penuh tantangan, mungkin ada kabar yang menggembirakan, mungkin ada hal yang tidak pernah kita duga. Tetapi pagi ini kita tidak perlu takut kepada hari esok. Sebab kekuatan iman bukan terletak pada kemampuan kita mengetahui apa yang akan terjadi. Kekuatan iman terletak pada keyakinan bahwa kita tidak berjalan seorang diri. Karena itu, mari memasuki September dengan hati yang baru. Bukan karena kita yakin semuanya akan mudah, tetapi karena kita yakin Tuhan akan menyertai kita
dalam segala keadaan. Jika Agustus mengajarkan kita tentang apa yang telah Tuhan lalui bersama kita, maka biarlah September menjadi kesempatan kita untuk berkata, Tuhan, saya tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi saya percaya Engkau berjalan bersama saya. Mari melangkah dengan pengharapan, mari bekerja dengan kesungguhan, mari memperlakukan sesama dengan kasih, mari menghadapi kehidupan dengan keberanian, dan mari menyerahkan hari-hari yang belum kita ketahui dalam tangan Tuhan. Selamat memasuki bulan September, kiranya setiap langkah kita menjadi langkah yang penuh pengharapan. Setiap keputusan dipenuhi hikmat, setiap pergumulan memperoleh kekuatan, dan setiap hari menjadi kesempatan untuk menghadirkan kebaikan bagi sesama. Kita mungkin tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi kita tahu kepada siapa kita mempercayakan perjalanan kita. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang dibagikan dapat menguatkan dan meneguhkan, juga memperbarui kehidupan setiap pendengar RRI dimanapun berada. Mari kita berteduh diri untuk kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, pagi ini kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk memasuki bulan yang baru. Kami bersyukur untuk seluruh perjalanan yang telah kami lalui di bulan-bulan sebelumnya. Untuk sukacita yang kami terima, untuk pertolongan yang kami alami, untuk air mata yang telah jatuh, bahkan untuk pergumulan yang membentuk dan menguatkan kehidupan kami. Tuhan, memasuki bulan September ini kami tidak mengetahui seluruh jalan yang ada di depan kami. Karena itu kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah langkah kami dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam setiap keputusan yang kami ambil. Ketika kami merasa kuat, ajarlah kami untuk tetap rendah hati. Ketika kami merasa lemah, berikanlah kami kekuatan. Ketika kami takut menghadapi masa depan, tumbuhkanlah pengharapan kami. Ketika jalan terasa gelap, berikanlah terang-Mu. Ketika kami tidak memahami apa yang terjadi, ajarlah kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat Ende dan Nusa Tenggara Timur di tengah keberagaman suku, budaya, tradisi, dan keyakinan. Mampukan kami untuk terus hidup dalam persaudaraan, saling menghormati, saling membantu, saling membangun kehidupan bersama yang damai. Kiranya bulan September menjadi bulan di mana semakin banyak keluarga mengalami sukacita, semakin banyak menemukan jalan keluar dari pergumulan. Karena Engkau tahu apa yang dialami oleh masyarakat Flores, Tuhan, dengan peristiwa gempa yang menimpa di hari-hari ini, mari terus Allah menuntun setiap kami, untuk kami senantiasa menemukan jalan keluar dari pergumulan, dari ketakutan, dari kekhawatiran yang kami alami. Biarlah ketika kami semakin banyak yang kehilangan harapan, kami kemudian memperoleh kekuatan, dan semakin banyak tangan yang tergerak untuk menolong saudara-saudari kekasih kami, Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia, para pemimpin di tingkat pusat sampai daerah, seluruh masyarakat ke dalam pemeliharaan-Mu, secara khusus pemimpin di Kabupaten Ende, berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan segenap jajarannya. Beri hikmat, beri kemampuan Tuhan dalam mereka mengambil setiap keputusan, dalam memprogramkan setiap perencanaan bagi masyarakat Kabupaten Ende, agar kiranya setiap keputusan, setiap program dapat menjadi berkat bagi masyarakat Kabupaten Ende. Berkati pula pelayanan RRI Ende yang terus hadir melalui suara dan informasi bagi masyarakat. Jadikan setiap pelayanan yang dilakukan membawa manfaat, kebenaran, kedamaian, dan pengharapan bagi banyak orang. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di bulan ini, namun kami mau percaya bahwa Engkau mengetahui jalan kami. Karena itu kami memilih untuk melangkah dengan iman, dengan harapan, dan dengan kasih, juga dengan keyakinan bahwa tangan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian program Mutiara Pagi RRI pagi ini. Saya calon vikaris Gresar Lina Duka mohon undur diri. Selamat menjalani aktivitas dan rutinitas kita. Terus berpengharapan, terus dipenuhi sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.

Tahukah Anda berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18-21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Dan yang

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat,

Dari zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, konsep cinta produk dalam negeri sudah digaungkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, produk-produk dari luar negeri mulai bermunculan sekitar tahun 1950-an. Melihat maraknya produk impor dari luar negeri yang merajalela di Indonesia, membuat Bung Karno yang menjabat sebagai Presiden saat itu menggaungkan gelora cinta produk dalam negeri dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, jangan mengemis-ngemis, ucap Presiden Soekarno yang dikutip oleh Mangil dari salah satu pidatonya. Pada era Soeharto, pameran itu menjadi gambaran akan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Setelah kita berdiri sebagai sebuah bangsa selama 40 tahun, dalam pameran itu kita bisa lihat apa yang dapat kita produksi sendiri, termasuk produksi jasa hasil penelitian, rancangan

sampai 1988. Ajakan mencintai produk dalam negeri terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ajakan untuk cinta produk buatan Indonesia diwujudkan dalam sebuah slogan, yakni 100% cinta Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan kampanye 100% cinta Indonesia adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri, dan sebagai perwujudan akan rasa bangga menggunakan produk buatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan semua produk perusahaan dan merek dalam negeri untuk mencantumkan logo 100% cinta Indonesia pada kemasan.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita.

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau.

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Senin 14 September 2026 dengan Sari Berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Satgas Penanganan Bencana Nagekeo memastikan aktivitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo kembali berjalan normal pasca gempa. Bulog ND salurkan bantuan pangan 1.500 ton beras. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rian Hidayat. Kita ke berita pertama pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkila Kalena meminta pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Satgas Penanganan Bencana Nagekeo memastikan aktivitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo kembali berjalan normal pasca gempa. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja untuk melihat kondisi masyarakat dan fasilitas terdampak bencana di Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Tadi saya juga minta untuk laporan terkait dengan urusan persekolahan. Sekolah-sekolah yang sudah mulai dibuka bagaimana, kemudian kebutuhan sekolah pasti urusannya dengan tenda dan terpal dan sebagainya.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkila Kalena meminta pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Satgas Penanganan Bencana Nagekeo memastikan aktivitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo kembali berjalan normal pasca gempa. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja untuk melihat kondisi masyarakat dan fasilitas terdampak bencana di Nagekeo. Melki mengatakan, laporan mengenai sekolah-sekolah yang telah kembali dibuka perlu segera diperbaharui untuk memastikan proses belajar-mengajar berjalan aman. Pemerintah juga diminta memetakan kebutuhan sekolah, terutama fasilitas penunjang pembelajaran di tengah kondisi pasca gempa. Menurutnya, kebutuhan tersebut antara lain tenda, terpal, dan perlengkapan lain yang dapat mendukung kegiatan belajar-mengajar sementara waktu. Pemenuhan fasilitas tersebut dinilai penting agar siswa dan tenaga pendidik dapat kembali menjalankan

0: aktivitas sekolah dengan lebih nyaman. Melki juga meminta pendataan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh satuan pendidikan di wilayah terdampak gempa. Sekolah umum maupun sekolah keagamaan, termasuk yang dikelola lembaga Katolik, Islam, Kristen dan agama lainnya, diminta mendapat perhatian yang sama. Ia menegaskan, pemulihan sektor pendidikan menjadi bagian penting dalam penanganan dampak gempa di Nagekeo.
1: Tadi saya juga minta untuk laporan terkait dengan urusan persekolahan. Sekolah-sekolah yang sudah mulai dibuka bagaimana, kemudian kebutuhan sekolah pasti urusannya dengan tenda dan terpal dan sebagainya. Jadi, coba dipastikan betul sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah keagamaan, baik yang punya Katolik, yang punya Islam, atau yang punya Kristen dan yang lain, coba kita cek, pastikan bahwa sudah siap. Kemudian juga sekolah-sekolahnya kalau bisa sudah mulai pelan-pelan di, mulai dibuat lebih normal.
0: Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan terus memastikan kebutuhan sekolah terpenuhi sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara bertahap. Dengan kembali normalnya aktivitas sekolah, para siswa diharapkan dapat memperoleh ruang belajar yang lebih aman sekaligus membantu pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Pemerintah juga diminta terus memantau kondisi sekolah dan menindaklanjuti kebutuhan yang masih belum terpenuhi. RRIND, Nicolaus Makumeli, melaporkan.
2: Berita berikutnya, pendengar, Bulog ND tengah menyalurkan bantuan pangan reguler pemerintah sebanyak 1.500 ton untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat selama 3 bulan. Laporan, Suimam.
3: Kepala Perum Bulog Kantor Cabang ND, Rizky Paji, mengatakan pihaknya saat ini tengah melayani penyaluran bantuan pangan tersebut. Bantuan pangan ini dialokasikan untuk penyaluran periode Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten ND. Dijelaskan, stok sebanyak 1.500 ton disiapkan pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras penerima manfaat selama periode penyaluran 3 bulan.
4: Kami juga sekarang sedang melayani bantuan pangan reguler yang disiapkan oleh pemerintah itu sebanyak 1.500 ton untuk penyaluran 3 bulan alokasi Juli sampai dengan September. Dan kami sudah melaksanakan itu, sudah penyaluran kurang itu sebanyak 300 ton di 4 kecamatan yang terdampak.
3: Rizky menambahkan, Bulog ND menjalankan proses penyaluran bantuan pangan sesuai alokasi pemerintah sehingga beras dapat diterima masyarakat penerima manfaat. Program bantuan pangan tersebut diharapkan membantu menjaga ketersediaan beras sekaligus meringankan beban kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten ND.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Dari ND kita ke Flores Timur, pendengar, di mana BPBD Flores Timur mendorong penguatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam menghadapi bencana. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
6: BPBD Flores Timur mendorong pembenahan koordinasi dan kerjasama antar pihak dalam penanganan bencana. Kalak BPBD Flores Timur, Aris Tontokan mengatakan koordinasi antar organisasi perangkat daerah atau OPD teknis di tingkat kabupaten masih perlu diperkuat. Hal yang sama juga berlaku dalam koordinasi antar BPBD dengan pemerintah kecamatan dan desa. Menurut Ariston, kerjasama dengan berbagai lembaga pemerhati kebencanaan juga menjadi bagian penting untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih kuat.
7: Untuk melakukan pembenahan koordinasi dan kerjasama kita. Kerjasama kita dengan antara OPD dalam menghadapi bencana, antara BPBD, pemerintah Kabupaten Flores Timur dan pemerintah kecamatan dan desa, juga dengan lembaga-lembaga lain seperti CRS, YPDS, Yasmuri, dan lembaga-lembaga pemerhati yang pemerhati bencana di Kabupaten Flores Timur.
6: Selain koordinasi antar lembaga, Ariston juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam merespon sistem peringatan dini. Menurutnya, peringatan dini tidak akan efektif jika masyarakat tidak memahami informasi yang disampaikan dan tidak segera mengambil tindakan. Karena itu, BPBD Flores Timur mendorong peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengenali ancaman bencana dan memahami informasi peringatan dini serta mengambil langkah penyelamatan secara cepat dan tepat. Penguatan koordinasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat juga diharapkan dapat membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif sekaligus meningkatkan ketangguhan Flores Timur menghadapi berbagai ancaman bencana. RRI Endira Mesuci melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia Cabang ND menyambut kedatangan tim PMI Sumatera Utara bersama PT Musimas yang membawa misi kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi Flores. Tim tersebut memberikan pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, serta menyalurkan bantuan logistik berupa kebutuhan pangan dan non-pangan di Kabupaten ND. Laporan Rufinus Wula.
8: Kehadiran tim kemanusiaan itu disponsori PT Musimas dengan melibatkan 9 personel PMI Sumatera Utara dan 10 personil dari PT Musimas. Tim tersebut dipimpin langsung Jenderal Manajer PT Musimas Yuandi untuk menjalankan pelayanan kemanusiaan di wilayah terdampak. Bantuan hasil kolaborasi PT Musimas dan PMI Sumatera Utara tersebut tidak hanya menyasar di Kabupaten Ende, tetapi juga di Kabupaten Nagekeo dan Sika. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa Flores. Jenderal Manajer PT Musimas Yuandi mengatakan penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ende telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PMI Cabang Ende. Penentuan lokasi penyaluran juga mengacu pada rekomendasi PMI Cabang Ende agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
9: Sekarang kita sudah berkoordinasi dengan PMI di ND, jadi lokasi-lokasi memang atas rekomendasi dari PMI ND, kita akan fokus di 3 kecamatan.
8: Yuandi mengatakan berdasarkan hasil koordinasi tersebut, bantuan PT Musimas bersama PMI Sumatera Utara di Kabupaten ND difokuskan di Kecamatan Maukaro, Maurole, dan Lio Timur. Selanjutnya, tim menjalankan rangkaian pelayanan kesehatan, PSP, serta distribusi bantuan sesuai jadwal yang telah disiapkan. Sementara itu, Ketua PMI Cabang ND Nyonya Cici Badeoda mengatakan kedatangan PMI Sumatera Utara bersama PT Musimas menjadi dukungan berarti bagi upaya penanganan warga terdampak gempa di Flores, khususnya di Kabupaten ND. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah terdampak.
10: Bantuan dari PMI Sumatera Utara dan juga Musimas bisa membuat masyarakat kita mulai bisa kembali pulih, khususnya untuk trauma terhadap gempa, dan juga bantuan juga bukan hanya psikososial, tapi juga ada bantuan logistik, yaitu berupa sembako ya Pak. Berupa sembako juga yang dibawa dan akan diserahkan kepada masyarakat yang ada di sana.
8: Cici mengatakan selain menyalurkan paket sembako dan bantuan non-pangan, tim PMI Sumatera Utara juga akan memberikan pelayanan kesehatan dengan melibatkan tim medis dari Kabupaten ND. Pelayanan kesehatan dan PSP dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Kecamatan Maukaro, 1 hari di Kecamatan Maurole, serta 2 hari di Kecamatan Lio Timur. Cici berharap bantuan pangan, non-pangan, pelayanan kesehatan, dan dukungan psikososial tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pasca gempa sekaligus memulihkan kondisi psikologis warga. RRI Endervins Vula melaporkan.
2: Pendengar, untuk menutup warta berita edisi pagi ini, kami hadirkan video potensi daerah dengan judul Air Terjun Murondao Alternatif Wisata Alam di Kawasan Kelimutu bersama reporter Ricardo Skota.
11: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Kabupaten Ende memiliki destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Air Terjun Murondao di Desa Kuanara, Kecamatan Kelimutu, yang menawarkan suasana alam yang asri dan menjadi salah satu pilihan wisatawan. Seperti apa kondisi dan aktivitas wisatawan di Air Terjun Murondao? Ikuti saya.
12: Hanya Danau Kelimutu, kawasan Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende juga menyimpan potensi wisata alam lainnya. Salah satunya Air Terjun Murondao yang berada di Desa Kuanara dan dapat menjadi pilihan wisata alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kelimutu. Air Terjun Murondao berada persis di jalur Trans Ende Maumere sehingga relatif mudah dijangkau wisatawan. Dari pusat kota Ende, perjalanan menuju lokasi memerlukan waktu sekitar 2 jam menggunakan kendaraan pribadi. Setelah tiba di sekitar lokasi, wisatawan masih harus berjalan kaki menyusuri setapak yang telah dibangun pemerintah desa. Perjalanan tersebut terbayar dengan suasana tropis yang masih lebat, udara segar, serta cuaca khas pegunungan yang sejuk. Air Terjun Murondao memiliki ketinggian sekitar 40 hingga 50 meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing-tebing batu yang dikelilingi pepohonan. Di bagian bawah air terjun, terdapat kolam alami yang jernih dan kerap dimanfaatkan pengunjung untuk berenang maupun sekadar bermain air. Selain menikmati alam, Pengunjung juga dapat mengabadikan keindahan air terjun dan kawasan sekitarnya.
13: Oh, itu sudah tahun 2000 berapa ya itu? Dari tahun 2021 dari tua adat.
12: Keberadaan air terjun Murundau ternyata tidak hanya memberi pilihan rekreasi bagi wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui usaha kuliner yang tumbuh di sekitar kawasan wisata tersebut. Anastasia, salah seorang pelaku UMKM setempat, mengaku telah menjalankan usaha kafe dan restoran sederhana selama hampir 20 tahun. Sejak air terjun Murundau dikelola bersama masyarakat dan lembaga adat mulai 2021, kunjungan wisatawan ikut memberi dampak terhadap usahanya. Wisatawan yang datang ke air terjun tidak jarang singgah untuk makan atau beristirahat di tempat usahanya. Selain usaha kuliner, masyarakat juga mulai mengembangkan usaha penginapan untuk mendukung kebutuhan wisatawan.
13: Kalau yang usaha di sini sudah 20 tahun. Ada banyak ini. Satu kampung banyak ini ke bawah, atas, restoran, penginapan. Yang dekat di sini hanya ini dengan di belakang itu Santiago. Itu penginapan ya.
12: Meski memiliki potensi alam dan akses yang relatif mudah, pengelolaan air terjun Murundau masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Fasilitas pendukung wisata seperti toilet, kamar ganti, tempat sampah, hingga jembatan penyeberangan masih belum memadai. Jembatan penyeberangan menuju kawasan air terjun misalnya masih menggunakan konstruksi sederhana berbahan bambu. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar keselamatan dan kenyamanan wisatawan tetap terjamin.
13: Sampah kita siap di luar air terjun nih, karena di bawah itu kan tidak ada, ya tidak ada persiapan sampah untuk buang sampah, itu tempatnya tidak ada. Kalau harapan kami sih hanya ya bisa buat kamar ganti dengan WC saja, karena itu kan tidak perlu bangun apa-apa tuh, hanya iya alamnya punya.
12: Dengan posisi yang berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Kelimutu, air terjun Murundau memiliki peluang untuk menjadi bagian dari pilihan perjalanan wisata di Kabupaten Ende. Pengembangan yang lebih serius tidak hanya dapat memperkuat daya tarik wisata alam, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi UMKM masyarakat sekitar untuk tumbuh.
11: Dengar, keindahan alam air terjun Murundau menjadi salah satu potensi wisata yang terus menarik perhatian wisatawan. Tentunya pengembangan fasilitas dan keterlibatan masyarakat menjadi hal penting agar destinasi ini semakin dikenal dan memberikan manfaat bagi warga sekitar. Saya Ricardo Skota, RRI ND melapor.
2: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Ending.

0: info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital pendengar. Untuk Anda pagi hari ini pendengar, saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Wanda ya, yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi pagi hari ini Senin 14 September 2026 sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya pendengar. Untuk Anda pendengar, kami hadirkan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ya, catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Ya baik pendengar, hari ini tanggal 14 September. Ini ya diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan. Setiap tanggal 14 September ini diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan pendengar. Nah, hari ini diusulkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pertama, Mas Tini Ardjo Prakoso, lalu ditetapkan melalui Surat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 020/A1/8 Romawi/1995 pada tanggal 11 Agustus 1995. Nah, peringatan itu kemudian dikabulkan oleh Presiden Soeharto dengan meresmikannya pada 14 September 1995. Untuk Anda yang belum tahu ya, tujuan dari hari kunjung perpustakaan ini sebenarnya ini mendorong minat orang untuk datang ke perpustakaan nasional guna sekedar membaca beberapa buku begitu. Selain itu tentunya tujuan utamanya untuk meningkatkan minat baca, dan juga bulan September ini juga diresmikan sebagai bulan gemar membaca. Alasannya ini dibalik peresmian dua perayaan tersebut ini pendengar, untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia yang masih kurang dibandingkan negara lain. Merujuk pada situs resmi Perpusnas Republik Indonesia, perpustakaan harus memfasilitasi masyarakat tidak hanya dengan menyediakan buku bacaan, namun juga dengan menyediakan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan maksud kami untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat. Nah, latar belakang adanya hari ini yaitu adanya kesadaran bahwa Indonesia pernah menjadi negara yang produktif dalam menerbitkan berbagai judul buku. Oleh karena itu adanya hari kunjung perpustakaan ini diharapkan memotivasi adanya gerakan gemar membaca di semua golongan masyarakat. Dan juga mendengar, untuk Anda yang saat ini sedang merayakan hari penting ataupun hari bahagia ya, untuk Anda yang saat ini tanggal 14 itu ya, mungkin ada yang sedang berulang tahun ya, bertambah usia ya, kami ucapkan selamat ulang tahun dari Studio RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda rencanakan, mudah-mudahan bisa terwujud dan juga bisa terlaksana begitu ya. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: RI SP Labuan Bajo. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada mendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Senin 14 September 2026. Untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, pendengar, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Bestariman.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Besteriman.
2: Selamat pagi, Kakak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Puji Tuhan, sehat, Kakak. Kakak, gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, sehat juga, Besteriman. Oke, ya, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana pun berada. Kembali lagi bersama saya, Besteriman, perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%, dengan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,6 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,4 hingga 1,8 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian utara diperkirakan 0,6 hingga 1,2 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Dan terakhir, untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian selatan diperkirakan 1,4 hingga 2,6 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini sendiri, waspadai potensi terjadinya angin kencang di Kabupaten Manggarai Barat. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Pak Istriman. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
2: Terima kasih kembali, Kakak. Selamat pagi juga.
1: Pro 1.

arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendapatan

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
2: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
3: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. 27 hari pasca gempa, Bulog NTT terus salurkan bantuan bagi masyarakat terdampak. Pendengar, memasuki hari ke-27 pasca gempa yang melanda Pulau Flores, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus menyalurkan bantuan pangan dan non-pangan kepada masyarakat terdampak bencana. Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT Arahim Kakanam mengatakan Bulog terus bergerak bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Selain bantuan pangan, pendengar, dukungan juga diberikan melalui program Bulog Peduli yang melibatkan serikat karyawan Bulog NTT dan bantuan yang disalurkan berupa beras, telur, mie instan, gula pasir, air minum, selimut, serta kebutuhan non-pangan lainnya. Pada 9 September 2026, bantuan Bulog Peduli disalurkan di Kabupaten Nagekeo, masing-masing di Kolikapa, Kelurahan Bayi 1, Desa Nagadero, serta Alobu, Desa Golombai, maksud kami. Penyaluran kemudian, pendengar, dilanjutkan pada tanggal 11 September 2026 di Kabupaten Manggarai, meliputi Kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Reok. Sebelumnya bantuan serupa juga telah disalurkan pada 18 hingga 20 Agustus 2026 di Kabupaten Sika, Ngada, Nagekeo, dan Manggarai. Selain melalui program Bulog Peduli Pendengar hingga 11 September 2026, Bulog NTT telah menyalurkan bantuan bencana alam berupa beras sebanyak 1.571.645 kilogram dan minyak goreng sebanyak 7.000 liter. Bantuan tersebut disalurkan ke 7 kabupaten di Pulau Flores, yakni ND, Sika, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan juga Manggarai Barat. Bulog NTT juga membantu pemerintah daerah di 7 kabupaten tersebut dalam menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah dengan total sebanyak 102.000 kilogram. Dalam proses penyaluran, Bulog NTT bersinergi dengan pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepolisian Resor, serta Komando Distrik Militer di masing-masing wilayah. Rahim mengatakan dukungan tersebut pendengar akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan selama masa penanganan dan pemulihan pasca bencana. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya. Jenazah dokter hewan Alphonsius Albinus Meha yang gugur dalam insiden penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, diterbangkan menuju Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menggunakan pesawat dinas Polri. Jenazah terlebih dahulu pendengar tiba di Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo sekitar pukul 12:42 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID6331 dari Makassar melalui Denpasar. Setibanya di Labuan Bajo, pendengar, peti jenazah diturunkan dari kompartemen kargo pesawat pada pukul 12:45 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya tim gabungan memindahkan peti jenazah ke pesawat Polri jenis Kasa 212-200 dengan nomor registrasi P4101. Proses tersebut, pendengar, melibatkan personil Satpolairut Polres Manggarai Barat, Ditpolairut Polda NTT, Korpailurut Bahkam Polri, serta pihak Bandara Internasional Komodo. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan penggunaan pesawat Polri dilakukan karena tidak tersedia penerbangan komersial menuju Maumere pada Sabtu. Dan sebelum pesawat diberangkatkan, personil gabungan memberikan penghormatan terakhir di area apron Bandara Internasional Komodo. Prosesi tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada almarhum sekaligus penghormatan bagi keluarga yang tengah berduka. Lebih lanjut, pendengar, dirinya mengatakan pengawalan dan fasilitasi penerbangan tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir Polri kepada almarhum dan keluarga. Sementara itu, pendengar, perwakilan keluarga almarhum Iwan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu proses pemulangan jenazah dari Papua hingga ke Maumere. Ia secara khusus mengapresiasi bantuan Polri yang menyediakan armada pesawat untuk mempercepat perjalanan jenazah menuju rumah duka. Pesawat Polri KSAP 4101 kemudian lepas landas dari Bandara Internasional Komodo pada pukul 13:33 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Udara Franseda, Maumere, Kabupaten Sika. Dan adapun jenazah Dr. Alphonsius Albinus Meha selanjutnya akan disemayamkan dan dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Sika. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Selengkapnya Anda bisa dengarkan ataupun simak informasi-informasi aktual lainnya, pendengar, di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuhan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi selanjutnya, pendengar dari Jakarta. Pendengar, 3 pegawai pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata Kodap 3 Dugama. Ketiga korban masing-masing bernama Aprida Rapi, Albinus Mehan, dan Willy Buik. Penembakan terjadi di Jalan Distrik Mulyama, Rabu 9 September 2026, sekitar pukul 15.53 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Timur maksud kami. Korban dan rekannya mendengar dari Dinas Pertanian awalnya memberikan bantuan ternak anak babi serta pengecekan lahan cetak sawah di Distrik Mulyama. Setelah kendaraan berhenti, 3 korban diminta turun dari mobil. Ketiganya lalu dibawa ke belakang mobil dan tak lama terdengar 3 kali suara tembakan oleh KKB. Setelah melakukan penembakan, para pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian dan polisi menduga bahwa aksi tersebut bertujuan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dari rangkaian kejadian yang terjadi, Satgas Kepolisian Operasi Damai Chartens 2026 telah melakukan penebalan personil di Wamena. Hal ini mendengar untuk menjaga stabilitas Kamtipmas, sekaligus mendukung proses pencarian dan pengejaran terhadap para pelaku. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara terkait tewasnya 3 pegawai Pemkab Jayawijaya tersebut. Polisi juga telah mengantongi ciri-ciri pelaku yang disebut berjumlah 8 orang dari keterangan saksi. Dan juga pendengar, para pelaku yang menembak 3 pegawai pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, buka suara. Pelaku sempat melakukan video call dengan keluarga salah satu korban. Kasatgas Humas Operasi Damai Chartens 2026, Kombes Yusuf Sutejo, mengatakan pihaknya mendalami cuplikan video call yang beredar di media sosial. 2 anggota KKB yang melakukan video call dengan keluarga korban teridentifikasi berinisial PN dan KT. Ia menuturkan kedua pelaku melakukan video call dengan keluarga korban Willy Buik dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia mengungkapkan bahwa PN dan KT masuk dalam daftar pencarian DPO terkait sejumlah aksi kriminal di Papua. Dalam video beredar, tampak anggota KKB video call dengan keluarga korban. KKB sempat menanyakan kepada keluarga korban apakah sudah makan atau belum. Selanjutnya, KKB juga menanyakan apakah ingin menambah korban. Sementara pihak keluarga korban menanyakan motif pelaku menembak korban. Namun, KKB terlihat tertawa sambil menunjuk ke layar HP. Dan mendengar diketahui, 3 pegawai Pemkab Jayawijaya tewas ditembak KKB di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama. 3 pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya itu terkena tembakan saat perjalanan dinas meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian dan mengamankan sejumlah selongsong peluru. Dari hasil penyelidikan, pelaku penembakan diduga berjumlah 8 orang. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal atau laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Pendengar, terima kasih sudah masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
2: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
3: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
2: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility lah, minimum visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun pulang dari Pontianak semuanya dibatalkan. Kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
2: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas